0: menarik perhatian pihak polis. Beliau berkata pemantauan itu dibuat dari aspek kemungkinan berlakunya aktiviti pengubahan wang haram. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

giorni sale e decidi il penice. Ed io ta, e dici chitto la sti. Vira chitto ni la gingi che, ma che chitto. Chitto la gingi, ma mi dico che è cacco capo. Chitto vuole ta ula capo di hota che non ne va da chitto. Ci muoio chitto la di. Vira ta, e di so che chitto ni. Ado pina che go tu, ado pina che go ni. Che non la di nga, capo di io arahe arahe. Apesane, apesane nasihat daripada doktor. Ubat jangan dok lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa pergi. Jangan dok wakak kita je. Loni ni ke, apa makanan-pemakanan kita ni, dia memain ke. Berani jugalah dia. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita dok makan lah. Oh, sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Loni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita saya tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yek-nyek-nyek pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurek ke lah garet tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak

0: Ini dia lagu persembahan daripada Eddie dan juga Aris Kapila, Bahasa Kita. Tahniah kita ucapkan kepada dua sahabat ni yang memperkenalkan dialek Kelantan supaya lebih dikenali lagi. Penambahan perkataan itu lagi sedap sebenarnya apabila kita bunyi-bunyi eh. Kan macam tambah panas jeng-jeng, merah merah, merah nyala, apa lagi, pahit lepe, manis neting, macam-macam perkataan yang boleh kita tambahkan lagi supaya lebih sedap bunyi. Okay, baik, jadi cerita pasal perkataan ni, jom kita nak teruskan dengan ruangan. Mari kita teka.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
3: Mari kita teka.
0: Okey, jom kita teka soalannya berbunyi begini. Ada jarum tetapi tidak boleh menjahit. Apakah ia? Ada jarum tetapi tidak boleh menjahit. Apakah ia? Soalan mudah juga pagi ni. Boleh tembusi ke talian mesra kita 09743-3858 dan juga 7488-30. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Soh ke tu?
4: Ya.
0: Okey, ada.
4: Ya, juga ada.
0: Ya, saya.
4: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Okey, Kak Sah, dengar balik ni. Ada jarum tetapi tidak boleh menjahit. Apakah ia?
4: Itu ialah lah. Tak ingat dah saat ni baru kita ingat.
0: Oh, Allah.
4: Lupa-lupanya.
0: Lupa dah, eh.
4: Tak boleh menjahit.
0: Ada jarum tapi tak boleh jahit. Gapo. Tak ingat dah kasar ni. Alamak. Tak apa, tak apa. Ingat mula, ingat mula.
4: Ingat mula dah.
0: Okey, baik kasar. Terima kasih. Tak mari. Okey, okey, baik. Tak apa.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Okey, jawapan lain. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Okey, Puan Deng. Puan Deng yang besok sikit jawapan ni. Apa jawapan Puan Deng?
5: Jam.
0: Betul ke?
5: Oh, dia ada jarum tapi nak jahit tak boleh.
0: Oh, okey. Boleh diterima. Baik-baik. Terima kasih, Pak Deng.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Pak Deng kata jam. Ada lagi ke jawapan lain? Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, Zindi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Wan. Apa khabar? Sihat, eh?
6: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, jawapannya?
6: Jam juga, Zindi.
0: Jam juga. Okey, ada jarum, eh?
6: Jangan
0: kena
6: nak
0: gerok
6: jari tu. Nak jahit tak boleh.
0: Nak jahit tak boleh.
6: Oh, dia tengok masa dengan waktu tu.
0: Okey, baik, baik, baik.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, jam juga. Okey, jam kita tak omong kosong daripada Iman Troy.

0: Ya, omong kosong Iman Troy, 8.20 minit pagi. Ceritanya tadi pasal mai, apa ni jarum eh? Ada jarum tapi tak boleh menjahit, apakah ia? Lagi ada lagi jawapan lain ke? Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
1: Rahim ni bersama-sama.
0: Siapa nama?
1: Rahim bersama-sama.
0: Rahimi, ambil mi eh? Okey, apa jawapannya?
1: Jam
0: juga? Kenapa jam?
1: Ada jarum tak boleh jahit.
0: Okey, baik, terima kasih mi. Alright. Lain seterusnya di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Sima.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, apa jawapannya?
2: Jawab dia jet lah.
0: Jam juga?
2: Sebab
0: jet
2: tu dia tak boleh
0: jahit
2: jarum dia. Dia
0: geruk lah. Okey, baik. Faham. Okay, terima kasih
2: Kak Sima. Assalamualaikum.
0: Okey. Ramai yang kata jam. Ada lagi ke jawapan lain? Jawapan jam je lah. Tengok orang lain pula. Siapa lagi? Hello, Assalamualaikum. Hello. Siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Pagi, Umi Abi Bagunung.
0: Okey, Umi. Apa khabar, Umi? Sehat, ya?
3: Alhamdulillah, jadi.
0: Apa jawapannya, Umi?
3: Umi pun sama juga lah, jam lah.
0: Jam
3: dia
0: juga?
3: Dia
0: jahit, boleh
3: masa je.
0: Boleh guna jarum jahit tu.
3: Ya.
0: Buat jahit. Okay, baik, terima kasih Umi.
3: Sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua kata-kata jam ni. Apalah kita tanya senario dulu, cari tapak dulu. Jom layan dulu, di Gubagi, Kelate FM. Depan inilah jawapannya.

0: Bangsa, korang mana dia?
1: Okey, dia dah cari tapak senario. Ada yang mengatakan tadi soalannya yang berbunyi, ada jarum tapi tak boleh menjahit, apakah ia? Ramai yang katakan jam. Itu jam, betul ke Zili? Jam. Lagi-lagi ada pemanggil lain. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yah ke tu?
2: Yo.
1: Okey, apa khabar Kak Yah? Sehat ya?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Ini tak pergi mana-mana hari ni, Kak Yah?
2: Tak pergi mana.
1: Okey. Baik, soalannya tadi. Apa jarum tapi yang tak boleh menjahit? Ya.
2: Masa telah jarum,
1: Jarum jam.
2: Hari-hari masa tu, waktu masa tu.
1: Okey, jarum jam menunjukkan waktu pukul berapa. Okay. Terima kasih, Kak Yah.
2: Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baiklah, jadi semua kata jam enggak. Jadinya. Kira jadilah tu. Kira betul lah tu. Semuanya betul. Hari ni, tanya. Alright. Jadi hadiahnya. Apa sih dia hadiahnya? Hadiahnya je lagu lah. Kita bagi lagu je. Cuma hadiah untuk soal jawab bagi sukan. Sukan pula. Kuis Piala Dunia. Kejap lagi lah. Kita tunggu . Ini dia lagu hadiah untuk anda pemenangnya. Betul lah. Jawapannya adalah jarum jam. Boleh dikatakan juga ada satu lagi jarum syringe yang doktor guna untuk cocok ambil darah ke apa semua tu, boleh digunakan jugalah. Mana boleh buat jahit dengan jarum tu. Okay, ni dia lagu daripada Al-Kayat Nick Upke Piarmin. Dan juga selepas ini Ikatan Asmara, Baby Shima dan juga Fairuz Misran. Kelantan FM, Gu Pagi.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Itu dia Pakat Mari Kelate, Adam ZBP, 8.42 minit pagi. Selamat pagilah untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi bersama ketika ini. Ada yang sedang memandu kenderaan, hati-hatilah ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Setiap hari boleh dikatakan ada sahaja kemalangan yang berlaku. Kemalangan maut lah eh. Ada kemalangan yang cedera, cedera parah yang melibatkan nyawa. Kadang-kadang tu bukan kesalahan kita, kecuaian orang lain yang menyebabkan kita pun tersasar, terlanggar bersama dengan orang yang cuai itu. Okey, disebabkan orang lain yang cuai, kita menjadi mangsa. Jangan kita yang cuai, orang lain menjadi mangsa. Kes naio tu. Okey, jangan sebabkan kita. Dan apapun, kita harapkan mereka yang sedang memandu di jalan raya sekarang ni ikutlah peraturan jalan raya. Segenal, jangan lupa kiri dan kanan. Lampu brek, cuba cek lampu belakang nyala ke tidak. Ada setengah tu dia tak tahu pun lampu brek dia tak menyala. Kena buat pemeriksaan eh. Cuba kalau ada anak, cuba anak suruh anak tengok lampu belakang nyala ke tidak. Cuba brek, lepas tu cek belakang nyala ke tidak. Kadang-kadang kita tak perasan. Apabila lampu brek tak menyala, orang yang berada di belakang susah nak tengok kita ni brek ke tidak. Brek ke tidak, berhenti ke tidak. Itulah menyebabkan kenderaan di belakang tak sempat brek. Terlanggar anda di belakang. Lepas tu anda salahkan orang belakang sebabnya tak jaga jarak lah apa semua. Sedangkan anda tak ada lampu brek. Jadi kenalah eh. Kena sentiasa servis kenderaan. Cuba cek balik lampu-lampu yang penting. Lampu signal kiri dan kanan. Sentiasa peka. Supaya rider, terutamanya lah rider ataupun pemandu-pemandu yang lain dapat tengok ke mana hala tuju anda. Kita tak dapat tahu, kita tak dapat baca isi hati orang ini. Dia tak tahu kereta depan ni nak kiri ke kanan. Tiba-tiba membelok ke kiri, tiba-tiba membelok ke kanan, menyebabkan kenderaan di belakang ni dia menjadi was-was, takut-takut ni. Kalau motor lagi lah nanya eh. Kalau apabila tiba-tiba motor memotong kenderaan di hadapan, tak bagi signal, tiba-tiba membelok ke kanan, itulah menyebabkan kemalangan, disebabkan kecuaian orang yang ada di hadapan ini. Pesanan untuk anda dan juga pesanan untuk saya sendiri. Jom kita layan lagu lagi. Persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong. Dan juga selepas ini, lagu daripada Huntrix. Lagu ini Korea eh. Lagunya Golden untuk anda di Gu Pagi Kelate FM.

Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut

Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangkat cerita gembira meskipun sedih. Semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio, pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kelantan FM dan Regles Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Baik, Go Pagi Kelantan FM, 8.53 minit pagi untuk ketika ini. Dan seperti mana kita dengarkan promo tadi berkaitan dengan kuis Piala Dunia FIFA 2026 Kelantan FM. Mana sumbangan daripada Regular Sportswear. Baiklah, soalannya berbunyi begini. Dan kepada anda yang nak telefon, boleh tembusi ke talian mesra kita 09-743-3858 dan juga 748-8630. Kita akan ambil pemanggilan terpantas. Okey, soalannya, negara manakah yang memegang rekod kejuaraan Piala Dunia FIFA terbanyak setakat ini? Okey, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Saya Sheila dari Kata Panjang.
1: Okey, baik. Soalannya berbunyi begini. Sekali lagi saya baca. Negara manakah yang memegang rekod kejuaraan Piala Dunia FIFA terbanyak setakat ini?
2: Brazil.
1: Agak-agak berapa kali? Agak-agak berapa kali?
2: Lima kali.
1: Yakinkah?
2: Yakin.
1: Okey, baik. Jadi jawapannya adalah... Okey, tahniah betul.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Jadi jangan letak telefon lagi.
2: Baik.
1: Itu dia pemenangnya untuk hari ini. Bagi Piala Dunia FIFA terbanyak setakat ini, iaitu jawapannya adalah Brazil. Sebanyak 5 kali. Mungkin peminat bola betul ni . Okey, jangan lupa untuk saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi siaran RTM Click. Ini dia bersama daripada UK's Bila Diri Disayangi.

0: dikuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Walaupun keluasan negara kita hanya merangkumi kira-kira 0.2% daripada permukaan bumi, Malaysia menjadi habitat kepada lebih 15,000 spesies tumbuhan berbunga, sekitar 300 spesies mamalia, lebih 700 spesies burung dan ratusan spesies reptilia serta amfibia. Hutan hujan tropika di Malaysia yang berusia lebih 130 juta tahun juga merupakan antara yang tertua di dunia. Di sinilah hidupnya haiwan-haiwan ikonik seperti orang utan, harimau Malaya, gajah Asia dan bunga terbesar di dunia, Rafflesia. Malah para saintis masih menemui spesies baharu dari semasa ke semasa, terutamanya di kawasan seperti Sabah dan Sarawak yang kaya dengan biodiversity. Ini menunjukkan bahawa khazanah alam negara kita masih menyimpan banyak misteri yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi bukan sahaja terkenal dengan kepelbagaian budaya, Malaysia berada di kedudukan ke-12 dunia berdasarkan National Biodiversity Index yang mengukur kekayaan spesies dan tahap endemik tumbuhan serta haiwan vertebrata. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Itu dia Cinta Setandang Pisang, lagu persembahan dari Ida Ezrin dan juga Demanja. Melangkah kita ke jam yang keempat malam. Malam pula pagi ni. Cuaca pun cukup baik hari ini, matahari naik dengan tenangnya, mencerahi, menerangi kehidupan kita semua. Baik, Amun OSK ini berkaitan dengan forum Islam. Jadi adik kakak boleh pergi malam ini di Masjid Mokeng Wakaf Baru Tumpat, yang mana tajuknya Hijrah, Formula Juara Dunia, Juara Akhirat. Itu tajuk dia lah, di Masjid Mokeng Wakaf Baru Tumpat. Dia akan bersama dengan panelnya, iaitu Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, dan moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Okay, jadi dia jemputlah untuk adik-adik semua boleh pergi ke Masjid Mokeng Wakaf Baru Tumpat untuk kita ikuti forum Ehwal Islam yang dirakam dan akan disiarkan setiap hari Jumaat pukul 10 pagi. Okey, malam ni pukul 8 malam dah. Pukul 8 malam di Masjid Mokeng Wakaf Baru Tumpat. Dan seterusnya untuk esok pula sama juga, forum Islam juga di Masjid Al-Abra Mokeng Pahus Mile Tawai Bacok. Tajuknya tak apa kau rok-rok dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Okey, itu tajuk dia. Bersama dengan panelnya pula Ustaz Haji Osman Mazeng, Ustaz Muhammad Azhar Yaakob dan juga moderatornya Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syafi'i, penolong pengarah Yadim Kelate. Boleh pergi juga di Masjid Al-Abra Mokim Paus Mile Tawai deh. Yang mana bersama kerjasama dengan Yadim dan juga Anjurai Pejabat Agama Islam Bacok. Sempena dengan program Jelajah Syariah Live Jajahai Bacok. Okey, jadi esok deh. Ni hari Sabtu pukul 8 malam. Okey, jadi itu antaranya program Forum Islam, rakaman Forum Islam semalam pun, mana rakaman dengan orang yang ngajar di Masjid Umari pun ramai juga semalam. Ambo gimale di Masjid Umari bersama dengan berbahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Nanti insyaAllah kita akan siarkanlah, mungkin orang tak berkesempatan lagi, kita boleh dengar kod radio pula, tak ada masalah. Okey, itu antaranya program dengan orang yang ngajar dan juga Forum Islam. Telah yang dulu persembahan daripada Ella, Dua Insan Bercinta. Dan selepas ini Overhealing daripada Manka dan juga Aris Kapila. Kelate FM, ada semua.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap nikmatnya cinta. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

seperti mati lampu, persembahan dari negara seberang Nasar, kumpulan Nasar. Baik, dah pun pukul 9.35 minit pagi. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk tonton perlawanan FIFA 2026 menerusi siaran RTM di RTM Click. Okey, baik. Untuk anda juga, saya masih lagi terbaca lagi berkaitan dengan apa yang berlaku di negara kita. Ini berkaitan kes tikam di sekolah. Suspek remaja perempuan tiba di mahkamah untuk buka kes lah. Okey, dan seterusnya lagi, 20 tong timbulkan semula bot candak sotong karam. Okey, ni saya sempat tengok dekat live TikTok semalam. Ada beberapa orang yang buat live dekat lautan. Untuk nelayan kita lah, supaya hati-hati sekarang ni musim ribut. Tak menentu juga kadang-kadang tu yang boleh menyebabkan berlakunya ribut yang berada di laut. Dia tak sama dengan ribut di darat. Ribut di laut ni dia lain macam sikit. Walaupun tak ada pokok kayu, tak ada apa ni, dia ada angin yang kuat sebab direct. Dia tak ada penapis, dia pakai direct terus. Apa ni ribut itu. Ini keluar neras. Buk candak sotong yang karam pada 2 Julai lalu pada kedalaman 24 meter dapat ditimbulkan dalam operasi semalam. Okay, alhamdulillah lah untuk mereka yang terbabit, terlibat. Yang ngerik buk tu dari lautan masuk ke darat semula. Okay, jadi untuk nelayan ke ataupun yang berada di mana sekalipun, hati-hati. Sebabnya bahaya ada di mana-mana, di lautan pun ada bahaya, di darat pun sama juga. Di udara lagi lah. Walaupun kita berada di mana pun, kena jaga keselamatan anda dan juga diri anda, keluarga anda. Di jalan raya tu khususnya, seperti mana sedia maklum tadi lah, kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita ni sangat-sangat membimbangkan. Setiap hari boleh dikatakan ada sahaja kemalangan. Bukan setiap hari lah, setiap minit, setiap masa. Bukan di Kelantan tapi berlaku di negara-negara, apa, negeri-negeri lain juga. Boleh katakan setiap masa ada je berlaku kemalangan. Hati-hati, okey? Baik, kita nak berhibur lagi bersama dengan kumpulan X-Ray, Mekar di Jiwa. Dan selepas ini lagu daripada Adik Damia, Andai Jodoh, untuk anda Kelantan FM. Good pagi.

Trivia Piala Dunia. Pele menjaringkan hat-trick ketika Brazil menewaskan Prancis 5-2 pada separuh akhir Piala Dunia 1958. Manakala Aldridge Najet Lee melakukan ketika Czechoslovakia menewaskan Jerman 3-1 pada separuh akhir Piala Dunia 1934. Kedua-duanya berkongsi rekod sebagai satu-satunya pemain yang pernah

Baik, demikian persembahan Iwan Fantasia Musim Cinta nak 9.50 minit pagi dan sampai ke penghujung rancangan untuk kita pagi ini. Terima kasihlah Digu Pagi selesai sudah untuk hari Jumaat 10 Julai 2026. Pukul 10 nanti kita ikuti berita dunia dan selepas itu ada Forum Islam. Hari ini bertajuk Berkat Hidup yang diterbitkan oleh Siddiq Abdullah. Okey, jadi lagu penutupnya untuk malam pagi ini lagu persembahan daripada Ramlah Ram, Kau Kuci Cintaku dan juga Leila Bidadari. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: ke Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta isyak botol bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang cabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jerjakab Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di Tebing Barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. وحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد الحمد لله yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Gong Mesira, dan yang saya raikan pada malam ini panel pertama dan juga panel kedua. Panel pertama Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Ma'zin, dan panel kedua kita pada malam ini Al-Fadil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Hadirin hadirat, para jemaah, dan tidak dilupakan para pendengar Kelantan FM, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat berhimpun di dalam masjid yang penuh indah, dikurniakan ketenangan. Kalau ditanya kepada kita di manakah tempat yang paling tenang di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Forum Islam khas pada malam ini merupakan sebuah rakaman oleh Kelantan FM, Radio Kelantan FM, yang mana kita bawakan di Masjid Mukim Gong Mesira, Kampung Bukit Tanah, Semerak, Pasir Putih, dengan tajuk Rezeki Berkat, Hidup Berkat, InsyaAllah. Muslimin muslimat dan para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang rezeki yang berkat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim,

0: quha ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada satu pun makhluk Allah taala yang melata di atas muka bumi Allah ini melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bagaimana rezekinya. Hatta makhluk tersebut berada di dalam tanah pun sudah ditentukan rezekinya. Binatang-binatang yang berterbangan pun ditentukan rezekinya. Apatah lagi kita manusia yang setiap hari beribadah, berdoa kepada Allah, maka semestinya kita pun telah ditentukan rezeki kita. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi forum Islam khas kita di Masjid Mukim Gong Mesira pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, Al-Fadhil Ustaz Usman, di panel kita yang pertama. Tadi kita membicarakan tentang Al-Fadhil Ustaz Muhtar Rayak, tubik pagi, kelik gelak, tu laki, bini pun sama, tubik pagi, kelik gelak. Nah, anak tak tahu pah mana dari sudut didikan agama, menjadi tugas yang ke-14 dah untuk diri dia didik anak untuk dapat redha Allah Ta'ala. Menurut Al-Fadhil Ustaz Osman, kalaulah Allah tarik keberkatan dalam hidup seseorang, apa hak sebenarnya manusia telah kehilangan dalam hidup dia? Sedangkan orang lain tengok, oh kaya dia ni. Gapo hak dia hilang bila Allah Ta'ala tarik keberkatan? Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan yang diutarakan. Apakah sebenarnya yang kita akan kehilangan apabila Allah SWT itu tarik keberkatan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf di ayat 96. Allah Ta'ala memberi jaminan sebenarnya. Allah Ta'ala menyatakan, walau anna ahlal qura, jika sekiranya, maknanya dia boleh pilih sama ada dia nak beriman ataupun tidak. Tapi ayat ini Allah Ta'ala memberi jaminan, jika sekiranya penduduk ahlal qura ni, kita nak terjemah apa? Kampung boleh, daerah boleh, negeri boleh, negara boleh. Mana satu kelompok masyarakat manusia ini, Allah Ta'ala kata, jika sekiranya mereka itu amanu, beriman. Hari ini kena ada benda. Bila beriman, wattaqau, dan bertakwa. Allah Ta'ala gandingkan ayat ini, beriman dengan takwa. Kalau setakat ngaku beriman saja, ramah ngaku beriman, semaya nyedok. Ramah ngaku beriman, halal-halal, halal-haram tak peduli. Ramah ngaku beriman tapi aurat tak dijaga. Ramah ngaku beriman tetapi apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala itu mereka langgar. Tak cukup tuan-tuan. Allah Ta'ala nak lagi kena tindak dengan takau, bertakwa. Makna takwa ini ialah makna mengabdikan diri kepada Allah. Menyerahkan seluruh kehidupan ini dengan melaksanakan apa dikendaki oleh Allah Ta'ala. Sehingga mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara makna takwa. Semua benda yang dibuat itu dijadikan sebagai ibadat. Pakaian, makan minum, rumah tangga, tidur bangun, dari segi perniagaan, pemerintahan, muamalah. Semua ini Allah Ta'ala nak tengok dibuat di atas dasar takwa. Apa yang dia dapat? Bila penduduk-penduduk itu kata Allah Ta'ala dia beriman dan dia bertakwa, yang mereka dapat jaminan daripada Allah Ta'ala iaitu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu-pintu keberkatan. Maknanya pintu-pintu keberkatan yang banyak ni, barakat ni, berkat yang banyak. Rumah tangga berkat, individu berkat, ahli keluarga berkat. Kerja buat dia berkat, makan minum dia berkat, pakaian dia berkat. Seluruh kehidupan itu Allah Ta'ala jaminan berkat. Bila mana? Beriman. Bila mana? Bila dia bertakwa. Siapa yang memberi jaminan ini? Allah. Start daripada mana? Banyak mana keberkatan ini? Minas sama'i wal ar. Bermula daripada langit sampai kepada bumi. Seluruhnya berkat belaka. Kita nak tengok hari ini hidup kita berkat ataupun tidak. Jadi soalan yang ditanyakan oleh Tuan Moderator tadi, jika Allah Ta'ala itu tarik keberkatan, jika Allah Ta'ala itu hilangkan keberkatan, apa jadi kepada kita? Bila keberkatan itu tak ada, nasahu wa tahnama apa kita? Bangsa kita kah? Harta kita kah? Jenama kita kah? Semua tak laku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita boleh simpulkan bahawa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tarik keberkatan-keberkatan itu, apa jadi pada kita? Yang pertamanya kata dialah hilangnya manfaat, hilangnya ketenangan jiwa. Tak rasa tenang hidup kita. Tak rasa seronok hidup kita. Tak rasa bahagia. Sebab keberkatan itu hilang. Ini bahayanya hidup. Kita kadang-kadang kalau rasa tak cukup makan, kita rusing. Kadang-kadang kalau kesihatan kita itu terganggu, kita kata rusing. Tetapi apabila jiwa kita, hati kita ini sakit, tak pernah kita rasa nak rawat. Sebenarnya jiwa aku sedang dalam keadaan kegelisahan. Kerana apa? Kerana keberkatan itu telah mula ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rawatan yang kita nak rawat, jiwa kita yang tidak tenang ini, Allah Ta'ala mengatakan, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita kepada mengingati Allah. Dalam semua hal kehidupan kita, nescaya kamu akan dapat ketenangan. Pegang hak ni. Nak dapat keberkatan, ketenangan jiwa, sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita antara orang yang paling banyak berzikir, mengingati Allah Ta'ala. Tak pernah lupa kepada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Kita hari ini ingat kepada Allah Ta'ala tu bila? Kita hari ini ingat kepada Allah Ta'ala ketika sakit, ketika ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala kata nak dapat tenangnya jiwa kamu, sentiasa mengingati Allah. Itu satu. Jadi kita nak rawat ini, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang keberkatan, kita bimbang jiwa kita tak tenang, maka Allah Ta'ala beri jawapan untuk kita tenang, sentiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, jika Allah Ta'ala itu tarik kepada keberkatan, hilang manfaat pada harta. Kadang-kadang tuan-tuan, senang-senang harta kita ni hilang. Zaman kita hari ni ada satu apa dia panggil, scammer. Ada seorang pakcik itu baru pecem sebagai pesara kerja di Jabatan Hospital Kerajaan di HRPZ, Kota Baru. Duit pecem dia dapat 300 ribu tuan-tuan. Orang tipu melalui scammer, sekali mata hilang. Kita nak kata rezeki dia tak berkat. Tidak. Tapi nak rakyat kadang-kadang Allah Ta'ala nak hilang tu senang saja. Ada seorang perniaga daripada negeri Johor. Ni masuk niaga melalui FB. Pecik gotu. Dia ada dah 800 ribu duit dia. Kawan tu kata kalau tambah sikit perniagaan ini akan jadi lebih 3 kali ganda. Dia masuk duit dia. Sekali mata hilang tuan-tuan. Maknanya mudahnya Allah Ta'ala itu nak hilang jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu rasa sesuatu yang ada tak kena pada kita. Jadi sebab itu, sahabat Nabi yang bernama apa? Hati-hati sangat dengan hal-hal yang sedemikian. Apabila mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Apabila mendengar ayat tadi, wahai manusia, Allah Ta'ala perintahkan supaya makan daripada rezeki yang apa yang telah direzekikan oleh Allah Ta'ala, perkara yang halal lagi baik. Lalu sahabat ini nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam keadaan gemetar. Berdiri bangun, "Ya Rasulullah, saya takut bila mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah tentang makanan, saya bimbang takut hilang keberkatan, takut hilang punca kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bila mendengar ayat dibaca oleh Nabi." "Lalu apa masalah kamu, wahai Sa'ad?" kata Nabi. "Masalahnya, ya Rasulullah, bagikan kepada saya bagaimana panduan untuk jadi orang yang hidup yang berkat, untuk jadi orang yang apabila kita berdoa Allah Ta'ala itu mustajab doa kita, untuk jadikan kita hidup hari ini apa yang kita lakukan segala kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Saya nak benda itu, ya Rasulullah." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pesanan Nabi mengatakan, "Ya Sa'dun, wahai Sa'ad, atib mat'amaka kun mustajabat da'wah Wahai Sa'ad, kata Nabi, supaya kamu nak kepada keberkatan, jauh daripada kemurkaan Allah Ta'ala, jagalah makanan kamu. Ini besar, tuan-tuan. Jaga makanan kamu, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perkenankan doa kamu. Jadi kita kadang-kadang dalam kita berdoa ni, lama dah berdoa, semacam Allah Ta'ala tak pandang doa kita. Lama dah kita berdoa, semacam Allah Ta'ala tak pernah mustajab doa kita. Pernah tak kita tanya, kenapa aku jadi demikian? Jadi Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, supaya kamu jagakan makanan kamu, nescaya doa kamu dimustajabkan oleh Allah. Wallahi, Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi nafsu Muhammad biyadihi, innal abda layakzipul luqmatal harama fi jawfihi, ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yawman. Nabi kata Sa'ad, demi diriku yang berada di dalam genggaman Allah, aku nak bagi tahu kepada kamu, sesiapa yang membawa masuk ke dalam mulutnya sesuap makanan daripada sumber yang haram, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan terima ibadat dia selama 40 hari. Ini yang kita kena takut, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita rasa kita baik dah. Kadang-kadang kita rasa makanan kita makan itu comel dah. Tetapi belum tentu di sisi Allah. Kita hari ini dia bapalah tak cukup, bapalah tak sihat, bapalah. Kita tanya dia hubungan kita dengan Allah. Jadi ini bahananya, bahayanya. Apabila hidup seseorang itu putus hubungan dengan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala sekat keberkatan ini, inilah fadah yang akan berlaku dalam hidup manusia. Wallahu a'lam.
0: Baik, jazakallahu khairan kasira di atas ulasan Al-Fadhil Ustaz Osman tentang kehilangan apakah bila mana kita terlupa mencari redha Allah Ta'ala dalam mencari rezeki. Kata Al-Fadhil Ustaz Osman, kita hilang ketenangan jiwa, ramah sakit jiwa hari ini sebenarnya. Mari penyakit-penyakit yang kita tak tahu pun, tak wujud di zaman kita dulu. Anxiety, depress, macam-macam. Tapi tidaklah semua lagu tu. Nah, hilang manfaat kita kepada harta, hilang masa, hilang keharmonian keluarga, macam-macam. Nah, sebab tu Nabi SAW kata pun, man kanati dunya hammah farraqallahu alaihi amrah. Siapa hok cari reta atas muka bumi ni semata-mata reta, tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka Allah Ta'ala buat porok peranda, farraqa ni acu, kucah barang. Urusan dia kucah habis dengan manusia pun kucah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaih, serta Allah jadikan matanya ini, matanya itu fakir. Faqrahu baina ainaih, dia tidak boleh melihat tempat yang baik itu baik. Dia boleh tengok tempat yang membazir masa itu lebih baik. Dia lalu ke masjid sokmo nak malas, tak berhenti pun nak sembahyang. Bila ngelah dia nak berhenti, kali pertama dia berhenti adalah kali terakhir dia hidup atas muka bumi. Wa man kanatil akhirati niyyatah, siapa-siapa hok cari akhirat, dunia dia cari, akhirat pun dia cari retak. Nah, maka Allah Ta'ala akan jadi kepada dia ini, jama'allahu lahu amrah, segala urusan dia mudah dengan orang. Kadang-kadang kasih dok kita tu hewan mari urusan kita mudah dengan orang ni. Wa ja'ala ghinah fi qalbi, Allah jadi dia ni kaya jiwa. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia mari bergolak ke dia, dia tak minta pun, duk doa ke Tuhan, usaha bla-bla, marilah projek macam-macam. Ha, kita tengok ni kadang-kadang orang tokah tinggi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Osman di atas pencerahan kepada kita. Ada satu patung lah, boleh saya belum tu buat segar peti mata. Kau tak segar juga dia mana peti mata patung. Pokok berbuah di tepi laman, burung berkicau riang menyanyi. Rezeki halal menangkan iman, rezeki haram merosakkan hati. Baik, untuk soalan yang seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Mukhtar, kita hari ini terlalu banyak sumber rezeki yang ada di zaman hari ini. Ia menjadi satu perkara yang tak nasabah lah. Manusia cari rumbu rezeki tu dalam keadaan dia tak pandai nak letak hak ni halal, hak ni haram. Kadang-kadang hak haram pun dia buat gelap di mata. Dia cuba jadi ke haram tu halal. Ha, gitu. Nah, dengan cara dia sedekah ke masjid. Rupa-rupanya piti sedekah tu dia ambil mana? Dia ni rupanya ambil daripada rasuah. Contoh. Nah, sebenarnya Ustaz, apakah faktor sebenarnya yang menjadikan rezeki itu dia hilang keberkatan? Faktor dia tu. Dipersilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih puji panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor yang utama yang menyebabkan kita tidak ada keberkatan, kira-kira dalam hidup kita, rezeki kita, gapa-gapa dia tak ada berkat ni, antaranya dia kata bagai siapa-siapa yang mereka ke semaya. Pasal semaya adalah kontak hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Ngibu dia duduk di semaya. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum daripada hadis tu, Nabi kata siapa-siapa dia yang mereka ke semaya, Allah Ta'ala akan seksa dengan 15 seksa. Ne di dunia, 3 dekat nak mati, 3 dalam kubur, dan 3 ketika temu dengan Allah Ta'ala. Dalam jangka masa yang terhad ni, kita tengok, kara hok ne kara hok dalam dunia ni. Orang yang kih merengeng ke semaya ni. Yang pertama dia kata, orang yang merengeng ke semaya, merengeng ke solat ni, Allah Ta'ala ambil berkat daripada umur dia. Umur tua, tapi perangai super budak. Apa budak? Budak ke dia cakap nak makan, nak main, nak suka. Budak-budak. Dia boleh makan, suka dia. Lepas dia boleh main. Jadi perangai super budak-budak. Allah Ta'ala tarik berkat umur tu. Patutnya kita orang tua, tidak gitulah. Tapi oleh kerana dah Allah Ta'ala tarik berkat umur tu, jadi sebab budak-budak lah. Cakap mikir nak makan, boleh makan tak apa. Lepas boleh main. Main cara orang tua, main. Malah dia sebut datang masjid ni, main lah berapa dia. Kau sebutkan petak kena orang kapal ni, tak mari yang bawa kapal ni. Nak gitu. Lepas nak suka-suka. Mene-mene, suka. Budak-budak. Batu muslimin-muslimat, nak cari orang umur tua, ramai. Nak cari orang umur tua. Tetapi nak cari orang tua, jarang-jarang. Nak cari orang umur tua, ramai. Ramai orang umur tua sini. Tapi belum tentu lagi boleh jadi orang tua. Belum tentu lagi. Terimeh muda. Berikan anak kita. Tapi dia boleh jadi orang tua sini. Dia boleh tarik orang tua sini. Bapa dia jadi orang tua? Dia tolong nasihat. Dia tolong peringat. Ada apa dia, mari jemuk kira dia. Ni orang tua ke apa ni? Tak semestinya orang umur tua. Kadang-kadang orang tua pergi nasihat pada orang umur tua. Pakcik, bolehlah awak lagu ni pakcik. Tua dah malu kita. Kenapa? Dengan tukar tu, orang umur tua dengan orang tua. Kapun kita ramai orang umur tua. Kalau kira-kira dengan ramai orang umur tua ni, kata tak cukup masjid ni, kena besar lagi ni. Tapi pasal mereka ramai orang umur tua, bukan ramai orang tua. Boleh faham tuan-tuan? Nampak angguk belakang tu je lah dah tu. Tak tahulah angguk nak suruh berhenti ke. Padahal Ustaz. Padahal juga berhenti. Nah. Tuan ambil berkat daripada umur. Tak ada. Pasal kismaya. Inna salata tanha anil fahsyak wal munkar. Ngibu dia duduk di semaya. Bila mu merengek-rengek. Kau acuh tak acuh. Yang kedua dia kata, dia ambil berkat oleh Allah Ta'ala pada rezeki dia. Kita semayah. Ha. Yang memang itu apa? Kalau dia ulah panjang lebar ni, panel pertama, ambil kapa dia gini, kakak ni. Kih mereka ingin kat semayah. Buat acuh tak acuh ya. paling malang sekali tak ada hubungan dengan Ya Razak yang Maha memberi rezeki. Tak ada kontak, tak ada hubungi. Lepas tu mau boleh pitih mah ke apa gitu tu. Oh, secara tak molek dah tu. Orang tak kena dah tu. Langsunglah orang bukan istilahkan sebagai rezeki, tetapi istidraj. Dua hari dalam keadaan marah. Kita ada anak ni orang. Ada anak ni orang. Dalam ramah-ramah tu ada hak juruh, ada tak juruh. Pung, sapatiko, we makan. Kita we makan belakang hak ni orang tu. Hak tak juruh pun kita bui, hak juruh pun bui. Sampai raya beli kain baju, pakat beli belakang. Ni orang anak tu, penganak kita belakang. Tak usah belawak lah. Kalau kita we makan, beli pakaian ke hak juruh, hati kita berasa ke mana? Kalau kita bui ke hak tidak juruh, kita berasa ke mana? Munia cak makai nak betul semaya bem Allah kapo begini kapo begini ayo tak ada guna sikit rabuk munia cak ni ngepek ngepek bui dengan mecuk dengan marah tapi bui pasal anak lebih-lebih lagi Allah SWT dia bui belaka pasal Allah Taala bersifat dengan Ar-Rahman muka hamba dia belaka makhluk dia belaka. Tapi dia bui pada hamba dia, makhluk dia, hak juruh dengan hak tak juruh. Bagaimana? Mana tanda mu juruh? Mu sujud dan rokok pada aku? Mu semaya bel jala dah tu. Yang ketiga dia kata, diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada mukanya. Orang yang tak ada berkat hidup nak ayat ui, muka keruk semacam. Serabut perut semua. Nak ayat pergi. Ha. Padahal fitih banyak. Rumah besar, kereta hebat. Tapi nampak muka tu keruk semua. Nama comel dah. Ayuh dulu kita tanya Tok Imin. Ustaz nak bubuh nama tu. Comel nama-nama. Amal malah sebut malah ni. Petak atas nama demo parut lah. Tapi Allah Ta'ala tarik. Tak ada, tak ada nur di muka. Kita tengok hok set-set main masjid. Lain kita nampak tu. Ada nu belakang nampak moyuk. Lain nak jawi. Tengok air muka tu email. Lain. Kita tengok air muka fena ni. Apa? Ha. Tengok wapi, tengok hojo nu tu. Ada nu tu ke? Nak jawi. Ha. Lalu amu contoh amu dekat. Tengok India Muslim. Gambar amu kecil-kecil dulu. Di kota baru tu ke? Kedai-kedai tu tempat India Muslim jual kain plekak ke apa kedai-kedai. Sebut nama India ni kita boleh tahu selalulah warna gapo dia India. Tapi air muka dia berseri sungguh. Ada nama sore tu kedai-kedai kopi nama dia Wahid. Wahid. Memelah alik nundaya alik India. Tapi air muka dia nak buat guana, bleh-bleh bacuh teh ke

0: dekat Masjid Langgar, Kota Baru ni, Masjid Langgar. Warung dia tu. Pung siapa tang bunyi orang bel, supaya benda pertama kata tadi. Dia tinggal mono gitu dia pergi semaya. Amo ingat lagi jam yang amo kecil-kecil. Ai muka Masya Allah. Kita muka Allah. Budak tengok jerit. Nayak bi takut. Cakap panggil tok bomo siup. Puh puh puh. Nayak bi gitu. Rupanya atas rumah tu sendiri. Nak gitu. Yang seterusnya lagi. Dia kata. Yang keempat. Tiada terpelihara baginya agama Islam. Ingatnya memang. Mati mung tidak terjamin mung mati dalam Islam. Orang yang meninggalkan solat, merengekkan semaya ni, kematian dia tidak terjamin mati dalam Islam. Indanas di sisi manusia mung Islam. Tapi di sisi Allah Ta'ala, pasal mung tak ada hubungan dengan aku. Tak ada kontak. Yang memang tuan-tuan. Dengan manusia tak apalah. Walaupun mung tak mari masjid, tak semaya, tak jemaat, gapo gini pun, mati, orang tolong mandi, tolong kapal, tolong semaya. Wak mari sejik nak semaya. Tanah kubur Islam. Memang di sisi manusia. Tapi di sisi aku. Di sisi aku. Pasal mu tidak ada hubungan dengan aku. Mu memutuskan hubungan dengan aku. Mengingat molek tuan-tuan. Benda bukan main-main semaya ni. Punuh jana kita ni kerana kita. Padahal dulu malam ni. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasira di atas. Pencerahan kepada kita semua pada hari ini. Faktor yang menjadikan rezeki hilal keberkatan ni tak ada hubungan dengan Tuhan. Ustaz Mohtar bawa tentang tajuk solat tadi. Kamu tertarik juga dengan bak rasuah ni tuan-tuan. Sebab kita tengok hari ni rasuah semakin hari semakin... semakin menjadi satu sifat kebiasaan, norma. Dianggap hadiah. Zaman Nabi dulu tuan-tuan. Zaman Nabi. Diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Menceritakan ada seorang pengutip piti zakat. Namanya Ibnul Lutbiyah. Kita balik cari nanti. Nabi suruh dia, dia dari kalangan Bani Asad. Nabi suruh dia pergi kutip piti zakat. Tika mana dia kutip piti zakat tu ada berlaku masalah dari sudut dia ambil hadiah daripada orang lain. Panjang lebar lah cerita tu. Bila Nabi tahu, Nabi menegur sifat dia. Nabi kata, "Walladhi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah." Orang yang ambil rasuah ni mu tahu ke tak? Dia akan bangkit pada hari kiamat, yahmiluhu ala raqabatih, dalam keadaan Allah Ta'ala letak ditekuk dia gapo hok dia ambil tika rasuah mula. In kana ba'iran, sekiranya dia dirasuah unta seekor, rugaun, maka dia akan bawa unta tersebut, dia Allah Ta'ala suruh dia buat bunyi pula unta tu. Au baqaratan laha khuwarun, kalau dia boleh rasuah daripada seekor lembu, bunyi lembu tu. Au syatan tay'aru summa rafa'a yadayh. Sekiranya dia dirasuah seekor kambing, bunyi dia gitu. Tapi law ni kata rasuah dah uta lembu kambing ni. Pitih nenek, ambil pitih gi beli ring. Bekali hok terima rasuah tu kek ku atas tekok ring dia, ring. Ring pak butir pula dia beli pitih tu. Dia pakai pak kali pak pula. Pak butir tu duk kek ku pada kiamat saja. Bunyi dia. Tuhan suruh buat bunyi dia. Piti rasuah mu mula mu pakai buat beli ring deh. Pak kali pak mu buat bunyi sementara pak kali pak lagu mana bunyi. Bunyi dia. Sepanjang kiamat esok. Akibat daripada makan piti daripada rezeki dan juga sumber yang haram. Semua itu akan dipertanggungjawab. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di pengakhiran forum Islam khas pada malam ini. Jadi sebagai penutup, kita bagi kepada Al-Fadhil Ustaz Osman menerangkan kepada Ustaz sempena forum malam ini apa yang Ustaz nak tinggalkan sebagai amalan-amalan untuk kita jadi panduan untuk mendapat rezeki yang berkat. Dipersilakan.

0: Syah.
1: Okey, sebagai pusingan akhir untuk kita pada malam ini, amba di hujung-hujung ini bawa satu kisah yang menarik berlaku pada zaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harap-harapnya orang Bukit Tanah, orang Gua Mesirah ni Ustaz, dia boleh ambil ni deh pakai amal. Di mana ada seorang lelaki ni, dia susah. Dia miskin, dia kata payah ya Rasulullah. Jadi lagu mana nak suruh murah rezeki? Nabi kata kahwinlah. Nabi suruh kahwin. Dah Nabi royak suruh kahwin, dia kahwin. Nak kahwin, nikahlah dia duduk lama tu. Susah juga. Pergi jumpa Nabi pula, ya Rasulullah. Rezeki hamba tak bertambah. Susah juga. Dia kahwin dah lama dah. Nabi kata kahwin seorang lagi. Nah, Nabi suruh kahwin seorang lagi. Dia muka Nabi royak ni kahwin. Kita ni buah saja ya, tak berani. Nah, dia kahwin. Dah dua ada isteri. Dia menjalani kehidupan rumah tangga dengan dua orang isteri. Nampak rezeki tak bertambah juga. Tak ada sepatu juga susah ya Rasulullah. Nah, tak kaya pun hamba. Nabi kata kahwin seorang lagi. Nah, jadi tiga isteri dia. Nah, teruskan hidup seperti biasa. Tak senang juga. Tak kaya juga. Lama tu dia pergi jumpa dengan Nabi ya Rasulullah. Hamba daripada tak ada isteri kepada ada isteri. Dia sekarang ni tiga ada isteri hamba. Tak murah juga rezeki hamba. Susah lagi ya Rasulullah. Apa yang saya nak buat? Nabi kata kahwin seorang lagi. Nah, empat orang yang kahwin. Isteri yang keempat inilah. Sebagai seorang tukar jahit. Ketiga-tiga isteri lain itu diajar jadi tukar jahit. Pandai jahit, kaya raya keluarga mereka. Mudah ya tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi kaya. Adakah orang sini berani buat lagu ni? Terahlah sekali. Itu kita cerita rekod. Amun nak mari tengok kalau ada bagian ni Ustaz. Itu satu kisah saja tak saya ingat tu. Kemudian yang dikandaki oleh Tuan Moderator. Tip untuk kita hilangkan. Apa ni? Tip untuk kita nak mudah beramal. Nah, kita ni orang Kelantan setai. Tak ada kau Ustaz amalan-amalan nak beramal. Mudah ya tuan-tuan. Nah, kalau sahabat Nabi dia tanya ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah ajar kepada aku, royak kepada aku satu patah perkataan. Bila aku dengar jawapan daripadamu, aku tak saya tanya dah orang lain. Nak satu je. Sahabat Nabi ni. Sofyan Samurah nama dia. Lalu Nabi kata, Kul amantu billah thumma staqim. Mu katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Cukup Nabi kata. Sepatah tu ya. Gapanya mu kata aku beriman kepada Allah. Jadi bila mu kata beriman kepada Allah tu mu istiqamah. Apa maksud Nabi? Maknanya Nabi nak suruh kita sentiasa beristiqamah pada jalan Allah Ta'ala. Bila kamu mendirikan semaya istiqamah dengan semaya kamu. Bila kamu diperintahkan berpuasa istiqamah dengan ibadah puasa. Bila kamu berzikir beristiqamah dengan zikir. Setiap kebaikan yang kamu lakukan itu istiqamah. Nabi kata selaku kamu mengaku beriman kepada Allah, syurga untuk kamu. Nah, kita rasa berat juga walaupun bunyi sepatah daripada Nabi. Tapi itulah sebenarnya. Jadi hamba nak mudah lagi untuk kita malam ni. Nah, tolong catat tanda dalam ingatan ni ambil honi. Tak apa dah. Wakil honi lah malam ni. Hak panjang-panjang tadi tak ingat sahabat dan ustaz honi ingat. Ada 8 perkara untuk kita kongsi bagaimana amalan untuk kita nak beramal dan nak murah rezeki. Apa dia? Yang pertamanya ialah jaga solat fardu di awal waktu. Kata Sahih Hasan Al-Banna mengatakan, Kum ila solat mata sami'tan nida. Bersegeralah kamu kepada solat apabila mendengar seruan. Maknanya masuk waktu semayat, terus semayat. Tak kira duduk padan kau, duduk kedai kau, duduk jabat kau, duduk sekolah kau, duduk rumah kau, solat waktu. Di awal solat, solat di awal waktu. Amal hak ni. Satu. Yang kedua, amalan mudah juga bagi kita ialah untuk nak dapat mudah beramal. Tadilah yang keduanya itu istiqamah. Walaupun amalan itu sedikit. Istiqamah dari segi apa? Istiqamah dengan mari masjid. Mari sama-sama. Hujan, kau panas, kau ada orang, kau tak ada orang. Mari. Itu contoh. Ataupun istiqamah, baca Quran. Setiap hari aku mesti baca Quran. Istiqamah. Tak banyak, tak apa. Tuan tak tahu dah Al-Quran ini. Nabi kata, aku tak berkata alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 pahala yang kamu dapat. 10 kebajikan. Alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu 3 huruf, 30 pahala. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Maknanya tuan-tuan akan dapat 190 pahala. Itu baru bismillah. Pak kalau kita baca satu muka, kita baca sehelai, sehari. Maknanya gedung pahala yang kita akan dapat dengan sentiasa membaca Al-Quran itu, pahalanya cukup banyak. Ambil mudah-mudah tuan-tuan. Ustaz tak reti nak baca Quran. Qul huwallah reti. Qul huwallah tak apa. Hari-hari Qul huwallah. Hari-hari Qul huwallah. Silakan tuan-tuan. Yang ketiganya ialah banyakkan istighfar. Nah, mudah ke istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah. Dua patah tu istighfar dah. Astaghfirullahalazim. Panjang sikit, 3 patah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga panjang sikit. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirni fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah panjangnya ustaz istighfar apa. Memang panjang sebab dia sayyidul istighfar. Penghulu, raja istighfar. Tuan-tuan baca honi sekali menyamai dengan 1000 kali. Ya tuan-tuan baca astaghfirullah. Payah ustaz. Payah pertama kali dengar. Tak ingat ustaz baca berkali-kali. Kalau dah jadi rutin, jadi amalan, jadi istiqamah. Dia menjadi senang tuan-tuan. Amun nak bagi mudah ya. Ambil bacaannya. 3 kali pagi, 3 kali petang. Cukup dah. Apa dia? Istighfar. Wastaghfiru rabbakum. Allah Ta'ala suruh kita istighfar kepada Tuhan kami. Kenapa? Dosa-dosa kita sentiasa banyak ini. Bila diampun oleh Allah Ta'ala, mudah kita nak beribadat kepada Allah. Faham kan? Yang pertama jaga salat. Yang kedua istiqamah walaupun sedikit. Yang ketiganya ialah istighfar. Yang keempatnya ialah apa dia? Iaitu bersedekah walaupun sedikit. Amba difahamkan malam ni. Pihak masjid cadang buka tabung nak sedekah. Suruh sedekah. Ambil peluang tuan-tuan. Sedekah nak buat apa Ustaz? Pembinaan masjid kan? Bangunan masjid. Tolong ambil manfaat ini tuan-tuan. Amba ingat pesan arwah Tok Guru. Bila bunyi mana-mana masjid nak minta sedekah, tolong ambil bahagian ini. Walau seringgit tak apa dah. Sebab terutamanya masjid, sekurang-kurangnya kalau 10 buah masjid yang ada di Kelantan kita ni, 10 buah masjid ada. Masjid ni 10 riyal, masjid ni 10 riyal, masjid ni 10 riyal. Akhirat kelak dalam kubur nanti saham itu sampai honi pada masjid Gom Sira, honi pada masjid Gom Kubur, honi masjid mana, semua ni dapat pada kita. Tak banyak, tak apa. Ataupun jadikan rutin harian dalam hidup kita ni sedekah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menyatakan kepada kita ketika mana? Ketika manusia ini nyawa dia sampai dihukum ni duduk sini. Ghar-ghara. Duduk lekor nyawa nak habis. Orang lain mati habis dah. Dada dia dah habis dah. Pinggang dia habis dah. Dan punggung lutut dia kaki semua tak ada apa dah. Habis dah. Tinggal sini sikit. Lak-lak habis dah. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya apa, pelewatkan lambat sedikit ajaluha tu. Mati dia tiap tempoh sikit ya Allah. Oh Allah sebentar sikit. Nak gapo di sikit ni sedekah mati lah. Jangan mati lagi ya Allah, sedikit masa minta ya Allah. Apa ya dia nak? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang saleh ya Allah. Maknanya semua harta benda dia, dia nak sedekah belaka. Kenapa baru nak sedekah? Ajaibnya sedekah ini, harta yang kita sedekah itu banyak kita dapat pahala ketika kita berada di kubur. Dalam kubur tak ada ruang lagi dah untuk kita nak beribadah tuan-tuan. Jadi jadikanlah sedekah kita ini seboleh-boleh, binakanlah sedekah jariah. Jadi malam ni orang nak buat masjid, aku tak ada 10 riyal, aku ada 20 riyal. Bagi 20. Allah Ta'ala ganti 200. Itu sebenarnya yang kita kena faham. Nah, jangan bimbang tuan-tuan. Tak pernah kita dengar dalam sejarah dunia orang ini jatuh bankrupt kerana banyak bersedekah. Tak ada. Subhanallah. Nah, sedekah walaupun seringgit kata dia. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima ialah menjaga silaturahim. Jangan balah buat kita. Jangan bermasam muka. La tadabaru wa la tanarabu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata jangan kamu ni berpaling, jangan kamu bermasam muka, jangan kamu tak bertegur sapa. Tidak ada syurga untuk kita, tuan-tuan. Ini berlaku ni, tak kira kapo ni ke kapo mana, hak masam muka tu biasa. Kadang-kadang bermasam muka ini membawa kepada sampai mati tak bertegur. Bagaimana nak selesai urusan ini di hadapan Allah? Tuan-tuan ingat senangkah? Hidup ini ada pertalian dengan akhirat. Jika mati kita seseorang itu mati kerana kita tak berhubung kasih silaturahim, tak bertegur dengan di akhirat kelak terlalu sukar untuk kita nak cara dengan dia. Jangan tuan-tuan. Sebab Nabi kata tidak ada syurga orang yang membutuhkan silaturahim. Kita ahli masjid, kita ahli ibadat, kita ahli sedekah, kita ahli zikir. Macam-macam ahli ada pada kita. Tetapi tidak ada kebaikan kita dengan sahabat, dengan saudara, dengan keluarga kita adalah tidak ada syurga buat kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong biarlah dia tak maaf kita, kita maaf pada dia. Dia tak sayang mari rumah kita, kita pergi rumah dia. Dia tak sayang tegur, kita yang tegur dia. Tengok Nabi tu tuan. Berapa lama orang lanyuk Nabi. Orang bermasam muka dengan Nabi. Orang kata ke Nabi. Orang maki ke Nabi. Orang tuduh ke Nabi. Macam-macam yang Nabi terima. Satu pun Nabi kata, aku tak pernah letak dendam dan dengki serta benci kepada kamu. Walau seinci di dalam hati aku, kata Rasulullah. Subhanallah. Hak ni hak kita kena pegang. Kita ni dah nampak demo masa pagi tadi. Kita kemarin lagi masa ada. Apa untung sebenarnya? Jadi jaga silaturahim, jangan diputuskan. Ini tip amalan yang mudah. Dan yang keenamnya ialah bangun di awal pagi, kata Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Rasulullah. Berkatilah umat aku di awal pagi. Ini dok pukul 10, tak bangun lagi. Sebab tu waktu Allah Ta'ala tawarkan subuh ni kan. Nabi kata siapa yang bangun tidur waktu malam, bangun waktu subuh, gi ke masjid, semaya subuh berjemaah, berwirid, berzikir, berdoa, duduk dalam masjid sehingga terbitnya matahari, lalu dia mendirikan salat sunat 2 rakaat, lalu dia balik ke rumah dia. Orang ini dapat apa? Allah Ta'ala tawarkan untuk dia dapat 1 kali pahala ibadat haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kata Rasulullah, ini tawaran haji setiap pagi waktu subuh ada di rumah Allah. Kita ambil ke tidak? Nak murah rezeki, nak senang hidup, amal tuan-tuan. Dan akhir sekalinya ialah berbakti kepada ibu bapa. Walau siapa pun kita. Kita kata kita tua dah. Tapi mak ayah kita ada, berbaktilah. Cerita nak tahu apa ibu bapa ni panjang. Cuma amal nak raya. Allah Ta'ala ia perintah. Lepas pada Allah, lepas pada Rasul, siapa? Ibu bapa. Allah Ta'ala perintah. Muka nak tahu pada Allah, ta'ah kepada Rasul, ta'ah pada ibu bapa. Hal lain tu, nombor kau dia dah. Jadi siapa sekalipun kita, ta'ahlah kepada ibu bapa kita. Walau seburuk mana pun mereka. Walau sehina mana pun mereka. Kerana apa? Syurga kita berada di bawah tapak kaki ibu bapa kita. Dan akhir sekali ini, akhir sungguh dah Ustaz. Yang kelapannya ialah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita ucap Alhamdulillah? Habis saya sebut Alhamdulillah, khas dawa kali yang ketiga dah makan. Tu biasa ada. Tapi kita nak ucap Alhamdulillah dikala kita sakit, dikala kita susah, dikala kita ada masalah. payah tuan-tuan. Ini jadi mana biar kita sentiasa bersyukur. Nabi kata untung orang yang beragama Islam dikala dia mendapat rezeki bersyukur kepada Allah dapat pahala. Dikala dia didapat diberikan ujian oleh Allah Taala lalu dia bersabar dia dapat pahala. Jadi jadilah kita orang yang hak muda-muda simpan-simpan ni pegangan dalam hidup kita. Ini pakaian namanya. Dan sebagai amalan ringkas harian nak beramal gapo? Tadi dia ayat dia setengah-setengah iaitu semaya jemaah. Amal benda ni. Dan istighfar 100 kali. Tak banyak tak apa. 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Hamun nak tadi 1,000 sebenarnya. Nah, supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Lepas pada tu gapo dia? Selawat. Ni jangan lupa belum lagi ni. Nabi kata sesiapa yang banyak selawat kepada aku, orang itu boleh layak untuk hampir dengan aku. Nabi kata siapa banyak selawat kepada aku, aku kenal dia di hari akhirat. Bayangkan tuan-tuan, ketika kita dikumpul di padang mahsyar, berapa juta bilion manusia di mahsyar, di mana kita pada masa itu. Nabi kenal kalau tidak kita. Maka untuk Nabi nak kenal kita, banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Biar lidah kita, biar orang kata, latuh kita tu dengan selawat. Dan sedekah seperti tadilah. Dan akhir sekali baca Quran sekurang-kurangnya 1 muka. Dan sebagai penutupnya, hubungi dan ziarahilah ibu bapa dan saudara mara kita. Walau apa jua keadaan sekalipun. Jadi bila tuan-tuan jadikan ini pakaian dalam hidup kita, amalan dalam hidup kita, insyaAllah Allah Ta'ala permudahkan segala urusan hidup kita di dunia. Allah Ta'ala permudahkan urusan ketika kita nak menghadapi sakaratul maut. Allah Ta'ala permudahkan kita setelah berada di dalam liang lahat, ketika dalam kubur. Allah Ta'ala permudahkan kita ketika waktu bangkit daripada kubur. Dan Allah Ta'ala permudahkan segala perjalanan bangkit daripada kubur. Dihimpun di mahsyar, ketika dikira, dihitung amalan, ketika dihisap, ketika diletak atas mizan, ketika melalui titik yang serak, dan akhirnya berjayanya kita melangkah kaki masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi. Itulah kejayaan yang sebenar. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Osman yang mewakili ahli panel dalam penutupan forum Islam khas kita pada malam ini. Mudah-mudahan tajuk kita pada malam ini rezeki berkat, hidup berkat. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu sahaja daripada hamba dan nama mewakili moderator pada malam ini, mewakili panel, memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mengambil masa. Hari ini banyak pahala duduk lama dalam masjid ini, insyaAllah. Itu sahaja daripada hamba. Apa yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang ta'if datang daripada diri hamba sendiri, yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid yang menjayakan forum Islam khas pada malam ini. Fadil Tuan Imam sehinggalah ahli jawatan kuasa yang lain, tidak lupa kepada tim producer Abedi dan juga kru-kru Kelantan FM yang menjayakan rakaman pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu, di lain masa. Mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, cerita Ernie Zakri, nostalgia untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, dan kita masih lagi diberi peluang menyambut pagi yang indah ini. Indah kau semal, eh? Hari-hari Jumaat ni, kita di Kelantan ni macam biasalah, adik. Hari cuti, hari bersama dengan ahli keluarga. Tapi kena hijau macam saya, tetaplah juga anda bekerja, dah. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam lindungan yang satu, insyaAllah. Dan juga, walaupun jauh beribu kilometer, yang dekat di hati tetap terasa dekat. Jadi, begini, Nak royaklah salam istimewa buat seseorang yang tengah bekerja di balik papan Indonesia. Katanya I tengah dengar Radio Kelantan ni. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja, diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan juga dari segala bahaya dan cepat-cepat balik Malaysia dah. Okey, untuk yang sedang memandu bekerja ataupun berniaga ataupun di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana sentiasa memilih Kelantan FM dan terus kekal bersama saya untuk pagi ni Dia Fauzi dan Legu Galik. Sebab pagi Jumaat ni kita nak galik-galik, nak santai-santai sahaja dah. Kelantan FM pastinya ada semua. Dan ini sebuah lagu dari Seberang Cintaku sampai Utopia untuk anda, Gu Galik, Kelantan FM.

0: Hookah Anda.
1: Walaupun keluasan negara kita hanya merangkumi kira-kira 0.2% daripada permukaan bumi, Malaysia menjadi habitat kepada lebih 15,000 spesies tumbuhan berbunga, sekitar 300 spesies mamalia, lebih 700 spesies burung dan ratusan spesies reptilia serta amfibia. Hutan hujan tropika di Malaysia yang berusia lebih 130 juta tahun juga merupakan antara yang tertua di dunia. Di sinilah hidupnya haiwan-haiwan ikonik seperti orang utan, harimau Malaya, gajah Asia dan bunga terbesar di dunia, Rafflesia. Malah para saintis masih menemui spesies baharu dari semasa ke semasa, terutamanya di kawasan seperti Sabah dan Sarawak yang kaya dengan biodiversity. Ini menunjukkan bahawa khazanah alam negara kita masih menyimpan banyak misteri yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi bukan sahaja terkenal dengan kepelbagaian budaya, Malaysia berada di kedudukan ke-12 dunia berdasarkan National Biodiversity Index yang mengukur kekayaan spesies dan tahap endemik tumbuhan serta haiwan vertebrata. Wangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Okey, itu dia Malaysia Negara Diversity. Tahukah Anda oleh Aina Najiha. Alright, sekarang 11.25 minit pagi dan yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan saya, Dia Fauzi, akan bersama anda hingga ke jam 2 petang nanti. Alright, dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini. Namun, semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Dan berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian ataupun UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di negeri Kelantan. Manakala, jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. 8,000 orang, okey. Dan ini kita nak baca ni, WhatsApp ni dari seberang sana, dari Pak Ihsan. Kepada Pak Ihsan di Iskal Balikpapan, semoga sihat selalu dan rajin-rajin bekerja. Alright. Dan kepada Pak Ihsan lah, untuk anda-anda semua juga yang sedang melakukan, yang sedang melaksanakan tugasan anda, tak kisahlah di mana, di rumah, di kedai ataupun di pejabat, deh. Kata pikullah amanah yang diberikan itu seikhlas yang mungkin. Sebuah lagu dari Selasa Band, Tetap Dirimu, untuk anda, Gugalik, Kelantan FM.

Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut

Jaga jarak anda. Anda mampu mengubahnya.

40 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan yang sedang, orang kata, dalam perjalanan, tak kisahlah ke mana sahaja destinasi anda. Moga anda selamat sampai ke destinasi anda. Ingatlah, nyawa kita, orang kata, tak boleh nak beli. Ada satu jahat. Dan juga kita nak pesan, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan lain. Jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Kalau berada di simpang 4, orang kata, sepiapak lah ni, lampu isyarat tu. Kalau kita duduk depan sekali, kita jangan pergi lagi. Kalau lampu itu telah pun bertukar kepada warna hijau, kita tengok dulu kiri-kanan. Sebab kadang-kadang bila hak alik sana tu nak mari, dia kejar lampu isyarat tu, kita tahu dia ada bukan datang dengan perlahan. Bukan dengan 30 km. Habis-habis pecut dia pecut. Jadi, bila kita tengok jalan tu clear beres, barulah kita tekan minyak. Tak lama pun, 5 saat je kita boleh masak, right? Dan sambil-sambil itu juga nak kongsikan dengan anda mengenai 110 kes kanser baru direkodkan setiap hari di Malaysia. Bukan sikit ni, 110 kes kanser ni banyak. Sebab setiap hari, bukan seminggu sekali, setiap hari, seminggu sekali pun kita rasa banyak dok. Dan macam kita tahu, bila kita sebut je kanser, ramai antara kita rasa macam takut. Tapi hakikatnya, kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Dan di Malaysia, purata kes 110 kes baru direkodkan setiap hari. Dan kanser juga merupakan antara punca utama kematian di negara kita. Dan apa yang boleh kita kongsikan, amalkan gaya hidup sihat, kurangkan makanan yang diproses, berhenti merokok, kekalkan berat badan yang ideal, bersenam secara berskala dan buat saringan kesihatan mengikut umur serta faktor risiko. Bersenam bukan sebab nak kurus semata-mata, makan sihat juga bukan sebab kita ikut trend. Semua itu adalah ikhtiar kita menjaga amanah tubuh yang Allah Subhanahuwataala pinjamkan. Luangkan sedikit masa hari ini untuk menjaga kesihatan supaya kita masih mampu lagi meluangkan lebih banyak masa bersama insan tersayang pada masa hadapan. Sebuah lagu dari Dinamik di antara gadis untuk anda, Kurali, Kelantan FM.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kerjaya anda.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ha? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebuh raya. Tak, kan? Minta kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertubuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75%, OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatan kuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan menerusi lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Pratutan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar, dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang berkadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hati ya warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng-jeng-jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Masam je muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.
2: Alright, itu dah senyuman itu satu sedekah dan mudah je nak sebut tapi besar nilainya. Kadang-kadang satu senyuman yang ikhlas mampu mencerahkan hati seseorang yang sedang penat, sedang bersedih ataupun sedang diuji. Assalamualaikum, salam Jumaat yang penuh berkah. Alhamdulillah dah pun melangkah ke jam yang ketiga dalam gurauan hari ini. Moga hari ini bukan sekadar dipenuhi dengan kata cuti-cuti santai ataupun tengah buat hijau, tetapi juga amal yang semakin bertambah. Jadi, walau sesibuk mana sekalipun, jangan lupa hadiahkan senyuman anda. Mana tahu dengan senyuman itu Allah permudahkan urusan kita pula. Dan terus bersama saya, Dia Fauzi, bersama dengan anda dalam Gugalik Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda. Jom layan lagu dari Baby Shima, Terindu, untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

0: Adik takut, Bu.
1: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 12.38 minit tengah hari. Dan kalau tadi dalam berita jam 12 tengah hari tadi, kita ada dengar satu kejadian yang terbaru yang berlaku di Melaka, di mana seorang pelajar dipercayai bertindak mengejar rakannya selepas dikatakan tidak tahan dibaling ais berulang kali. Mujurlah awak kata keadaan tu berjaya dikawal dan tiada kecederaan dilaporkan. Dan untuk sesi kita belakang, awak mana tengah dengar radio sekarang ni, kadang-kadang kita boleh anggap tu benda tu macam kecil je, ada gura-gura. Tapi kalau kena siapa, mungkin ya, pihak satu lagi, siapa baling ais, aku terlepas air batu tu, kerek dok. Air batu ni kerah. Kalau tangan kerah ni, tangan dia tak beku, tak cair dok. Tangan beku tu sakit lah kalau orang duduk lepas-lepas kita. Jadi jangan mulakan, jangan cetuskan provokasi. Cuba kita fikir sekejap, kalau hari benda yang sama dibuat pada kita setiap hari, boleh kau kita ok dok. Kalau hari-hari mula-mula kecek nyanyi-nyanyi-nyanyi setiap hari, lama-lama dia jadi mari gerai lah. Gitu dia. Jadi kita nak pesan lah kau anak-anak, awak tengah dengar radio ni, bergurau biarlah berpada-pada, menyakat biar ada batasnya. Jangan jadikan orang lain bahan hiburan kita sehingga sang kita tu rasa macam tak segi sekolah. Deh, kecek pun kena ada adab, awak kata tak? Dan kalau kita pula yang jadi mangsa, jangan pendam seorang diri. Hak ni, hak alik kena buli ni lah. Jangan dipendam, ceritalah kepada ibu bapa, guru ataupun orang dewasa yang boleh kita percaya. Minta pertolongan bukanlah menandakan kita tu lemah, tapi tanda kita sayang diri kita. Semoga sekolah terus kembali menjadi tempat yang menerima ilmu, membina persahabatan dan juga mencipta kenangan yang indah. Ingat deh, satu perkataan yang baik boleh mengubah hidup seseorang, tapi satu tindakan membuli juga boleh meninggalkan kesan seumur hidup. Jadi, jadilah insan yang menyebarkan kebaikan, bukan ketakutan.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij

Kini kembali Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4

perhatian warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Okey, baiklah, sekarang sudah bersatu 2 minit tengah hari dan tepat pukul 1.17 minit tengah hari nanti. Sama-sama kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat bersama dengan DJ Ruslam Cik Soe yang akan berada di Masjid Jamek Muhammadi, Kota Baru.

Dan azan pertama yang telah pun diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru, iaitu Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail. Dan saya memperhatikan di ketika ini di mana para jemaah telah pun akan menunaikan solat sunat fardu jemaat, dan sementara menunggu jemaah yang akan menunaikan solat sunat jemaah, saya akan mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu krisis dunia hari ini dan ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita ikuti azan kedua yang akan diazankan nanti oleh Bilal yang bertugas, iaitu Khais bin Zainuddin. Dan pada saudara, saya mengupas sedikit sebanyak tentang krisis dunia hari ini dan ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita ataupun seperti mana kita ketahui saudara, ujian yang datang boleh berupa masalah kepada diri kita, wang, kesihatan, kehilangan orang tersayang ataupun kesulitan dalam beribadah. Melalui ujian ini, umat Islam diajarkan untuk berserah diri kepada Allah dan berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyingkapi ujian dengan sabar adalah hal penting dalam Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya ataupun kepada hambanya sangat menakjubkan bagaimana seseorang mukmin kehidupannya selalu baik ketika ini ataupun ia diuji, ia bersabar dan ini baik baginya, dan ketika ia diberi kenikmatan ia bersyukur, ini juga baik baginya. Dan ujian yang terpaksa kita lalui saudara, kita menguji keikhlasan iman seseorang jika kita tetap teguh dalam iman dan sabar menghadapi ujian, dan ini menunjukkan ketulusan kita. Dan Allah mengingatkan kepada hambanya, apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kamu yang berjuang dan bersabar. Dan kehidupan kita ini saudara, kita sentiasa diuji, di mana ujian dalam hidup umat Islam adalah rahmat dan pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya menghadapi ujian dengan sabar dan menggandalkan Allah adalah cara yang baik. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi setiap ujian yang kita lalui dalam kehidupan seharian. Berbalik kita kepada tajuk khutbah hari ini yang akan disampaikan oleh Imam Tua nanti, iaitu Ustaz Haji Hairul Azizi bin Mokhtar, iaitu Imam Tua Masjid Jami Muhammad di Kota Baru. Dan tajuk khutbah pada hari ini iaitu krisis dunia hari ini, ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti kita ketahui saudara, krisis ekonomi, iaitu krisis ekonomi global saat ini dipicu oleh beberapa faktor termasuk perang, di mana kita lihat di akhbar ataupun di TV di mana peperangan yang masih berlaku di antara Iran dan Amerika Syarikat dan Israel. Namun apa-apa yang menyebabkan inflasi tinggi dan suku harga yang meningkat barangan, hal ini berujung pada krisis perbankan di Amerika Syarikat dan Eropah, di mana beberapa bank besar seperti Silicon Valley Bank dan kredit berlaku di negara-negara Eropah. Namun krisis kemanusiaan juga kita dapat lihat saudara, di mana krisis kemanusiaan juga menjadi perhatian utama dengan konflik yang terjadi di negara-negara seperti sekarang ini. Kita perhatikan di Sudan, Myanmar, di Palestin, di mana perang saudara telah menyebabkan jutaan orang mengalami kesulitan akses terhadap bantuan kemanusiaan, terutamanya di Myanmar. Warga Rohingya terus menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Kita ikuti azan kedua saudara yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Bilal kedua Masjid Jami Muhammad di Kota Baru, di mana azan dia yang akan diazankan oleh Bilal kedua iaitu Khais bin Zainuddin.

0: kedua yang telah pun diazankan oleh Qais bin Zainuddin, iaitu Bilal kedua pada hari ini. Baiklah saudara, baiklah sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu mengenai krisis dunia hari ini, ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إخواني المسلمين رحمكم الله, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya ketakwaan itu bukan sekadar slogan yang dilaungkan dan bukan juga kata-kata yang diungkapkan di lisan semata-mata, tetapi ia adalah rasa takut yang memenuhi hati serta perasaan sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi mahupun terang-terangan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita sedang hidup dalam satu zaman yang bukan sahaja berubah tetapi sedang menuju kepada keadaan yang semakin tidak menentu dan menakutkan. Dunia hari ini bukan lagi tempat yang aman seperti yang kita bayangkan dahulu. Di satu sudut kita melihat peperangan yang tidak mengenal belas kasihan. Nyawa manusia menjadi murah, darah mengalir tanpa nilai, dan kuasa-kuasa besar bertembung tanpa rasa takut kepada akibatnya. Dari sudut yang lain, kita melihat

panas dan tidak menentu, dan kadangkala melampaui kebiasaan sehingga manusia sendiri merasa tidak selesa. Semua ini berlaku serentak, berlapis-lapis, seolah-olah dunia sedang menuju ke satu arah yang tidak diketahui. Maka persoalan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri ialah, adakah ini semua sekadar kebetulan atau sebenarnya satu amaran yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang semakin lalai? Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Janganlah kita melihat semua ini hanya dengan mata zahir yang terbatas. Hakikatnya setiap apa yang berlaku di muka bumi ini berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Satu pun yang berlaku secara sia-sia, dan tidak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu dan hikmahnya. Namun dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa kerosakan yang berlaku adalah berpunca daripada perbuatan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Artinya, kerosakan di darat dan di laut adalah hasil daripada tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Maka peperangan yang berlaku, kezaliman yang berleluasa, penindasan yang tidak berkesudahan, bahkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia, semuanya ini adalah akibat daripada manusia yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hukumannya, meremehkan dosa dan hidup tanpa rasa takut kepada hari pembalasan. Inilah hakikat yang pahit, tetapi perlu kita akuinya. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Krisis yang berlaku ini bukan sekadar ujian biasa, tetapi satu bentuk peringatan yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah teguran kepada manusia yang telah terlalu lama lalai. Namun yang lebih menakutkan ialah peringatan ini tidak lagi memberi kesan kepada hati manusia. Kita melihat kematian setiap hari, tetapi hati kita tidak lagi tersentuh. Kita mendengar tentang penderitaan umat Islam di seluruh dunia, tetapi jiwa kita tidak lagi menangis. Kita membaca ayat-ayat Allah, tetapi tidak lagi merasa takut. Ini menunjukkan bahawa hati kita sedang menuju kepada keadaan yang sangat berbahaya, iaitu hati yang keras dan mati. Dan apabila hati telah mati, maka manusia akan terus hidup dalam keadaan dosa tanpa rasa bersalah, dan itulah permulaan kepada kehancuran yang sebenarnya. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Lihatlah keadaan manusia hari ini. Mereka terlalu sibuk dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Mereka bercakap panjang tentang ekonomi, pelaburan, keuntungan dan kerugian, tetapi jarang sekali bercakap tentang dosa, taubat dan amalan. Mereka takut miskin, tetapi tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka risau kehilangan harta, tetapi tidak risau kehilangan iman. Mereka mengejar keselesaan dunia, tetapi tidak peduli tentang kesengsaraan akhirat. Inilah penyakit umat yang paling besar. Hati yang bergantung kepada dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dunia ini sementara dan akhirat itu kekal selama-lamanya. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Kita perlu sadar bahawa perubahan tidak akan berlaku jika kita tidak memulakannya daripada diri kita sendiri. Kita mungkin tidak mampu menghentikan peperangan di luar sana, tetapi kita mampu menghentikan dosa dalam diri kita sendiri. Kita mungkin tidak mampu mengubah dunia, tetapi kita mampu mengubah hati kita. Kita mungkin tidak mampu menyelesaikan krisis global, tetapi kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menunggu keadaan menjadi lebih buruk baru kita mahu berubah. Janganlah tunggu balak turun dengan lebih dahsyat baru kita hendak mahu sujud kepada Allah. Kerana boleh jadi apa yang kita lihat hari ini hanyalah permulaan kepada ujian yang lebih besar. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Satu lagi perkara yang sangat membimbangkan ialah
keadaan umat Islam yang terus berpecah.

0: belah. Kita berbeza pendapat, lalu kita bermusuhan. Kita berbeza pandangan, lalu kita saling menjatuhkan. Kita berpecah kerana perkara kecil, sedangkan kita sepatutnya bersatu dalam perkara besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Al-Imran ayat 103. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perkara haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan yang sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan di negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru itu, marilah kita berdoa atau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayat ذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kakak. Mak Dom sama dengan adik kakak untuk hari ni. Supaya sekala lah hari Jumaat agak Mak Dom mari lah bersama dengan adik kakak. Hari ni nya hari Jumaat 10 Julai. Bersama eh dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Makin belakang dah kata. Kok bau kelik sejik lah deh. Bau nak kelik tu. Kok bau nak turun kok. Ataupun baru nak masuk rumah kok. Sebabnya hari ni kat bau wah-wah sedaknya. Dia duk mikir. Okay, gapo lah hari ni. Tak payah fikir. Orang rumah kita buat belakang dah. Sudah dah deh. Macam-macam menu lah. Kalau kita serah macam nak makan gapo. Kari dia ngari. Nak makan asam pedas, dia buat asam pedas. Nak makan sup, dia buat sup. Nak makan singgah, cicah. Oh, ngau boleh-boleh budu. Pong dia boleh buat. Adik. Tak ada masalah. Rajin kau. Tak berapa nak rajin kau. Heret kaki lah masuk dapurnya. Biarlah heret kaki pun. Asal kau, kita boleh lah kumpul dengan anak-anak kita. Adik. Anak-anak pun mungkin ada klik. Ataupun... Hok duduk di asrama tu klik minggu ni. Kau klik minggu lepas. Ada hok klik minggu lepas ni. Ada juga sekolah dia klik minggu ni. Tak ada masalah lah klik bila-bila pun. Kalau kita dia tak klik, kita pergi deh. Hari satu esok boleh pergi lah. Kalau hok dekat. Kalau hok jauh kat hello-hello je lah. Nak pergi tiap-tiap minggu nanya dek kakak. Kena fikir belakang lah keuangan tu deh. Tak apalah kita telefon-telefon. Tanya khabar sihat kau tu. Kalau ada masalah kat dia boleh ruah kita deh. Kita jom dengar deh. Kalau kadang-kadang ke anak-anak ni lagu tu lah. Dia cuti lama sangat deh. Hari tu kan cuti lama. Bila nak masuk kat asrama tu suruh macam Allah beratnya kaki dia deh. Kaki kita pun berat juga. Sebab sielah rindu-rindu. Bukan apa dok rindu lah. Oh, muka lama dah duduk dengan mak deh. Kakak dua minggu duduk. Bila tiba agak suruh kesik lah rumah tu nya. Okay, Mak Dawi lagu dulu dari kakak. Lepas ni kita kecek pulak lah. Bersama dengan Rosalinda.
1: Perhatian warga Kelate, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari buf minyak mesika dan beli barangan mesika. Adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di buf minyak mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat Bintang Kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian Bintang Kecil 2026.

0: Lantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Yak lebotan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Hari ni hari cuti adik kakak deh. Kalau misal kita rasa macam tak tahu nak gapolah petang ni deh. Nak pergi jale-jale, rasa macam sepuk sangat masuk. Ada bukan kadang-kadang nak rehat rumah deh. Nak saja-saja nak rehat esok lah koknya tubik. Dah bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, nak pergi mana-mana. Kadang-kadang demo studio dah hari ni ni. Buat persediaan dah hari ni. Perak ayer, perak ikan. Ikan kena perak kau eh. Tak pergi bakar. Bakar patah kau, latah kau ni. Tapi latah beringat lah dek kakak. Aloh kau petir tu. Bahaya sikit lah dek. Mak dia tengok dalam ni sosial media. TikTok dia tunjuk. 3-4 hari lepas rasanya dek. Latah dalam Kelantan cukuplah. Mula-mula air tenis. Jangan lepas tu petir. Dekat-dekat pukul 5 mari palu air. Jadi kena beringat lah. Tak ada masalah kita nak pergi dek. Hari tu penguasa bomba ya dah. Tak ada masalah. Cuma kita kena jaga keselamatan lah. Nampak macam air keruh, mari daun-daun kayu, pelik-pelik, banyak, mari deh. Kena naik cepat-cepat. Jangan duduk tangguh lah. Walaupun anak kata, betul je, 5 minit lagi. Kita sebagai mak ayah, cepat-cepat naik. Bawa anak lah sekalinya, jangan naik sore. Nama kena naik sore deh. Tak boleh, tak boleh. Musim-musim ni, kalau alik petai kena beringat. Pagi pun kena beringat juga. Kalau misal, moga kita tak tahu palu air ni mari masa mana deh. Cuma kita dah agak alik petai lah. Tapi kalau pagi pun kita nampak air keruh, kena jugalah bertindak. Walaupun jarang berlaku alik pagi, kena bertindak juga. Sebab keselamatan nombor satu deh, letak nombor satu. Tama-tama anak-anak dia tak tahu lagu mana deh, tanda-tanda awal. Kita muka baca seumur deh. Alah duk skru seumur. Okay, takut tak tahu. Tapi tak apalah, kita cek jugalah deh. Sebab rusing adik kakak musim-musim learning gak. Cuma kalau misal tak tahu nak pergi mana petang ni deh, kita pun rasa macam rehat lah semeta, balik sejik, rehat semeta, makan-makan, sudah makan dekat, rasa macam kenyen, no jenera semeta deh, nak lelak semeta. Pas petang-petang ni rasa tak tahu nak gapa, cuba bersih-bersih sikit lah main rumah kita kok.

meningkat dekat kok. Kes denggi seluruh negara meningkat 34.8%. Kalau ikut ke 42,848 kes setakat kemarin berbanding dengan 31,790 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Jadi kenalah cuci-cuci kalau serum macam banyak boleh dah kita tak caw ke rumah kita deh. Moga tak ada kita hijau dah. Jadi bolehlah serum gagah ke diri lah. Gi bersih-bersih sikit. Kalau misalnya ruput tinggi kan, gi mesin-mesin sikit. Dan menurut Kementerian Kesihatan, kematian akibat demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding dengan 19 kematian direkodkan dalam tempoh yang sama tahun lepas. Dan analisis epidemiologi menunjukkan hampir 2/3 ataupun 93.5% daripada keseluruhan kes demam denggi tertumpu di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Selangor merekod kes 19,313 kes meningkat 43.2% berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas. Kalau Kuala Lumpur dan juga Putrajaya merekod kes 7,909 kes meningkat 83.8% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Tapi untuk negeri-negeri lain, ada juga direkodkan peningkatan seperti Johor, Sabah, Negeri Sembilan, Perak, Sarawak, Perlis, Terengganu dan juga di Labuan. Kena beringat jugalah kita walaupun tidak tersenarai, kena beringat deh. Kalau ikut KKM akan terus pantaulah situasi demam denggi secara rapi. Pergi akan lagi langkah pencegahan, kawalan untuk kurai ke penularan penyakit, cegah komplikasi dan juga kematian. Dan hak pentingnya melindungi kesihatan rakyat. Tapi kita pun kena berganding bahu jugalah untuk cegah denggi. Pastikan persekitaran kita ni, rumah kita ke, premis kita ke, sentiasa bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Buat juga aktiviti pembersihan secara berkala. Lepas tu, kena dapatkan juga pemeriksaan awal kalau misalnya kita ada gejala demam denggi. Demam denggi ni rasa pun ramai. Dia tahu deh dia sakit tubuh, sakit orang sangat-sangat. Lepas tu demam dia tu suhu tu terlampau tinggi. Kena check lah deh. Gilah klinik-klinik yang berdekatan dengan adik kakak. Sebab tak boleh piang kalau denggi ni.

Trivia Piala Dunia. Pele menjaringkan hat-trick ketika Brazil menewaskan Prancis 5-2 pada separuh akhir Piala Dunia 1958. Manakala Aldridge Najet Lee melakukan ketika Czechoslovakia menewaskan Jerman 3-1 pada separuh akhir Piala Dunia 1934. Kedua-duanya berkongsi rekod sebagai satu-satunya pemain yang pernah

0: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat Bintang Kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian Bintang Kecil 2026.
1: Ah, tu dia adik kakak. Hari ni dah 10 hari bulan deh. Ah, cepat-cepatlah hantar. Dah lagi. Ah, deh, okay, biasanya orang ngelah-ngelah last minute ni ada rezeki tu. Deh, tak ada masalah lah. Ah, boleh hantar lagi. Okey, pukul 3 Super Scala kita ada berita ringkas 3 petang, lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Hari ni Super Scala kita ada Mek Bunga juga. Mek Bunga Lecu Mego hari ni nak cerita pasal jaminan kesihatan badan. Kita dengar sama-sama lepas ni deh. Sementara aja lagi.

riggite la chitonica le decidi upenike. Riata riggito la sti. Bila chitoni la jingi che ma de chito. Chito la jingi wa me di kece kak gapo. Chito boleh tahu lah gapo di hotak kenarnya ba de chito. Cimanya gitu lah de. Bila dah disoh ke chito ni. Ada penyakit go tu ada penyakit go ni. Kenalah dengar gapo di arahe-arahe. Pesannya-pesannya nasihat daripada doktor. Ubat jangan dek lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa pergi. Jangan dek wakak kita, cak. Loni ni ke, pemakannya-pemakannya kita ni, dia memain ke. Berani jugalah dia. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebab ke oleh faktor pemakannya kita. Oh, kita dek makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makan segera. Loni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakak beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita saya tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurek ke lah garek tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak jam.

0: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Amiya, tu nombor kapa dia punya gegung ni nombor kapa dia, Amiya?
2: Gini, aku suruh nak pakai awak petal lah sakit. Aku teliu yang demula lagi. Aku hati aku nombor tu.
1: Bapa tumbuk? Kaya petal malik dah ke?
2: Sakit, aku tak ada gigi kan ni. Aku tak tumbuk nak makan wano.
1: Sungguh nak makan petal ke wano. Biar ni mengedah ke biar?
2: Mengedah apa ke sakit? Ya petal-petal ni busuk pun sedap sakit. Ayat kamu. Dia makan pergi makan saja. Dia banyak usia untuk tubuh badan kita ni sakit.
1: Amo tahu ke biar? Peta-peta ni, kalau makan dia kak, 4 hari bang lagi dalam tanah sampai ya. Mulut pun bang lagi dekat orang pun malah sampai ya. Bang orang punya dia tu kuat sampai ya.
2: Aku nak tanya muhik, mu tahu ke tak sakit? Dalam peta-peta ni ada gapo sakit?
1: Kalau peta buruk sampai ya, dalam peta kak, ada ulat lah sampai ya.
2: Mu ni kak sakit, tak tahu benar, tak tahu berdoa ni ke lagu ni sakit ni. Kita ke kalau makan petal ke sakit, aku nak ayat kemudian banyak usia tubuh pada kita ni sakit. Dalam petal ni sakit, dia ada vitamin C, mu tahu ke tak sakit? Dia boleh meningkatkan ini tubuh kita sakit. Dan juga hati oksida sakit.
1: Oh, tahu ya pagi tu nak beri.
2: Tapi he, kalau mu suruh malu nak makan petah takut bau busuk he, ni aku nak ayah kamu ni sayang. Mu tak sedarus ni lah sayang. Mu kamu air kopi ke air teh hot tak ada gula sayang. Ilih busuk petah nak jauh. Tidak pun dengan air garis sayang. Boleh juga sayang. Paling-paling mu rasa malah kan sayang. Mu makan berah tu sayang.
1: Lagu tu bayar makan apa cupak bayar.
2: Sayang nganyi dah. Lu makan yang pada

0: Amo nak komo. Betul ke, Dok? Takut kau busuk, ya?
1: Busuk hati busuk asal limun tak buruh gigi, Sa'ik.
0: Puja? Puja tak buruh gigi? Habis yang ngerti, gigi tak ada. Kau si saja nak buruh mana?
1: Sa'ik!
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud. Sedap.

sambulan sambal belacan. Makan pula dengan sambal poyok. Boleh kok? Gabung dua tu, eh? Sambal poyok, sambal belacan. Lepas tu, capung dengan budu. Oh, pelik tu, Mak Do. Jangan buat pening orang. Okay, terima kasih. Hop bersama dengan Mak Do. Hari ni hari Jumaat, 10 Julai ataupun 10 bulan 7. Bersama dengan 24 Muharram, 1448 Hijrah. Kita nak habis dah bulan Muharram. Dia sikit lagi. Ada lebih kurang seminggu je lah lagi. Lepas tu masuk bulan baru untuk tahun Hijriah. Alhamdulillah. Jadi kita segar molek, sihat molek. Terus buat gapunan mohok kita rasa macam perlu. Fikirnya positif. Pagi-pagi kena senyum. Bangun pagi senyum semua. Jangan duduk masing-masing. Cuba tengok anak-anak kecil. Kalau kita ingatlah anak kita kecil dulu. Kalau ada anak kecil lah ni pun, kita akan tengok pagi-pagi dia bangun dengan senyuman. Bila dia senyum kita, kita pun senyum dia dah. Kita rasa macam bahagianya tengok anak kita senyum deh. Sama juga dengan orang lain ni kakak. Bila kita pergi hijau ataupun pergi mana-mana jumpa orang, kalau orang tengok kita masih, orang tu akan rasa macam hati dia rasa macam downnya. Bapa dia ni tak senyum deh. Tapi dia tak ada lah tanya bapa tak senyum. Cuma dalam bila kita bertemu dengan orang ni, kalau orang senyum kita, orang senyum ke kita, hati kita ni rasa berbunga-bunga. Biarlah orang tino sama tino pun ni, tak ada masalah. Moga senyum ni, kalau sama jantina pun, alhamdulillah. Kalau orang lain jantina tu, takut orang selalu peheh pulak. Jadi, bagilah senyumnya. Kita nak jumpa siapa-siapa pun, builah senyumnya. Sebab apa? Senyumnya tu boleh menarik aura positif kepada orang yang kita senyum tu. Okay. Loh ni pukul berapa eh? Pukul 3.20 dah deh. Weh, oh, cepatnya masa berlalu. Sedar tak sedar adik kakak pukul 3.20 dah. Jadi malam ni adik kakak jangan lupalah pakai gigi ramah-ramah ke masjid Mukim Wakaf Baru tu pak. Habis dik semua cerita. Lepas gapore kereta api. Minat sangat aku kereta api dia tu. Jadi pakai gigi ramah-ramah lah sebab ada rakaman Forum Ehwal Islam ni antara Kelantan FM bekerjasama dengan Masjid Mukim Wakaf Baru. Malam ni lepas ngorek, akhirnya ada ke lah. Rakaman Forum Ehwal Islam bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia, Juara Akhirat. Oh, sedekat lah tu tajuk dia tu. Bersama ahli panel Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Moderator dia Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi pakat pergi ramai-ramai lah. Masjid Mukim Wakaf Baru tu pak. Tak jauh mana lah kalau gapo duduk area sekitar Kota Kubil Abu ko deh. Duduk di sekitar Delimo ko. Mana lagi eh? Kubil Batik. Area Wakaf Baru tu sendiri pakat gila ramai-ramai. Kita mengimarahkan lagi majlis ilmu ni deh. Okay, Mak Dawi lagu dulu deh kakak.

sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Gol Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Bunyi dah tu, bunyi dah. Marin salah buka ni. Hari ni betul dah. Awal sore ke dia ralik pun, dia kena berhati-hati. Berhati-hati di jalan raya. Sama juga kalau kita duduk bawa kereta ni. Kalau duduk berdua, bertiga dalam kereta tu, berempat kau, berhimpit-himpit kau. Ni. Tapi kita rasa macam, kita duduk suka-suka, gelak ketawa. Kita beringat ni. Dalam masa yang sama tu, kita bawa tu, kita tengok, kita boleh fokus, kita rasa tak apa. Ada penguat semangat kiri, ada deh alik belakang, ada kalau kita bawa lah, bawa kereta. Tapi kalau kita bawa sore adik kakak, kita kadang-kadang rasa kesik lah. Sebab tu lah kena buka radio Kelantan. Bila rasa kesik tu, tapi kita akan fokus, lebih fokus kepada pemandu eh. Sebab kita rasa macam kita sore-sore, kena lebih fokus supaya kita sapa ke destinasi. Sama ada nak balik rumah kau, nak pergi hijau kau, nak pergi mana-mana shopping. Shopping pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Tadi Mak Dodo nak cerita pasal ni ke? Soalan kuis. Sebab bunyi dah tu promo soalan kuis hari ini. Hari ini ada kuis, mestilah ada. Jangan lupalah, memang ada kuis sama-sama setiap hari. Gu pagi ada, gu galik ada, gu apa lagi? Akok ada. Bukan gu akok lah dek. Pegu akok ada. Okey, hari ini 10 Julai. Soalannya dengar molek-molek deh. Lepas tu baru telefon Mak Do, nombor talian kita support je 743-3858 ataupun 748-8030. Kering tekok sikit adik kakak, tak apalah deh. Okey, soalannya pasukan Asia manakah yang tidak layak ke pusingnya kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni? Pasukan Asia manakah yang tak layak ke pusingnya kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni? Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Reglas Baju Sublimation di Pasihor. Jadi untuk yang nak buat tempahan, boleh ke media sosial Reglas Pasihor. Okey, boleh dah aku ambil pemanggil dia. Ada dua-dua dah klik ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Ni Kak Amah ni.
1: Kak Amah. Kak Amah mari cuba dah Kak Amah dia.
2: Tak lagi.
1: Oh, okey lain. Kak Amah lain dah lah. Tukar orang dah lah. Okey. Okey, Kak Amah. Pasukan Asia mana hok tok layak ke pusingnya kalau mati untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni?
2: Jepun dan Australia.
1: Jepun, Australia. Tak kena lagi tu. Tak tepat lagi tu.
2: Lagi.
1: Sikit lagi, sikit lagi.
2: Mesir.
1: Tak juga tu. Tak apa, terang Google. Kalau aku ada rezeki dah. Okay, yes. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello? Hello?
3: Ya.
1: Yeah. Ya, siapa ni?
3: Z daripada Tok Bali.
1: Z Tok Bali. Okay, Z. Pasukan Asia mana hok tak layak ke pusingnya kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni?
3: Korea Selatan.
1: Korea Selatan?
3: Ya, ya.
1: Ya?
3: Ya, ya.
1: So lagi ada tak?
3: So lagi.
1: Korea Selatan dia main dengan siapa itu eh?
3: Dia main dengan siapa?
1: Saja. Betul. Tahniah untuk Z. Okey, jangan letak telefon. Nanti Mak Do nak ambil maklumat lebih lanjut deh.
3: Ya.
1: Okey, itu dia Korea Selatan. Pasukan Asia mana hok tak layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia FIFA 2020 ni? Korea Selatan. Okey, tahniah untuk Z. Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Reglas Baju Sublimation di Pasihor. Jadi untuk yang berminat untuk tempahan, boleh ke media sosial Reglas Pasihor. Okey. Mak Dok, kalau kecil luar kan dia jadi pelak-pelak sikit. Kakak, lepas ni kita bersama baliklah. Tahniah untuk Z dan Sia juga Kak Amah. Tak apa Kak Amah, esok cuba lagi deh. Sebabnya kuis ni setiap hari ada dalam gu pagi, gu ralik dan juga akok.

0: yang selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Hai. Cik Mek Molek, sebab tu lah dia kena senyum. Senyum sama-sama deh. Sumpah mana yang tadi lah. Bila kita senyum ni ke, aura positif tu gi pindah ke orang lain. Kita pun tetap ada aura positif tu. Okay, lah ni pukul 3.40 ni. Terima kasih. Hak bersama dengan Mak Do. Untuk hari ni, tadi Mak Do kosi dah deh. Jangan lupa pakai gigi ramah-ramah. Masjid mungkin wakah baru malam ni. Lepas mayang ngorek, insyaAllah akhirnya ada ke rakaman Forum Ehwal Islam di Masjid Mukim Wakaf Baru ni, kerjasama Kelantan FM dan juga masjid sendirilah, dengan tajuk dia Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Tu Maleni bersama dengan Abedik lah. InsyaAllah Abedik akan bersama juga dengan Alil Panel, dengan moderator. Moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Alil Panel Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Ni hok Maleni di Masjid Mukim Wakaf Baru esok. Esok jangan lupa juga, 11 Julai, hari 1, ada juga rakamnya Forum Ehwal Islam jugalah. Ni sempena dengan program Jelajah Syariah Live Jajahan Bacok, Anjuran Pejabat Agama Islam Bacok dan juga Yadim dengan kerjasama Kelantan FM. Akan buat rakamnya Forum Islam di Masjid Al-Abra, Mukim Pau 9, Tawang Bacok. Tajuk dia pun sedap juga. Tak apa kok, gok-gok dengan orang, asalkan betul dengan Tuhai. Jadi ahli panel dia esok, Ustaz Haji Osman Makzin dan juga Ustaz Muhammad Azil Yaakob. Moderator dia Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syafi'i, penolong pengarah Yadim Kelantan. Marin pun tak silap Mada dia. Mada bersama dengan Bedi dan juga Ustaz lah. Kecek pasal ni Forum Ehwal Islam malam esok sempena dengan program Jelajah Syariah Live Jajah Bacok, Anjuran Pejabat Agama Islam Bacok dan juga Yadim. Okey, kita dengar lagu dulu adik kakak. Bui lagu Nepluhead eh, sementara lagi
1: Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut

0: setia warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Icah Botak Bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Icah Botak Bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

lagu Vita Alvia Loni Buko 3 minit dah dekat kok sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semaya asar hari ni, Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.44, Zon 2 pukul 4.40, Besut dia juga setiu pukul 4.42. Mana nak kongsi jugalah deh 2-3 hari ni kan, kita dikhabarkan dengan berita gembira deh. Berita gembira bila tengok status sosial media saing-saing kita dapat tawaran haji untuk tahun depan, tahun 2027. Rasa macam sukanya ha, dok. Jadi Lembaga Tabung Haji telah pun hantar SMS dan juga email, bukan WhatsApp deh, email ataupun SMS kepada lebih 90,000 bakal jemaah haji. Ni untuk persediaan awal lah, bermula 1 Julai lepas Tabung Haji hantar SMS dan juga email. Dan menurut pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH, Tuan Mustaqim Muhammad, inisiatif tu tujuan dia adalah untuk bantu bakal jemaah haji buat persiapan awal, buat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan, ilmu, ibadah. Ha, dok. Sebab itulah hatawa tu. Hantar SMS dan juga email membabitkan dua kohort, iaitu untuk jemaah haji musim 2027 dan juga 2028. Selain SMS dan juga email, Tabung Haji juga guna saluran komunikasi lain seperti media massa, media sosial untuk pastikan peringatan itu sampai kepada semua bakal jemaah musim 2027 dan juga 2028. Sebab apa kadang-kadang macam mak-mak ayah-ayah kita deh, kalau misalnya tak update nombor telefon tu, kalau misalnya nombor telefon tu tak digunakan dah deh. Dan Tabung Haji masih lagi simpan nombor telefon lama. Mungkin kita tak update dengan Tabung Haji. Jadi tak sampailah kita pun tak tahulah dok. Jadi sebab itulah persediaan harta melalui email, harta akut media sosial lagi. Sebab apa nak diketahui oleh bakal jemaah haji. Jadi maklum balas yang diterima, alhamdulillah, amat-amat menggalakkan. Ramai sangat hot kecek mengenai pasal tawaran ni deh dalam media sosial tu lah. Dan peringatan ni menurut Tabung Haji akan beri peluang kepada jemaah haji untuk buat persiapan awal lah, seterusnya menjalankan ibadah dengan tenang dan juga sempurna. Kita pun bila baca deh, bukan hot kita sendiri, tapi kita rasa macam ya Allah, sukanya tumpah gembira. Walaupun dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Sebab dekat Facebook, dekat IG kan, kadang-kadang dia lalu je deh. Dia lalu, lepas tu di atas dia tu dia tulis follow. Follow tu maksudnya kita kena tekek lah kalau kita nak follow. Kalau kita tak sip follow tu, kita biarkan sahaja. Sebab itulah masuk ke timeline kita tu. Oh, alhamdulillah dia terima panggilan haji. Kita tumpah gembira walaupun bukan kita kenal siapa-siapa pun. Dan inisiatif SMS dan email ni diperkenalkan tahun lepas lagi. Tapi pelaksanaan tahun ni dibuat secara lebih tersusun dan juga lebih awal, iaitu sebaik sahaja berakhir musim haji tahun ni. Lepas berakhir tahun ni, jadi teruk update dalam sistem untuk peringatan kepada waktu bit nama untuk tahun depan dan juga tahun 2028. Tabung haji masih kekalkan syarat yang sama lah, iaitu bakal jemaah kena ada simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun Tabung Haji sebelum ditawarkan untuk mengerjakan haji. Dan katanya masyarakat membudayakan amalan menabung ni, itulah hak Tabung Haji nak sangat-sangatnya. Membudayakan amalan menabung sedikit demi sedikit. Apabila tiba gilir jadi bakal jemaah haji ni tak yah dah berdepan dengan tekanan untuk sediakan wang dalam jumlah yang besar. Dan untuk ibadah haji tahun depan, khusus asas haji akan bermula pada 25 September depan. Dan khusus ni sebenarnya bukan hanya terbuka kepada mereka yang telah tiba giliran haji, tapi semua pendeposit dan umat Islam hok nak timba ilmu berkenaan dengan haji. Alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun adik kakak, Tabung Haji masih lagi tunggulah pengumuman rasmi Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan sebarang peraturan baru untuk musim haji akan datang. Dan setakat ini dimaklumkan bahawa package D yang menawarkan harga paling rendah sudah tak ada lagi lah. Tapi Tabung Haji bersedia lebih awal lah kerana kemudahan yang disediakan oleh Tabung Haji kepada jemaah haji Malaysia pada tahun ini sebenarnya dia naik taraf kepada package C walaupun harga dibayar untuk package D. Alhamdulillah. Okey, kita suka macam lega ni. Suka dek kakak bila kita sebut pasal haji-haji ni deh. Tupai suka lah, tupai seronok, tupai bahagia. Okey, kita dengar lagu dulu adik kakak. Lepas ni kita sambung semula deh.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM, jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
4: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Ah, tu dia semakin hari semakin saya. Yolah, saya lah adik kakak ni. Terutama orang yang ada dengan kita masa kecil sampai kau besar ni. Rezeki lah adik kakak sekiranya boleh tengok muka mak ayah lagi. Walaupun kita dah jejak usia 45 tahun ke atas ni. Ada setengah orang tu umur 12 dia dah kehilangan mak ayah dia. Ada setengah orang tu umur 7 tahun dia dah kehilangan orang yang dia sayang. Tapi kita ni bersyukur sangat-sangat sekiranya kita dah ada kehidupan sendiri, ada keluarga, ada anak-anak, ada cucu adik. Tapi kita boleh tengok lagi, boleh tengok, boleh kecek, boleh peluk mak ayah, mak atau ayah kita atau kedua-duanya sekali. Rezeki sangat-sangat lah adik. Sebab itulah kadang-kadang gapo hok kita buat, kadang-kadang benda adik, mungkin kita, mak kita atau ayah kita kecek, kita macam tersentap sikit lah hati dia. Kesok hati orang panggil dia. Tapi cepat-cepatlah sapu. Ambil robah, sapu cepat-cepat hati tu. Hok-hok kesok tu. Sebab apa? Inilah peluang kita untuk berbakti ke mak ayah kita. Lepas ni, sama ada kita pergi dulu ataupun dia pergi dulu, tak ada lah bakti untuk kita ke mak ayah kita deh. Gitulah. Peringatan untuk mak ada sendiri juga. Sebab mak ada, ada lagi sore deh. Abah mak ada. Ha, jadi, lagu-lagu mana pun, pejam mata adik kakak ni. Dia tetap yang terbaik untuk kita. Dari kecil siapa kalau ni, siapa bila-bila. InsyaAllah. Amin. Okay, ni Mak Ada nak kosi juga adik kakak. Jangan lupa malam ni. Royak pulak ni adik kakak. Rusing takut habis adik kata. Mak Ada tak kosi kau, eh? Ni, tak kosi kau? Malam ni ni. Masjid Mokir Wakar Baru ni. Dengan kerjasama Kelantan FM. Buat rakamai forum ehwal Islam. Malam ni jangan lupa pakai geram-geram deh. Masjid Mokir Wakar Baru. Abedik pun ada juga bersama dengan ahli panel. Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Moderator dia Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Pakat gigi ramah-ramah. Kalau boleh kita semayang ngorik situ lalu. Lepas tu kita dengar. Duduk, jangan duduk gimana-mana. Duduk dengar rakamai forum Islam. Tajuk dia Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Dengan aku bersama dengan Mak Do, sementara lagi tepat pukul 4.44 minit petang, kita disiarkan Suran Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuan apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum. Yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Al-maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa. Kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput. Mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan? Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang. Boleh ada terkebir-kebir tengok kita. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi elektriknya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya, dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Kesan FM, di mana jua.
1: Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do. Alhamdulillah, hok mana tak selesai lagi asal, boleh segerakan. Dan untuk seketika, kita nak bersama dengan Tuan Haji Ahmad Ashraf untuk tajier daripada Minyak Mestika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Tuan Haji, duduk ya, di ni lah ni, stadium ni lah ni.
2: Ya, ya. Sekarang ni saya duduk di stadium lah. Daripada pukul 9 pagi tadi sampai pukul 10 malam ni lah.
1: Okey. Kiranya orang kata sehari sutuk lah duduk di stadium tu deh.
2: Ya, ya.
1: Sempena dengan festival. Sampai bila? Sampai esok?
2: Sampai esok.
1: Sampai esok. Jadi, ya. Selagi Tuan Haji untuk hari ni.
2: Okey. Assalamualaikum dan selamat petang adik kakak semua. Pendengar Kelantan FM. Petang ni saya mari pula. Untuk maklumlah hari ni Minyak Mestika ada booth di Dahlia Festival di pekarangan Stadium Sultan Mohamad IV. Kita ada hari ni sampai esok, kita buat cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah ni untuk belian serendah RM20 saja. Untuk belian produk Mestika serendah RM20. Para pembeli berpeluang lah untuk dapatkan kupon cabutan bertuah dan kupon cabutan menanza yang kita akan buat petai esok lah, pukul 9 petai esok di booth Mestika di Dahlia Fest ni. Mm-hmm. Jadinya hadiah-hadiah yang kita tawarkan ya, untuk hadiah menanza kita ada dua biji motor. Satu motor ADV 160 dan Honda Wave lah. Dan kita ada 14 cabutan bertuah. Hadiah utama dianya TV 55 inci. Kita ada 2 biji motor basikal elektrik lah. Basikal elektrik 2 biji. Lepas tu kita ada barangan elektrik lah. Pelbagai barangan elektrik. Termasuk wang tunai berjumlah RM1,000. Jadi nak jemput pakat mari berlaku lah. Macam kita pun ada buat package belian lah untuk RM20 tu memang minimal lah dapat satu kupon cabutan bertuah dan satu kupon cabutan bernazar. Dan untuk belian RM40 ke atas, kita akan bagi ampau untuk 37 orang terawal. Untuk hari ni habis dah. Kita mari esok lah pagi. Jadi untuk 10 pembeli terawal juga kita bagi satu selai t-shirt. Jadi hari ni habis belaka dah. Kena mari esok pagi, esok kita buka pukul 8.30 pagi lagi.
1: Awal sikit lah.
2: Awal sikit sebab esok dia ada larian hari akhir ni. Dahlia buat larian. Jadi kita buka awal sikit lah. Jadi siapa hok rasa nak dapatkan hadiah. Hadiah-hadiah pelanggan awal tu kena mari awal lah.
1: Mari awal sebab kalau mari malam tutup dah ke esok? Dia sampai petai je?
2: Sampai pukul, kita cabut pukul 9 petai esok. Jadi nak beli tu kena kalau boleh mari sebelum pukul 5 lah. Sebab kalau pukul 5 tu rasa memang akhir diserbu lah buku kita ni.
1: Sebab cabutan petuah tu hadiah sedap-sedap tu.
2: Pukul 9 tu kita nak start cabut dah. Kalau boleh awal lah mari beli. Hari ni pun molek-molek mari hari ni lagi. Hari ni sampai pukul 10 malam ni kita ada.
1: Semoleknya ni supaya tak berambak lah esoknya.
2: Ya, tak berambak lah. Cuma kalau siapa nak hadiah-hadiah saya kata tadi 10 pembeli terawal, 37 orang pembeli terawal. Kena mari awal pagi esok lah sebab hot tu semua habis lah kau dah. Di serbu pagi tak ada sekejap ya. Kalau pukul 10 sebelah tu habis dah.
1: Habis dah. Yalah, tak usah ni. Lagu-lagu mana pun kena gilah untuk dapatkan Minyak Mestika dan juga barangan-barangan lain juga.
2: Jadi nak minta juga apa dia pendengar-pendengar ni kita ada buat live FB juga ni. Bersama DJ Azidi, petenis dengan petenis esok.
1: Okey, sampai esok lah.
2: Sampai DJ Azidi petenis lah, kata petenis esok pula dia mari buat live untuk apa cabutan bertuah. Boleh tengok live untuk cabutan bertuah ni esok pukul 9. Lalu Minyak Mestika SQ.
1: Facebook
2: FB
1: Minyak.
2: Facebook Minyak Mestika SQ dan TikTok Minyak Mestika SQ.
1: Dan kalau orang nak telefon boleh ke? Kau terus pergi ke Dahlia Festival?
2: Terus mari sini lah.
1: Mudah ni.
2: Mudah je. Kita duduk dekat dengan pentas utama Dahlia Fest ni.
1: Okey. Jadi terima kasih banyak Tuan Haji untuk hari ni.
2: Ya, terima kasih banyak juga.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, belum boh kecek dengan Tuan Hajinya. Mak ada pun deh. Pukul 5 sepuluh sekala kita ada berita. Bukan berita ringkas tapi berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Dan hari ni untuk Biz On Air kita ada Warung Pokok Cherry episod yang kelima. Dan petang ni juga pukul 5:30. Jangan lupa sama-sama kita dengar rancangnya Kak Joh Lopak Tike. Hari ni tajuk dia Hikmah Ujian. Macam-macam ni. Ada orang diuji dengan benda gini. Ada orang diuji dengan hok gini. Tak sama uji dia adik kakak. Tapi Mak Do pun tak tahulah gapa nama ulasnya Kak Joh Lopak Tike ni. Kena dengarlah sama-sama pukul 5:30 hari ni. Untuk edisi Jumaat 10 Julai 2020 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita bui lalu dulu untuk berita nasional. Lepas berita insya Allah balik semula bersama dengan Mak Do untuk hari ini deh.

0: Gulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM.
2: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70%, didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
3: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
2: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
2: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan dan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam rasaan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 1,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan bola DJ Syahya, tetap setia untuk terus menemani anda. Lagu mana? Layar, lagu-lagu industri, lagu-lagu dikir. Biasalah, ada petai ni. Kalau kita layar lagu-lagu dikir, lagu-lagu industri ni, bila-bila kita duduk nyenggeng rumah tu dah, bila-bila duduk sama dengan keluarga gapo semua ni, dia boleh mari satu rasa yang agak lain sikit lah untuk orang-orang kampung kita. Tak kira lah duduk kampung mana sekalipun, dalam Kelantan kita ni, ambo harap ke adik aku kita tetap setia untuk terus mendengar ke Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan ambo DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda di Beast on Air Kelantan FM. Untuk hari ini kita masih lagi bersama untuk kita kecek warung pokok ceri di Kubeh Kanji, Kota Baru Kelantan ni. Okey, jadi kita nak tanya juga, lagu manalah Cik Khairul kita ni, kalau boleh royaklah kepada pendengar-pendengar kita ni sebuah sedikit mengenai dengan maklumat Loni lah, dia juga mengenai dengan menu ataupun promosi yang ditawarkan kepada para pelanggan yang nak pergi ke warung pokok ceri ni.
1: Kalau TikTok tu kita selalu update lah. Kita selalu update, boleh tengok di TikTok Fidah Selera Pokok Ceri. Banyak menu kita akan buat video lah. Channel lagi pelanggan ni, dia boleh tengok. Boleh pakak mari lah. Tak apa, mari dulu, tak serah, tak tahu apa kata. Gitu. Banyak menu kita akan buat, kita akan update video-video di alih TikTok tu. Boleh pakak follow Fidah Selera Pokok Ceri. Jemput mari belakang deh.
0: Okey, selain daripada tu, waktu operasi lah, waktu operasi Selera Pokok Ceri ni bagi memudahkan pelanggan-pelanggan kita pergi situ.
1: Ya, waktu operasi ni kita bermula daripada pukul 8 pagi hingga pukul 3.30 petang. Boleh pakak mari deh. Hak mana hak jauh dan dekat tu boleh serang. InsyaAllah akan repeat lah. Makanan tu memang sedap-sedap kita buat. InsyaAllah.
0: Okey, antara menu-menu apakah lauk-lauk yang paling cepat habis lah dari pelanggan mari awal-awal ni semata-mata untuk nak mendapatkan menu tu?
1: Ya, menu ni paling cepat habis lah loninya air pedas, air paprik. Kecuali air KFC ni, kita buat stok ni memang banyak lah. Boleh pakai mari, insyaAllah barang ni akan ada.
0: Jadi kalau macam pelanggan daripada luar kita mari ke Kelantan kita ni lah, mungkin ada menu yang paling istimewa yang bakal Cik Khairul perkenalkan kepada popok dia ni?
1: Biasanya kalau customer mari, saya akan request nasi kerabu. Nasi kerabu, nasi lemak. Itu tu memang wajib. Kalau saya suruh kita terang juga. Saya kuih lah benda ni nak terang. Nasi kerabu ni banyak lah. Menu tu memang banyak kita buat.
0: Itu antara menu-menu yang disediakan untuk semua pengunjung-pengunjung kita yang nak pergi ke warung pokok ceri di kampung Kubeh Kanji. Kubeh Kanji. Dia kawasan kapal situ dia ingat ke pasir tumbuh?
1: Ya, pasir tumbuh.
0: Pasir tumbuh.
1: Kedah betul-betul lah. Belakir dari Seri Najib. SMK Longgafa.
0: Longgafa. Dia kalau sekolah Longgafa tu, dia panggil ke apa situ? Dia panggil Cabai Pak Limbak.
1: Dekat Cabai Pak Limbak lah.
0: Jadi kalau mana-mana rasanya kalau siapa ke Cabai Pak Limbak tu, tak soh kalau tak singgah sebentar berkunjung ke warung pokok ceri di Kubeh Kanji.
1: Kubeh Kanji.
0: Okey. Jadi pakai gigi ramah-ramah. Okey, jadi terima kasih kepada Cik Khairul yang telah pun bersama-sama dengan kita. Kita nak mari lagi esok bersama dengan Cik Khairul. Apa-apa pun kita harapkan kesetiaan anda untuk terus setia untuk bersama-sama dengan kita yang ke udara pada setiap petang pukul 5.15 minit petang, pastinya di Beast on Air Kelantan FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Kelantan FM. Adiosok.
2: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencuarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencuarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencuarian bintang kecil 2026.

0: Trivia Piala Dunia. Pele menjaringkan hat-trick ketika Brazil menewaskan Prancis 5-2 pada separuh akhir Piala Dunia 1958. Manakala Aldridge Najet Lee melakukan ketika Czechoslovakia menewaskan Jerman 3-1 pada separuh akhir Piala Dunia 1934. Kedua-duanya berkongsi rekod sebagai satu-satunya pemain yang pernah menjaringkan hat-trick dalam perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA.
1: Perhatian warga Kelate, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mestika, dia beli barangan Mestika, adik kakak layak dah serta icah botol bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icah botol bertuah minyak Mestika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mestika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: Assalamualaikum Kak Joh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hei, mana kak pimu lagu ni?
0: Oh, ya aku kapan. Oh, hulu.
1: Mampu ni pulang kaya?
0: Drok, ambon ni suka nak makan. Benda-benda mana?
1: Bapa pulutnya?
0: Oh, ni lah. Nak main apa teka dah ya?
1: Aloh lah, api. Lewat mah. Habis pun lah kat teka ni. Kuih-kuih lain tu ada lah sikit lagi tu. Makan ni mu lah.
0: Pada wis salib tak era tu terkeralik duk ngera. Kerutuh tu.
1: Kok? Lah, api kat ni. Bukan duk kerutuh.
0: Kau gagah pun nak ngeralik gitu mu. Nak wis salib tu kali kena jekoh dulu jawab dia.
1: Gini pi. Ada orang dia nak tepung dapat tiket dengan Kak Joh hari Sabtu ni. Dia nak beg. Ni kalau dia lah dia kata. Jadinya nak tepung dapat tiket. Dia kata ada juga kuih-kuih yang lainnya. Lepas tu dia nak Kak Joh bubuh dapat tiket dalam bekas dapat segi tu siap-siap. Naknya 300 bekas.
0: Batu-batu batu oh rezeki Kak Joh. Masa ada kapa duduk dengan orang yang dahi-dahi.
1: Kita ke okay. Macam Kak Joh ni ke biasa nak jual ke boleh buka-buka-buka tu. Kita korek-korek ambil pun kita buku deh. Kak Joh duduk kira nak letak harga tu berapa bila dia nak apa yang lagu tu. Dengar barang-barang nak guna buat lopak tiket. Supaya dengan sate tu naik ke gola ni. Kak Joh kena kira molek lah tu. Dia duduk kira-kira tu. Kena letak harga yang boleh sama-sama suka. Alik Kak Joh hutung, alik dia pun puas hati. Tu duduk ngitung sore ni.
0: Tapi
1: untuk Kak Joh duduk buku, pasal bekas gitu.
0: Ya, tapi bagus lah tu. Bagus Kak Joh tu kalau kita ambil kira belakang tu.
1: Mesti.
0: Cuma ambil rasa lah. Kalau naik sikit lah. Rasa tak ada masalah.
1: Boleh kau.
0: Oh lah, munggu dia maklum laku. Rupuk gitu, nak ayak apa hebat.
1: Mari naik laku lah ni.
0: Mari naik laku, koh tu bik masuk naik laku.
1: Besar lagi pih.
0: Tambah pula
1: dia tu. Dia semua boleh bekah tu.
0: Oh, tu kan. Tu tambah
1: pula. Bekah tu pun kena beli juga tu.
0: Oh, bekah tu pun. Oh, berapa dah nak kalau orang di pasar ni lah.
1: Yo,
0: lain lah muka kajuh bokok. Bubuh dalam sopik plastik gitu lah.
1: Tak lah bokok tu ke. Dalam ketah. Kajuh bokok sama tu ke.
0: Lain lah sikit. Gak bekah pulak tengok. Dalam sopik. Bekah cak ke mana. Pulak orang ambil kira belakang lah.
1: Gitu lah. Kita ni nego ni. Tak boleh duduk kira utung sahaja.
0: Ayolah. Tu.
1: Sebab kau nego ni pun satu ibadah.
0: Jadi banyak, kita pun
1: kena jujur, kena ikhlas. Apa lah api pun. Dua ike pun kena jujur dan ikhlas juga.
0: Yolah Kak Joh, tak kira lah. Nego gapuh tadi pula je. Kita tak boleh nak ambil utus mata-mata Kak Joh.
1: Tahu
0: utus
1: lah.
0: Utus ni nak lakuk Kak Joh.
1: Itu yang duduk kira sore-sore ni atas bawah ni kau begini. Tak siwi nyanyi kau Kak Joh. Tak siwi pula nyanyi kau orang beli.
0: Yolah memang lah Kak Joh tak nyanyi ambon.
1: Bapa pula?
0: Ada pun lopak tiket habis pun.
1: Mereka kata habis daripada pemasun ni baru mari. Cari lopak tiket.
0: Gitu kata apa aja yang mau cari kedai lain.
1: Kita dah cari lopak tiket kedai lain lah.
0: Najwah.
1: Gila cari gigi. Nanggu kau nak makan lopak tiket supaya orang ngedek ni.
0: Tak ada mati pun. Kedai lain tak hupu kat aja ni.
1: Tak ada habis. Mula lah esok.
2: Guano Kak Joh nampak susu susu hati yo kata naga tak senyum nak jual gini guano sekali gak alah manis leting supaya lupa tiket kok jual tu ai guano
1: Kak Joh tak ada gapo pok he ambo ni rasa cewo sebenarnya
2: cewo aduh apa bondo cewo ki gapo dia
1: tu masalah lah sikit ni
2: iyalah masalahnya masalah gapo sanya mo napo abel lo mari ya tabaya napo dah
1: lik do
2: panapo gaduh-gaduh lo gak ni ko ada masalah gapo demo dua ni
1: ni kak Nasabuh kau kata gitu.
3: Dah.
1: Mana ambo ada masalah dengan beluh? Tak ada.
2: Yolah. Ada masalah gapo nak kecewa gitu mau nanti.
1: Ni, gini. Ha. Hari ni, ada orang tepuh dapat tiket dengan ambo.
2: Ah, apa tu? Ha.
1: Lepas tu suruh hatta di tepat dia nak bewah. No, di dewa tunjuk.
2: No, no, dewa tunjuk. Apa tu?
1: Itu dia tipu.
2: Eh? Tipu? Tipu ke mana pula kan Joy?
1: Masuk abel lo giata lo pak tiket tu. Tak ada pun majlis bewah dia royak kata buat situ. Lepas tu ada lah juga dua tiga orang. Hok kena supo ambo ni.
2: Hmm.
1: Bagai-bagai muka lain.
2: Tak bila. Dah tak jauh situ.
1: Hmm.
2: Betul?
1: Tu lah.
2: Masya.
1: Saja je nak kena orang lah tu. Tadi pun habis lo kata. Ada orang buat bubu. Kuih kosu. Kuih apam. Tape pun ada. Kakak, maki pun laku lah tak ada masuk tak ada sekali. Masya Allah.
2: Eh, tak boleh jadi lagu tu tu.
1: Apa yang jadi tergamuk kasut tu?
2: Kena buat report polis lagu ni Kak Johai. Tergamuk ni buat lagu tu.
1: Memek nak buat report polis pun. Waktu lah beluh gaduh lorak saat ni tu. Pakat-pakat nak pergi report lah tu ramai-ramai.
2: Oh, molek-molek report
1: lah. Janji dah jumpa di bala polis kota baru belakang. Kau mana kena tipu tu.
2: Allah
1: jahat manusia ni macam-macam lah dia.
2: Hei, Allah.
1: Eh, api.
3: Eh,
1: rasa saat ni serabut ke benda ni. Mula api yang rasa memang gitu dah api. Skemo ni
2: pilih. Skemo
3: macam-macam. Lepas tu, hak tiga hatu. Mekah apa si buah tu? Lagu mana?
1: Lagu mana lagi? Tak kena teraju apa habis lah. Dah buat-buat dah.
2: Buat-buat
1: dah. Oh, muka manyuk tu. Ikan ratus bekah tu, Pi. Aduh, siapa hati sungguh. Siapa hati, siapa rasa manusia ni.
0: Dua kambuh modik. Tak apa, Kak Jo. Ini lah, tenek-tenek hari ini.
1: Tenek dah ni, Pi.
0: Itu anggap sebagai ujian lah, Kak Jo. Itu redor lah. Rati ada lah, aku mohon itu.
2: Kena-kena dah dah.
1: Itu memel lah. Memel lah, Pi. Kak Jo redo dan anggap ni semua ni uji ye. Cumanya Kak Jo terkilir lah. Sebab ada orang yang sanggup ni pura lain lagu tu. Nyanyo lah, Pi. Kak Jo nyanyo. Ada dua tiga orang lagi ni. Memang dia tipu lolok, tipu tepuh lolok tu. Bagai macam-macam lagi ngebubuh ke kapur.

0: Oh, jatuh mulut.
1: Angin mingat. Jatuh ni dia macam mah.
2: Angin mingat.
1: Oh, jadi awak lah. Tak sampai peti pun. Olah-olah pak tekek pun jadilah. Sepukar sore.
0: Ah, ya Allah. Cukup. Oh, boleh okay, juga peti okay. Bagus lah.
2: Kalau basuh api nak bawa.
0: Mana yatim?
2: Kuih-kuih kat Johnny. Kau rumah anak yatim. Tak bayar-bayar.
0: Pulau.
2: Kak Joh kira sedekoh ke anak yatim tu. Orang mujur pih di cadangnya.
0: Alah, alhamdulillah rezeki pih.
1: Bukan kau nak buat sabit dia ni.
0: Molek juga Kak Joh sedekoh tu.
2: Itulah.
0: Mana kita tahu kata Tuhan akan bagi lebih.
2: InsyaAllah harapnya begitulah. Biarlah ruak jahat kita.
0: Bukan kau sedekoh boleh menambahkan rezeki kita.
1: Ya, sungguh.
3: Mak ambo nak gira ni takut lewat.
2: Molek. Molek.

0: Kajoh weh.
1: Ye.
2: Ya doh.
1: Mari.
3: Apa pula?
2: Uji hok tai bui tak ada kemo.
3: Kapo pula api eh? Pagi lagi nak suka gitu tu kapo. Ajoh ya, ajoh ya.
2: Oh ya kau kaji. Mari. Hambo bawa lopak tiket kaji. Bawa pergi rumah rakyat tiket.
3: Iyalah. Patu tu buat apa ya?
2: Patu dalam majlis mari. Ada datuk lah, datuk Isen. Ya ni ada restoran, kedai makan lah. Apa dah tu? Pak boleh tinggal di highway, apa saya bawa orang musuh tu. Jadi, waktu aku nak buat sambil. Dia makan lah Pak Teke, mari ni. Tahu kan nak kata dia anak yatim, tapi dia hadir ramah mari. Dia pakat makan.
3: Dia hadir macam di situ lah tu.
2: Katun sudah sungguh beratur.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi, dia cedek nak letak lepak cekek kat Ajoh tu tepat tu. R&R tu.
3: Oh, gitu kau?
2: Oh, Datuk Isen metak kat Ajoh bubuh dalam kaget tu lah.
3: Ha?
2: Berapa kat Ajoh? Letak gong. Oh, sanggup buat tiap-tiap hari buat kira mol. Kemah mol.
3: Aduh. Jauh benar tu. Ono kata tu. R&R dua musim.
2: Lu cagol lah tu. Datuk Isen kata, doh jangan rusing. Sebab tu kat Ajoh tak usah
3: kata. Jauh?
2: Tak payah kata.
3: Apa tu?
2: Oh, Datuk Isya kata dah budak-budak dia pergi kerja dia. Kau bayar ambil rumah kat Ajoh nak pagi.
3: Oh, gitu ke?
2: Oh, sebab pun kerja dia tu duk Kota Baru ni. Ya, duk memang kerja dia beli makan kuih Kota Baru dia tu.
3: Wagi sana.
2: Oh, wagi dah lah kau ni tu.
3: Nampak sepuluh bagus lu kan.
2: Memang.
3: Kiranya lama lagi lah orang boleh makan lepas tiket kat Ajoh ni. Walaupun kat Ajoh jual di Kota Baru.
2: Dah, cuma lah Datuk Isya dia buat satu sudut dalam kedai dia tu. Oh, nak letak lah kuih-kuih tradisional.
3: Weh, comel benar tu.
2: Kuih lah orang lama gitu. Sebagai salah satu cara. Dia nak panggil nak ngepi. Nak promosi.
3: Promosi.
2: Makin ni Kelantan dia kata.
3: Weh,
2: nanti. Mana bijak lah kerja dia.
3: Baguslah usaha dia tu. Nantilah. Nanti Kak Joh kena bijak juga. Ni abelah dulu.
2: Boleh juga bijak tu.
3: Rezeki tu rezekilah.
2: Moga Datuk Isya ni dia ada dua kedai. Jadi, Kak Joh kena kira lah. Berapa Kak Joh boleh buat tu lah.
3: Nanti. Kalau siapa dua kedai, takut tak ada alik Kak Joh pula.
4: Kita Kak Joh ni.
2: Lagu mana?
4: Kalau kedai takut tak ada buat ni.
3: Ni lah, mungkin dua kedai. Kalau kata sekedar-sekedar tu, pergi 100-200. Banyak tu.
4: Ya, betul lah. Gini lah Kak Joh muda. Mungkin kita dengar hawa-hawa saat ni. Gini Kak Joh, kalau segera tak ada, carilah anak-anak saudara kau, waru-waru, kau tak ada kerja tu, carilah tu nak buat kerja ke Kak Joh. Dan juga kita ada pasaran luar banyak dah ni.
3: Betul.
4: Boleh juga orang kata berkongsi apa rezeki.
2: Betul, betul. Ini yang masyarakat, betul kata baik. Inilah peluang Kak Joh nak jual, bila-bila tu lorik lah, cari rezeki nak agak kamu. Kamu kata angin, main hati lebur dah kamu lompat tiket.
4: Ya Allah,
3: betul. Betul, Pak Hing.

0: Tapi tapi lah
1: tapi ada som.
0: Kajuk lah. Kak Ajuh ni kena bicara dulu lah belo. Sebab bila banyak kena buat banyak juga lah pertama kerja belo. Kalau belo sanggup jalan terus.
2: Pak yang rasa lah belo tak ada masalah Lagipun dia ke baru pecing.
0: Yolah.
2: Tak ada kerja juga. Buah juga duk saja kata. Ada projek yang tambah jualan ni? Ada. Ada lah lagi baiknya.
0: Tapi gaya molek ni. Lihat yang molek.
1: Tak apa eh. Kalau dapat teka Kak Jo ni, sorak ni.
2: Rezeki kita ni.
1: Rata-rata ni.
0: Aloh, happy kak. Kak Jo ni takut jadi angin-angin mak jenis.
1: Jangan. Ambo yakin Kak Jo.
0: Boleh.
1: Ambo tidak orang panggil awak mari harapin
0: saya. Boleh, boleh.
1: Kak Jo buat. Kak Jo buat. Sanggup buat.
0: Yakin.
1: Yakin. Tidak pakai skema. Tidak pakai lepak.
2: Abang. Abang ni pohir pun berasa air.
0: Pohir pun yakin juga.
2: Yakin. Dan kita kena selalu ingat. Jangan kita kedekut.
0: InsyaAllah. InsyaAllah.
2: Dia selalu bersedekah.
0: InsyaAllah.
2: Semua mudah rezeki. Mudah rezeki.
1: Selagi Kak Jo. Kita ni kadang-kadang. Sebagaimana kita ayak marilah. Ambo tahu. Takut. Ngomong Kak Jo habis. Kak Jo kepik. Tapi
0: kemarin ni kau
1: kata. Mana kena redup.
2: Tu yang bagi balik dah.
1: We uji ya kena skin. Tapi redup. Malah sedekah pula. Banyak kargo lah. Bila nak boleh rezeki.
0: Alhamdulillah.
2: Habis pun kena gitulah juga.
1: Kajol.
2: Tak boleh nak jual ikan tu mahal-mahal sangat. Lagi rezeki tu
0: tak orang pergi.
2: Tak ada orang nak beli. Betul. Kita kena mahal duk orang.
1: Di rumah. Nyemaknya kita.
0: Jual murah-murah. Bila-bila sedekah.
1: Ambil lah ni. Puyuh. Ini mandu saya.
0: Mari sini. Klik goreng.
2: Okay lah.

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia, mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ini. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kesian menjadi alasan utama penduduk tempatan memberi pinjam kenderaan terutama motosikal kepada etnik Rohingya di negeri ini. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah berkata, selain itu mereka juga menyewakan motosikal atau kereta pada kadar RM500 sebulan kepada golongan berkenaan meskipun perbuatan itu menyalahi undang-undang. Menurut beliau, ada juga kes etnik Rohingya yang sengaja menggunakan nama warga tempatan untuk memiliki dan menggunakan kenderaan sepenuhnya. Ujarnya, statistik JPJ menunjukkan etnik Rohingya merupakan warga asing paling ramai dikesan menggunakan kenderaan milik warga tempatan di Kelantan. Tambah beliau, kebanyakan kes melibatkan motosikal namun terdapat juga penggunaan kereta. Suspek utama dalam kes kehilangan dua sepupu remaja di Kot Lanas bulan lalu dijangka didakwa di mahkamah dalam masa terdekat. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata suspek utama sudah ditahan dan siasatan terhadapnya sudah lengkap. Beliau berkata empat lagi individu yang ditahan sepanjang siasatan sebelum ini telah dibebaskan dan akan dijadikan saksi pendakwaan. Datuk Muhammad Yusof berkata hasil siasatan mendapati kedua-dua remaja perempuan itu bukan diculik, sebaliknya mengikut suspek secara sukarela selepas berkenalan menerusi media sosial. Pada 24 Jun lalu, polis mengumumkan kes itu berjaya diselesaikan susulan penahanan 5 suspek selepas dua remaja terbabit ditemui selamat di sebuah inap desa di Machang. Dalam pada itu, polis Kelantan mengesahkan tiada pembabitan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini. Namun, semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan, manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Sementara itu, Datuk Muhammad Yusof berkata polis Kelantan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT untuk menjalankan operasi sekiranya diperlukan, termasuk memastikan warga asing tidak menyalahgunakan lesen perniagaan milik penduduk tempatan. Beliau berkata berdasarkan maklumat diterima, kawasan lorong berhampiran bekas stesen PAS Kota Baru sering menjadi tumpuan komuniti Rohingya dan warga asing lain terutama pada hujung minggu sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk setempat. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saudara yang dihormati, sebagai pantauan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6 hampir 9 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, alhamdulillah bersama lagi kita pada pertemuan hari ini tanggal 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan alhamdulillah juga pada petang yang berbahagia pada petang ini, cuaca pun baik saja. Dan kita petang ini akan bersama dalam ruangan rujuk Ustaz, tetapi oleh kerana kekangan keberadaan Ustaz di Konti, kita hanya akan melalui talian sahaja, ya. Walaupun bagaimanapun, insyaAllah sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu ini untuk bersama lebih kurang satu jam ini di udara Kelantan FM. Dan pada petang ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah yang sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat Ustaz hari ini, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita bersama lagi lah, walaupun hanya di talian, tak mengapa. Janji ilmu itu dapat kita kongsi dan dapat kita sampaikan, ya. Asas muamalat Islam pertama ini, larangan menjual sesuatu yang tiada. Betul. Complicated sikit dia punya tajuk pertama ini. Kalau tidak ada penjelasan yang baik, sudah pasti tak faham apa barangan yang tiada kita jual ni. Baik, sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, permudahkan setiap urusan kami, wa hlul 'uqdatan min alsinatina, ya Allah, rungkaikanlah ikatan pada lidah dan lisan kami, yafqahu aqwalana, supaya bicara kami boleh difahami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sahabat saya DJ Rudin dan para pendengar FM sekalian, kita bercerita petang ini lebih kepada cerita jual beli. Bila jual beli ini, dia akan ada satu pihak menjual, satu pihak lagi membeli. So hari ininya kita nak cerita salah satu daripada larangan benda hak oleh dalam muamalat Islam lah deh.
0: Yeah.
2: Kita nego ni, dia ada satu dua benda yang elemen haram yang tak boleh kita buat. Jadi antaranya ialah larangan buat ataupun jual benda yang kita tidak ada. Benda tak ada. Asasnya apa? Kita mulakan dengan satu hadis. Ini kalau biasa dengar dah ni, dia tahulah. Daripada Hakim bin Hizam, dia kata, dia kecek dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya'tini rajul yas'alunil bai'a laisa indi ma abi'uhu. Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki ni, dia mari jumpa ambo, dan dia minta ambo jual kepada dia tu benda ambo tak ada. Summa abta'uhu min as-suq faqala, jadi adakah hamba boleh jual kepadanya benda lagu tu deh? Benda dia kata boleh, kata hamba jual benda ada contoh duk pasar tu, barang tak ada rumah lagi.
0: Baru
2: itu memang ada, tapi barang tu tak ada dalam stok. Baginda SAW sebut faqala la tabi' ma laysa indak. Nabi kata kan tadi, jangan kamu menjual benda yang belum kamu miliki. Benda bukan dalam stok kita, kalau yang negara. Ataupun bukan dalam tangan kita. Kita ni nego ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak semestinya orang ada kedai jah boleh jualnya. Kadang-kadang kita duduk di rumah pun boleh jual ni. Kita duduk tengah dengar radio ni. Boleh ya jual pun. Cumanya gabri anda jual benda ada tangih lah. Kita kata nak jual, contohnya jual motosikal besar lah. Sikit motosikal ni. Motosikal ni ada tu depan tangga. Ada. Rumah kita nak jual ke demo lah. Nama apa Iping? Ada. Kalau jual demo lah motosikal ni. Jadi Iping kata, oh comel motosikal model baru ni. Apa nak jualnya? Eh saja nak jual. Jual murah-murahnya ke demo-demo ambil lah. RM3,500 eh. Jauh tu. Kalau ni bagai, kalau second hand pun RM10,000 dia kata. Jadi rupa-rupanya motosikal kita kata nak jual ke nama Iping sana ni. Bukan motosikal kita. Motosikal katakanlah no, motosikal berat lagi kan, motosikal ayah kita ke, motosikal anak jantan kita ke, apa yang jual sangat tu jabut tu bunyi gimari-gimari kitanya tak bawa kita. Saya tengok kalau bawa kita ni, kita nak pergi situ, nak pergi sini, jadinya boleh ke tak jual beli gitu? Tak boleh lah, pasal bahagian ni bukan dia punya. Syekh Al-Mubarak Puri dia kata hadis ni kita baca mula-mula tadi, dia jadi dalil ataupun asas punca kuasa kepada haramnya kita jual benda yang kita tidak miliki. Tak termasuk maknanya kalau barang ni bukan milik kita dan bukan kemampuan kita, barang duk kedau ke. Barang lagi. Namun adalah pengecualian. Contohnya hari ini kita nak bagi penjelasan sikit pada adik kakak kita petani. Dan ada satu urus niaga jual beli dalam Islam, dalam muamalat, dia panggil bai'us salam. Bai'us salam ni ada dalil khusus pula. Hari ni boleh tak ada depan muka, depan muka juga boleh kena jual. Macam kata kita beli kedai ikan, beli ikan sekelo ataupun beli ikan tiga ekor, itu bagi depan mata selalu. Tanya lah berapa ya sekelo ni Pak Mer, tak apalah Pak Mer pun jual sikit-sikit. Hari ni kita tempah, kita tempah bagi tak ada depan muka Pak Mer pun, dia kata ada, tapi kan mereka kena hantar kemudian lah, tak boleh hawi selalu, muka bagi tempah kan. Barang tempahan ini dia ada satu hadis, tak silap ambil hadis dia bunyi, man aslafa fi syai'in ma'lum, man aslafa fi syai'in fal yuslifu fi kailin ma'lum wa wazin ma'lum ila ajali ma'lum. Hadis dulu amanya ini hadis riwayat Tirmidhi. Jadi ni zaman kita ngaji dulu lagi lah. Apa ni, Nabi kata siapa-siapa yang nak tempah sesuatu barangan, dia kena tempah tu dengan mesti ada dia panggil spesifikasi, kriteria dia sendiri dah. Dia nak tepuh gapo, tepuh buku, buku gapo. Dalam banyak-banyak buku kawin ni jual 20-30 buku, 400 jenis judul buku. Buku mana sah dia mana beli? Lepas tu berapa butir? Lepas tu bayar lagu mana? Lepas bila akan dipush lagu mana? Tempahan tu kita pun tak sebut lah, tapi lah ni kan macam-macam ejen penghantaran tu, boleh tepuh tu lagu tu, tapi dengan syarat bagi tu ada kedah. Dan sekiranya kita tempuh misalnya tepuh apa-apa hak besar sikit, kalau tadi buku kecil, buku anak, buku matematik untuk anak kita ngaji SPM kat tahun ni. Jadi kita tempuh buku ni, buku cetakan ABC. Tiba-tiba sampai kepada kita buku cetakan XYZ. Kita boleh pertikai balik, boleh serah balik dan boleh boleh refund balik duit lah. Ataupun kalau lah syarikat-syarikat penempuh ataupun nerima tempahan ini, dia kena akur ataupun dia kena adjustment sikit. Kalau misalnya dia hantar sebagai salah, dia kena terima balik dan dia kena hantar semula. Jadi ada ada cerita untung rugi cerita, tapi ganti rugi itu mesti berlaku. Doman. Baik, balik semula kepada cerita tadi, hak Nabi kata, tak boleh jual benda yang tidak ada di tangan kamu atau bukan yang kamu miliki, bukan hak-hakmu. Tidak ada emo. Kita jual begini dekat waktawa menawar. Rupa-rupanya, mutus ikau ke. Okay? Ataupun kita jual cicing. Wajar ikutlah lalu depan kita duduk dalam pejabat misalnya kan, kita ada partition masing-masing, tiba-tiba tengok atas meja sayang kita ni, sayang kita nama apa, katakanlah nama Amar ni, Amar, kita kata eh comel pulak jadi ni, kalau aku jual ni boleh titis juga, tak apalah kita jual. Lepas tu titis kita bagi dua lah, boleh 10%, tak apa dah. Tedak dia je. Buat kira Amarnya sipek ataupun tinggal pecah dia tangan letak meja tu, dia pergi ambil air semaya, nak pergi semaya zuhur. Ataupun kalau itu kan dia nak pergi, dia nak pergi berwuduk ataupun nak pergi ke bilik air lah. Tiba-tiba dia balik tu, muka pergi semaya dulu. Sudah semaya gitu-gini, sudah telinga tu balik lah. So, jabat, tak ada nak pojek. Bila tanya, tak ada orang yang ngaku. Barulah kawan ni pula mari tunjuk mah kawan perlu jual dah je demo takut si demo tak dia nak makan nasi lah. Lah apa pun pula dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kita tak boleh jual barang orang sesuka hati gitu kecuali kita nanti sebagai ejen.
0: Yeah.
2: Kita jadi wakil ataupun sama ada kita tawar dulu ataupun demo tu tawar kita. Sebab apa? Kita balik semula kepada rukun jual beli ni kalau dalam mazhab kita Syafi'i dan tiga mazhab lah maknanya mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali berbeza sikit dengan mazhab apa nama Hanafi ni, kita ada tiga rukun besar jual beli. Maknanya yang pertama, kita refresh balik lah. Yang pertama tuan-tuan, kita kena ada pembeli dan penjual. Al-Aqidah ni, syaratnya dia mesti orang nak jual dan orang nak beli ni, dia mesti baligh. Dia mesti cukup syarat. Dia mesti ada akal, bukan orang yang tidak ada akal ataupun kita panggil putu boya ke, ataupun dia mesti orang yang waras. Orang yang kemudiannya dia ada syarat redha, maknanya dia setuju. Kalau dia jual barang tu, walaupun barang tu kau mahal, dia beli alik Cina macam begitu, pasu kau misalnya.
0: Yeah.
2: Beli alik Cina, import dengan shipping cost semua, dia jadi jatuh kau RM2,000. Tapi orang nak beli dengan dia, misalnya lepas 10 tahun dah, kawan ni nak jual dengan harga RM1,000 atau RM1,500 dia.
0: Mm-hmm.
2: Dia kena redha. Kalau pakcik ni dia redha, kalau kira ni bawah dia kata, kawan beli alik Cina dulu RM2,000, dia mau nak beli ke RM1,000. Barang ni kau mahal ni, barang antik. Tak. Kalau dia tak bersetuju, mana pasu tu tidak akan lepas. Mana pembeli dan penjual dia kena saling redha meredha'i. Sebab dia mesti dia mesti saling meredha'i. Kawan yang jual, dia kena redha dah. Barang ni dah aku jual.
0: Yeah.
2: Tidak jumpa aku dah lah. Jadi hak orang dah lah. Macam orang pembeli pula, dia kena redha. Dia sudut ke apa, Bading?
0: Yeah.
2: Itulah, dia kena habis fitih lah. Kena beli sangat. Nyesal beli. Nyesal apa dah beli dah. Macam beli makan nasi kau. Makan.
0: Kenyir dah.
2: Tak jadi. Mana boleh tak jadi. Memang makan dah. Habis dah bagi orang jual tu. Hujur dia kata tak kena bayar dulu. Pesing klasik kan.
0: Yeah.
2: Kita ni ada macam-macam pesing kena. Tak apa makan dulu. Kira lah dulu kak. Tak apa. Kira maknanya. Pandi dia mau ayak pula. Walah dia makan ayak dua ketu, dia ayak seketu. Sebab tu, kalau saya lah misalnya ada adik kakak, ada hamba, kalau sukanya, kalau pergi kedai, kalau kedai makan lah kita ambil. Kalau nasi capur, nasi capur bubur lah ikan teko atau bubur sayur ke bubur ikan bilis ke apa, bubur sambal. Jadi kita tunjuk dulu. Tak apalah, apa tanda. Supaya kita tidak jadi nipu, tak padai masuk dalam turut ni. Jadi itu syarat yang pertama atau perukun pertama, dia panggil ada pembeli ada penjual dan dia kena boleh tengok lah barang tu. Dia panggil nak jual tak ni apa, kita kata nak jual benda mudah je, jual berah je. Berah ni benda yang orang tiga-tiga ada tu banyak lah, tapi tiga dia tengah tak ada langsung di saya kedai runcit pun tutup ataupun tengah malam katuk abira. Susah pergilah rumah Pak Mek ke rumah Pak Mak ke cari dia ada berah lebih kan. Mekir juga kalau kodok ni tak ada berah, tengok atas bawah, kawan ni tak menasar abah, tak mampu beli berah. Bukan tak mampu, cuma habis berah malam tu kau tak cana. Jadi dia mesti ada barang tu yang dipersetujui tu ada benda yang mereka sepakati. Nombor dua kita panggil dan lebat jual beli juga, dia mesti kita panggil benda yang ada di tangan kamu tu ialah dari sudut barangan tu tadi.
0: Yeah.
2: Barangan tu kita panggil syarat kedua. Ada yang letakkan syarat kedua tu sirah. Bersebut syarat kedua ni bab bagai dulu. Barang ini dia mesti boleh disegah. Maknanya kalulah benda tu betul-betul ada, bukan makdum. Makdum ni benda yang tidak ada, tak tahu duduk mana.
0: Yeah.
2: Ataupun tak wujud pun. Kita jual saja atas hari ni. Kita main lagi. Kalau lah ni everything dia post. Dia post dekat Facebook kau, ambo ada nak jual ni motor sikal gini, dia bubuh gambar.
0: Yeah.
2: Rupanya gambar motor orang lain. dia boleh edit tukar nombor pelik lah, gini-gini. Kalah boleh edit, AI boleh pandai buat belakang.
0: Yeah.
2: Ataupun dia kata letak gambar-gambar sana, dia kata benda ni ada dah. Sedangkan benda tu tak ada lagi. Dia boleh adjust, dia boleh apa ni, boleh manipulasi, boleh gunalah. Dia boleh edit lah, kita panggil bahasa mudah kata edit. Dan kalau benda tu tuan-tuan ada, dia mesti pemilikan itu ialah pemilikan sempurna kita. Bukannya kita ni pinjam orang tak habis bayar lagi pas nak jual ke orang. Jual tu pula kena jelas lah, mesti wujud kalau kita jual misalnya lembu, contoh orang-orang kampung lah, lembu ada 4 ekor. Jadi Pak Ngoh tak ni kata nak jual lembu. Lembu mana sah? Setuju dah rega ni. Rega berapa kita setuju jual? Kalau lembu besar ni ni 4,200 ataupun 5,000. Tapi Pak Ngoh tu dia kata kalau jual demo ni 3,000 je lah. Oh, suka dah. Betul dah 3,000. Kita pun kerana dipanggil tu apa ni terlalu suka doa dengan 3,000 ni sebabnya teruja dia suka doa. Kita tertanya ada lembu mana tu. Nah, bakal kita rekam maka lembu nombor 2 tu kalau atas pada tak ada 4 ekor nombor 2 kali. Kita pun dengan kita-kita sendiri tak tanya. Jadi pomer pun dia muntah-muntah baru dia nak lembu kecil sekali. Siapa suruh dia muska hak nombor 2 kawan nak hak nombor 4 tu. Benda-benda gini dia panggil dalam barangan ni dia mesti salih, dia mesti jelas. Ada maklum muta'akidah ni, dia mesti dua-dua yang berurus niaga kalau buat jual beli ni, dia mesti dua-dua setuju dengan barang atau subjek matter makut alai yang nak dijual beli sana. Kita contoh tu macam-macam, lembu lah. Tak apa lembu ke apa nama binatang sana, lembu ni ternakan ke ataupun bagi kayu ke, bagi binatang ke, walaupun kita kata makan ke, dia mesti jelas. Sebab tu Nabi marah ke, man rasyana falaysa minna, siapa-siapa yang nipu, dia suka tipu daya orang lain ni, maka dia bukan di kalangan kami. Dia, kita nak nego ni, kita nak cari rezeki yang halal. Bila cari rezeki yang halal, dia mesti cara yang betul. Cara betul. Mesti jelas. Adakah Ustaz nak ambil nak raya tak ni ambil untung langsung? Bukan, boleh ambil untung. Yang mana letak margin berapa? 100%, 20%, 60%, harga modal sikit-sikit. Itu pun atas orang lah pula nak beli tu. Kita letak mahal-mahal ni lebih tinggi dah pada harga market, boleh jadi tak ada orang beli. Kecuali masa tu tadi, kedalang yang tak ada belakang. Kita dah lah. Kita tak berapa pun orang patut beli. Beli tengah malam pula tu. Kita pun orang lain kedai runcit misalnya 9.30 ke 10 katuk dah. Kita dalam kampung, Imam dalam kampung, kita tutup sekali pukul 12.30 pagi. Jadi orang paksa lagi rumah. Pergi kedai kita sana, dia pun kata, Pameh, nak beli sikit ni. Nak beli kapal yang sekut je. Sekut tu lah. Tulis dah situ ni. Kat kawan ni nak beli sekut ni berapa? Dia tulis dah sebelah situ 4 riyal 50 sen. Kawan ni jual boleh abis apa ni leng ya. Kita pula tulis dah ke sini 4 riyal 50 sen. Dia mau nak beli, dia mau bayar, dia mau tak beli, dia mau klik. Kawan ni nak beli tu pasal kenapa dah situ ada sedikit tipu daya, ada sedikit dia panggil menganiaya lah kepada orang lain. Dan barang itu dia mesti jelas lah. Satu lagi yang kita sebut dalam rukun ni, dia mesti berlakunya sirah tadi. Sirah akad ataupun ijab kabul. Bila orang itu dia nak beli, syaratnya dia mesti berlaku apa nama serah terima ataupun kita panggil apa ni, perjanjian ataupun lagu mana orang itu menyatakan dia nak beli, lagu mana kawan ni pula boleh menunjukkan dalil menunjukkan bahawa dia tu sudi untuk jual. Sebab tu yang pertama, orang yang tidak bisu dia kena bercakap, dia kena lafaz. Kalau Kelantan ni munculah banyak orang dah sebut, kadang-kadang orang bukan Islam ke, orang Islam, orang Melayu, maksudnya orang Melayu bukan Melayu pun dia sebut belaka, ambil jual, ambil beli, jual ada kawan dia pun beli, ada yang hangguk. Jadi tak kira lah, contoh lisan sana, ambil beli, ambil jual, tak kira lah siapa mula dulu. Hak jual kata, jual tu ustaz eh. Kita kata, beli memang. Itulah. Ataupun hak beli dulu kata, membeli tu. Bereh, berjual. Jadi hak tu yang sebaik-baik mungkin. Dalam benda-benda yang kita panggil pada adat munasabahnya kita boleh sebut. Tapi kalau dia pergi beli di supermarket, ni kita panggil baik al-mu'afah. Barang tu ada dah. Jelas dah, beli dah. Kita ambil dah 10 perkara barang. Bila beli 10 perkara bahagian ni, contoh kan, banyak supermarket atau mall lah ni, dia boleh pergi counter express. Dia hujung sekali boleh belilah, ataupun hujung kanan, hujung kiri. Dia counter express ni, kita pakat letak atas meja, letak atas apa tu, mesin kat meja tu lah kan, meja gerak tu. Letak 10 perkara, boleh jadi tak ada lafaz pun. Ambil jual, ambil beli, ambil jual, ambil beli, ambil jual, boleh. Tapi, sekadar dia panggil, dengan isyarat, kita ambil dan kita letak tu, itu setuju dah nak beli, dan kawai hak jual ni pula ambil, tek, dia scan, dan dia keluarkan resit. Keluar resit, jadi semua sekali berapa eh? 79 ria 90 sen. Lepas tu dia betul lah, kawai ni pun tanya, berapa tadi? 79 ria 90 sen. Holo lah bayar. Bayar tu holo cash pun boleh, mana kena lebih pada tu. Ataupun holo card pun boleh, ataupun setengah lagi tu QR code pun boleh. Waktu semua dipanggil teknikal lah, mana-mana medium kita nak bayar. Terpulang pada kita. Mana boleh kalau dalam mazhab kita Syafi'i ni, Sami? Boleh. Dan Imam Nawawi, Imam Al-Barawi, tak ada masalah. Benda ni sah di kalangan kita. Dalam konteks modern, biasanya lebih lagi kita kata, oh boleh beli dekat mesin air, dekat auto pay, lagilah deh. Kita pakai jual beli tu, pakai tak kecek jual beli dah, pakai holo-holo teke-teke-teke kan. Dia pun waktu beli lah, piti berapa ya, kita bayar. Bila bayar tu, tak perlu berakad situ dah lah. Cuma kita panggil, barang tu ada kadang ada di mesin. Ada di mesin maksudnya, penjual tuan asal itu sudah setuju untuk jual kepada kita. So, tak timbul cerita tadi yang sesuatu yang tidak ada. Memang ada lah. Jadi yang lainnya, contohnya barang sudah ada. Dalam bab ni, orang tu tak mampu bercakap. Dia boleh beli ke tak? Boleh, dengan syarat dia tu tak boleh cakap lah. Dia bisu lah bahasa kita. Dia orang OKU, mulut tak bercakap ni tak boleh. Ataupun dia ada masalah bertutur, dia kecek tu telur, tak bunyi, kopar ke. Maka diharuskan, tidak jadi masalah. Cuma adalah sedikit khilaf ataupun pandangan ulama, kalau dia ni boleh kecek, cuma dia tunjuk isyarat-isyarat je. Alangkah mana. Jadi kalau sebahagian imam, termasuk Imam Dusuki sebagai orang fiqh ni, dia kata tak masalah, harus je. Sebab kita pahadah. Uruf ni apa? Adat setempat. Orang Kelantan, misalnya kalau kampung mana, kita kata kampung A ni, kampung Kacik Yih ke kampung ni, tak ada masalah. Orang sini, kalau holo tu kan, akad misalnya, sekuk Mary kan, akad sekuk Mary, ni, Pak Deng. Pak Deng kata, tiga ya. Kawan ni pun pakai holo. Dia tak sebut ke apa-apa. Akad ni, ada gitu ya. Kawan ni pun, patut holo lima ya. Kawan ni pun bagi cucu. Kalau misalnya tiga ya setengah, dia urus mula si ya setengah dia. Baki, tanilah daripada lima ya. Dan satu lagi isu dalam bab barang-barang yang tidak ada dengan ada ni, kita mesti juga tengok dalam bab tulisan. Ada setengah tu dia order tu dengan tulisan. Kita tengok order ke online tadi kan. Macam-macam syarikat. Online pun lebih ketara lagi. Tuan-tuan bayar tu pakai apa? Bayar segera. Bayar COD, cash on delivery, masa sampai tu baru bayar. Jadi ataupun bayar tu secara penikat kredit ke, bayar online banking ke, terpulang. Jadi benda semua tu diharuskan. Tinggal laginya mestilah benda tu ada, dipanggil ada di tangan penjual tu. Bukannya kita beli tu benda tak ada. Jadi itu sama tu, apa tak sapa-sapa ni. Dia mau dagang apa dengan Puan Mak tu. Kita kata, kawan tak ada order gap. Kawan beli, kawan minta dia tolong beli air melo, air apa ni, baru tu je, habis dah. Jadi dia kata tak ada kedai. Jadi kawan beli juga, beli tapi tak sampai. Dia janji atas petang ni. Petang tadi dia, ni malas dah misalnya. Dia kata, pasal aku mana ni, kau tipu eh. Hello tak akak. Sudah. Inilah isu-isu risiko dan rintangan dalam akad jual beli bila kita jual benda yang tidak ada dalam tangan. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam ayat apa ni, dalam hadis dia tadi, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual barang yang tidak ada. So pergilah orang yang itu buat jual beli ya, kadang. Kalau kita ni, kita nak beri sewa pada orang lain, dalam bab muamalat juga kita nak beri sewa pada orang, kita royak spesifikasi. Bubuh tu kat gambar kalau dalam online ni. Bubuh kalah rumah, comel piti pun comel. Oh, siap ada geri apa. Jadi, bubuh dengan alamat. Jadi, kawan ni pun nak ditengok lah rumah. Homestay ke, ataupun sewa tu rumah dalam bentuk apartment ke, ikutlah rumah kampung ke. Gigi tengok, apa alamat sini dah. Nombor 12. Tanya-tanya orang kawan saya tu, kalau nombor 12 stay tu dah. Tapi tu rumah orang, bila kata habis. Tak ada usai. Wah, muka pupu kita tu. Bapaknya kita pun tengok sini. Titi bayar dah. Sudah. Kita order homestay kan. Kita tepuk. Nak pergi menginap, nak tidur dah malam tu. Sudah. Jadi, bila gitu, kita sudah ditipu. Sudah ada satu pihak manipulasi kita. Jadi, dosa ke tak dosa, itu dosa lah. Kemudiannya pipis ni merugikan. Tak ada adalah pihak jual, dia mana nak menginap, nak tidur. Tak ada tempat nak tidur dengan selesa. Itu antara benda keburukan. So, sama juga dijanjikan Allah berbunga-bunga hati kita ni. Order tu kat deh. Benda order, apa yang kita pergi tu, orang kata ada. Kadang-kadang kita pergi dengan ikan jahit. Ikan jahit ni, nama apa kita pergi dengan ikan jahit ni? Kani lah. Kani tukar jahit ni, orang Tino pun pergi lah order. Dengan kani ni, kita nak depoh gini-gini. Boleh kata nak buat gaya. Ni kita tinggal dekat gaya. Yeah. Depoh tu bila boleh Syakban lagi. Tak ada masuk boleh poso.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kita ambil demo. Jadi bila ambil tu, tak apa. Kita royak dah pulak. Kani ni royak. Tak apa, kita bubur guci, bubur bunga sini, bubur jahit. Ikat jahit tak gini boleh ke tak? Oh, boleh. Tak ada hal lah. Jadi bila dekat-dekat gaya tak sudah, rupanya benda tu dia tak buat pun. Hak kata-kata dia kata nak masuk buat tu tak ada pun. Hak ada sedia ada pun tak buat. Jadi lebih-lebih lagi hak dia janji benda hak akan datang tu lagi tak ada. Kalau hak tu teh sikit sebab kita bagi bawa dah kain supaya jahit. Hak berat lagi ialah kita minta dengan dia kata ada sedangkan benda tu tidak ada.
0: Yeah.
2: Sudah berlaku sedikit penipuan. Apa gitu kerana dia nak memenangi apa nama dipanggil kontrak ke. Kalau hak besar lagi ialah perbekalan kan. Syarikat-syarikat pembekal ni menel lah muka panda ni letak dengan gambar gitu-gini menel tenda, menel sebuah harga ke apa, tiba-tiba bahagia tak ada. Sepatutnya benda tu kesiapan projek ataupun bahagia tu dia orang ingat apa ya, buat mari nela je rumah kita ni ataupun di pejabat kita. Dan dia tak nak mari. Janji mari. Tak boleh minggu depan cik. Lepas minggu depan, minggu depan. Lepas minggu depan, minggu depan. Dia jadi lelah kali masuk nebula dah. Minggu depan tu. Minggu depan tu jadi masalah lah. Dan orang akan menilai syarikat sana ni walaupun syarikat Muslim sebagai syarikat yang tak boleh pakar. Ambo berhenti dulu setakat tu. Habis tu mungkin ada soalan-soalan daripada penonton kau apa, pendengar kau. Yeah. Yang berespon sikit.
0: Kalau nak kita buka talian tu takut ia jadi sepungan abu ni lah, jadi terputus. Tapi tak apalah, kamu ada so dua soalan ustaz deh. Berkenaan dengan apa tu akad beli tadilah. Akad belilah deh. Kita di Kelantan di Malaysia ni dia tak boleh lari dengan masyarakat yang majmuk ya. Dan ada peniaga-peniaga kita ni dia ramai jugalah yang berniaga dengan orang kapung, dengan orang bandar ke, yang berbangsa lain daripada masa Melayu. Jadi apabila kita beli tu mungkin terutamanya di Kelantan lah, oleh kerana dia biasa dengan budaya kita di sini ni, dia pun royak juga. Ambo jual tu bagian tu ataupun kita yang royak, ambo beli dah bagian ni dah. Boleh kau ustaz kalau dalam keadaan gitu.
2: Okey. Comel salah beding tu. Bila kita sebut tentang jual beli ni beding.
0: Ya.
2: Yeah. Sahabat pendengar semua, dia tidak rigid kepada soal agama. Dia bukan soal sah jual beli tu. Mesti orang Islam sama orang Islam atau dalam undang-undang Malaysia ni kan.
0: Yeah.
2: Lembaga Pertuan 152 tu kan Melayu tu orang Islam je kan. Orang Islam tu orang yang maya bear apa semua tu. Tapi ini cerita damai sejak awal zaman Nabi SAW lagi. Bila boleh Nabi pun ada jual apa nama baju perisai, baju tentera semua tu dengan Yahudi. Jadi kalau dalam bab ni, bila kita sebut dalam mazhab Syafi'i ni, boleh ke soalan mula-mula tu kita jawab kepada boleh ke jual beli dengan orang bukan Islam? Boleh. Jadi diharuskan dalam Islam ni kita jual beli dengan, maksudnya kalau orang Kelantan kita dengar orang Cina boleh, India boleh. Hak kita panggil ambo jual tu apa ni along dah. Along tu along pun. Jadi bagai pok meh boleh. Jadi boleh ke tak sebaik-baiknya seolah-olah dalam mazhab Syafi'i ini sebaik-baik orang yang boleh bercakap yang tidak bisu dia boleh sebut ambo jual ambo beli. Cuma hak pelik lagi ambo nak ulah gitu kan. Kadang-kadanglah ambo saya sendiri beli apa-apa pergi back motor je, kadang-kadang tidak beli ke apa pergi back motor dengan orang bukan Islam. Orang Melayu di kapung ambo dulu melo apa kan.
0: Yeah.
2: Beli sudah tu kita buaya kita ya ke toke tu. Terima kasih lah. Sudah dari back 3 point. Dia terik kata.

0: Ay, ay, na yung buta wisa na kada kada. Yung puno kita gamit mo na. Mucho kita na yung ngaji uga mo si pi. Kita jawab waalaikum salam. Kita jawab waalaikum. Hindi po. Okay, kita Melayu. Kelata kena pahala. Dengar orang buka Islam, dia wisa le dulu. Pasal, ay, lebih Nayu pada Nayu, kecek dia tu. Lebih berbangsa dan berbahasa Melayu dia tu. Jadi kalau balik pada cerita masyarakat majemuk ni, baik Kelate, baik negeri lain pun, kalau orang nego tu buka Islam, ataupun orang beli tu buka Islam dengan kita, jual beli tu boleh ke tak? Sah patulah, boleh jual beli. Yeah. Yang penting syarat-syarat di sana ni, bagai tu ada, memang boleh holot tangan, boleh serah terima, pitih pun kawan dibayar, hok jual apa, holot bagai hok dia jual, hok beli kalau pitih pasal ambil bagi beli, maka dia tak ada masalah dalam syariat, mana soh tu pun boleh?
1: Boleh, ya?
0: Okay.
1: Itu yang pertama lah. Okay. Yang keduanya Ustaz, learning lah. Sebabnya kecanggihan teknologi ni. Jadi, banyak orang yang berurus niaga secara online. Tak? Ada yang buka kotak kuning lah apalah, barang tak ada tu. Barang sebenarnya dia barang tak ada di tangan dia lah, maksudnya dia seolah-olahnya dia jadi apa ni? Ejen kau dia panggil. Dipanggil jadi ejen kau gapo eh? Istilah hak lebih tepat tu. Tetapi nak ayatnya dia kata okey, dia adalah buat review barang tu, dia tunjuk barang lagu ni kain ni pula kain yang apa ni sejuk kau gapo kau dak. Jadi kalau nak beli boleh itu di kotak tu. Jadi benda tu tak ada di secara fizikal lah depannya.
0: Dia dalam syariah kita ni juga dia panggil dropship atau dia panggil apa pula. Terpahayawan ni maksudnya kalau penjual ni kalau dia memang jual sungguh tak apa. Cuma dalam masa dia buka tu suruh buka update kuning lah apa tu ada dipanggil aplikasi tertentu lah kan dia
1: Yeah.
0: lah apa. Jadi penjual ni buka tawaran pembeli untuk boleh beli barang. Jadi dia mesti akan tempoh awal apa-apa kadang-kadang barang tu tak ada. Tak ada dengan dia ataupun bayar tu ada dengan dia yang lain tak jual, kalau nak juga bayar ni kena tepuh dengan dia dah. Ataupun bayar tu belum ada di pasaran ataupun dia kata kalau siapa tepuh awal ni boleh murah sikit tepuhan awal ni secara basic secara asasnya dia jadi haram, jadi dosa kalau penjual tu dia jual benda yang memang tak ada dan memang susah dia nak suruh kerana risiko tu sangat tinggi kecuali dia panggil. Kalau dia jual tu macam yang kita panggil boleh kamu sebut kalau misalnya syarikat macam kita sini macam Lazada, Shopee contoh-contoh gitulah ataupun syarikat-syarikat lain sana, kalau dia jual dalam bentuk assalam, dia bayar dulu bayar boleh kemudian. Itu macam tempah yang Nabi sebut mula-mula tadi. Dia panggil assalam, mana dia tepuh semua bagai kita hulur ke dia. Dia tunjuk gambar saja. Bagai ada depan muka tapi ada dalam store muka misalnya gitu. Jadi tepuh awal tu boleh cuma dengan harga apa tepuh hari ni body day. Boleh hari ini ni patut harga dia RM40 tapi siapa tepuh hari ni boleh harga RM19 kau. Penting barang tu ada. Kawan ini lebih pada marketing, dia jual harga murah hari ini sahaja harga ini. Dia kata kalau lepas pada live ni, go klik bukan rasa, RM40 mula. Lepas day hari ini mungkin boleh dapat harga RM13. Hotel lagi, dia kata bayar selalu kau gana. Dia tepuh tu, dia tepuh awal tu. Jadi kalau barang itu, kalau sebut basicnya gini, asasnya, kalau barang yang dia kata dia nak jual sana ni, dia rendahkan harga, dia turunkan daripada market, dibenarkan, dibolehkan dengan syarat barang tu ada dalam stok. Mana dalam stok dia. Kalau benda tu tidak ada dalam stok, dia pula kena cari, tak tahu kedai mana, janji sepatutnya suruh esok kena cari seminggu pula. Pasal tak jumpa cari ni, dia tahu asal ni, tahu saja, buat saja. Sebab situ tu berlaku penipuan dan berlaku benda yang kita panggil haram. Sebab tak ada. La tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang tak ada di kalangan demo. Sama lagi, kalau dia kena setelah syarat lagi, iaitu kalau macam syarikat-syarikat retailer ataupun demon pembekal ni boleh jual kita ni, dia buat live tu nombor dua. Tapi kalau dia kata dia ada bagai ABC ni, ataupun 10 bagai, bila jual ataupun bila seorang ni tepuh, kita tepuh ni. Abang dia tepuh.

0: Wah, tiba-tiba tak sabar. Eh, kita dia janji dah masa 7 hari. Lepas dia kata kita tengok, dia panggil apa ni, status. Status tu sudah sampai di dekat shipping center, sudah sampai sini daripada luar negara. Luar negara, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Jadi sudah sampai ke Kota Baru. Tiba-tiba tak sampai-sampai kita.
1: Yeah.
0: Masa dekat situ dia ada khiar, dia ada pilihan pada kita sebenarnya. Alulah dia ni tak mampu sungguh. Maka dia kena ada risiko tu, dia kena jamin lah sebab dia akan pulangkan balik duit misalnya.
1: Yeah.
0: Ataupun kalau orang nak jual juga misalnya apa ni benda tu memang tidak ada tangan dia, tapi dia kena pasak lah. Contoh gini, saya dengan Abedeng, saya nak jual bagi Abedeng. Bagi stok tu Abedeng yang buat, saya ni macam orang tengah dah. Saya buat live pasal Abedeng sibuk. Sibuk ni saya buat live. Hari-hari nak petai, masa ni pukul 9:30 saya buat live. Buat live, tuan-tuan boleh beli harga sikit-sikit. Jadi, saya kena pakai awal dengan pembekal. Maksudnya pembekal tu Abedeng. Kalau ada dipanggil kesinambungan ataupun dipanggil perjanjian awal dengan pihak pembekal, kebenaran terlebih dahulu pada pembekal. Pembekal sebenarnya Abedeng. Jadi, tak apa. Hak tu dia boleh dibenarkan sebab yang pentingnya saya memang ada stok. Jangan saya nipu. Nipu tentu dah dipanggil tetap berdosa. Dan kalau bayar tak boleh suruh kan, lagilah membawa kepada persilingkahan balas. Jadi, pada asasnya, kita panggil kalau dropship atau kalau hal ini, dia harus dibenarkan. Sebab kita ni, dia jadi konsep asalnya ialah ejen. Apa dia ada sebut, dia ejen. Atau kita wakil sebenarnya pada pihak ketiga. Bagian ni, kita ni diupah ataupun kita, sebenarnya tak suruh pun, tapi kita kecek dah. Betul, apa nak jual ni, kalau jual gini-gini, kita letak gol kurang sikit dah. Tapi tak mampu lah modal tu, mana gol sebenarnya dalam 15 hari, tapi abu jual dalam 16 hari, harga market sebenarnya 20. Jadi kalau itu tak ada masalah lah. Cuma kita kena pastikan tidak ada unsur gharar. Gharar ni kita dah sebut benda uncertainty, benda hak tak jelas. Kalau ambil kita pun Abedeng sendiri pun misalnya pembekal ambil tadi, dia kata tak apalah. Tapi Abedeng kalau kita kaya nak beli kotak 4 kali 4 atau 40 kali 40 cm atau 40 HC 40 HC tu berekah. Ya, tu pun tak cakap juga, tapi tak apalah Ustaz jual lah. Kalau ada beli rumah kita cari asalnya. Dua-dua tu sudah menipu sebab dia benda tak ada tangan dia. Tak apa, dia benda clear gitu. Kalau tuan-tuan kita ni tahu ke tak? Tak tahu. Orang beli macam Ambo ni, kita beli, kita tak tahu apa dia. Tetapi orang yang menjual atau pihak yang last untuk jual sana, dia tahu. Pihak fiskal yang kita janji dua orang sana, dia dia tahu. Maknanya kalau dua-dua tahu, dua-dua tak ada tapi kata ada, dua-dua nipu, dua-dua boleh dosa, dosa. Jadi dua-dua pun boleh saham dosa dah lah. Jadi nyanyi kawin ni juga tunggu tu juga. Bila nak sapa ni, bila nak sapa ni. Itu tanda dah bayar-bayar dah. Lepas dua hari pula, tiga hari pula. Telefon tak boleh. Hantar mesej jawab, sedang dalam tindakan, sedang dalam tindakan. Jadi dia guna untuk bewa hari Khamis mari, jadi tak ada tapa. Tapa dok 2 minggu lepas tu. Jadinya ada lagi tu. Wallahualam.
1: Yang ketiga pula Ustaz ni. Dalam situasi dropship tadilah dia. Dropship ni dia biasanya kalau dia nak jual barang, dia diberi contohnya seluar lah dak. Seluar ni dia beri dengan untuk contoh ni, untuk tunjuk kepada orang what life for gapo ke, kualiti dia tu hak kualiti yang TikTok lah. TikTok kualiti dia comel. Tetapi apabila kita yang melihat ni, kita pun nampak comel lah. Dan kita pun berminat, kita order dia. Jadi tetapi apabila kita order ni, dia siapa tu, kualiti dia tu agak kita tidak puas hati dan juga agak berlainan daripada apa yang kita tengok tu lah. Hok ia kata kain tebal, tapi kain nipis. Kain nipis, kain macam kain payung gitulah. Jadi dalam keadaan begini, apakah yang jadi orang tengah tadi tu, dropship tu, dengan dia pun akan bertanggungjawab dari segi hukum dosa tu. Jadi kalau sebab supongan nipu lah tu, tak ada. Ataupun dia tidak bersalah dropship ni.
0: Okay, kalau dia orang tengok yang dia buat live apa semua, dia tunjuk bagai kualiti comel kan. Tapi dia jual seluar kau, jual pinggan makut kau, itulah bagai elektrik kau.
1: Yeah.
0: So kalau dia jual tu, yang dia difahamkan oleh pihak pembekal ataupun apa nama syarikat asah tu ataupun pembekal lah kita kata, maka dia tidaklah apa berdosa gitu. Cuma dia berdosa. Dia pun royaklah kualiti mubah dia terima pun. Cuma tu ada depan dia tu pun ada tiga lah. Tiga lah tu TikTok comel. Sampai pada demo tu supaya kain gabung kaki kau ataupun kain gabok. Maka tu tidak jadi dosa kepada orang tengah sana.
1: Oh.
0: Dia tu sudah tahu, oh ni kita buat saja ni. Kalau kawan buat cengengah cik, bisa cik, mana banyak lagu ni. Banyak cik masuk commission kawan. Jadi dia, kalau hal itu tu taklah dia berdosa dan dia panggil dia sudah menipu lah. Dalam tak boleh menipu. Baik, kalau lah kualiti sana disebabkan oleh benda-benda yang lain. Dia panggil masa harta tu ikat saya dia ke jadi menyebabkan benda tu sepatut fragile, benda pecah, mudah pecah ke. Jadi ikat saya tak kemah. Jadi orang tengah, saya jawab pada cikgu orang tengah dah. Orang tengah sana hard rock cik dia, dia tak bersalah lah. Sebab ikatan tu bukan dia buat, dia cuma dengar pejah. Jadi syarikat pembekal ni sebenarnya dia bertanggungjawab besar. Sebab tu kadang-kadang perlu dia lantik orang sebetulnya lah. Kalau perlu tambah seorang lagi, dia upah seorang lagi. Dia majikan ni dia upah lah untuk kawan ni jom ni ikat molek ikat. Kalau nak suruh tak pecah lagi, bubuh ke apa, bubuh sumbat dengan span kau, bubuh dengan sok kobar kau. Jadi ikatan yang molek lah. Dia panggil setiap orang, dia tak terlepas daripada hak dia buat masing-masing. Kalau dia sengaja menyusahkan tani ataupun dia bubuh tu supaya biar mudah pecah, maka dia akan tangguh tu. So kalau itu sampai dalam keadaan pecah, okay, ni balik pada pengguna atau pembayar ataupun pembeli barangan pula ni. Baik seluar apa, tiba-tiba sampai cabut dosis ni ataupun cabut musik, maka dia boleh komplain dan boleh minta refund balik. Kalau lah dia nak refund ataupun dia boleh minta ganti rugi supaya hantar balik. Mungkinlah mereka pun letakkan satu tempoh, boleh dipulangkan balik dalam tempoh 7 hari selepas sampai, dalam tempoh 7 hari. Kalau sampai pada 1 hari bulan, 10 hari bulan baru dia nak pulang balik, tak diterima. Jadi dia kena sepakat lah. Dan sepakat tu bila barang sudah sampai ke dok, dia kesepakatan perjanjian sebegitu, masa dia meni order lagi. Masa order dekat kalau katalah TikTok sendiri ke, ataupun order dekat Facebook ataupun benda live ke mana-mana lah. Masa tu dia kena letak syarat dah. Kalau tidak, dia panggil dia tetap bersalah dan dia kena pulangkan balik barang yang seumpama dengannya ataupun dia kena ganti balik. Kadang-kadang lalu syarikat tu dia juruh orang Islam ni, dia buat tu dia salah buat. Kawan ni order ke apa? Order benih bunga roh. Tiba-tiba dia hantar benih terung misalnya dia. Jadi dia kata tak apalah, terung tu kawin halal lah, kawin hantar lain pula. Jadi kalau dia pahal gitu, tapi sepatutnya kos tu tidak ditanggung dua kali ganda lah. Tapi kalau dia tukar pun dia kena bayar semula. Jadi bila kesalahan tu ditanggung oleh pihak yang menyebabkan masalah lah. Kalau pembeli yang tak cukup pilih bayar, maka bolehlah penjual minta daripada pembeli. Order tu, kalau masalah tu daripada penjual, contoh dia hantar satu barangan ni, dia order kan ni, dia hantar puyuk tapi tinggal tudung. Muka dia buat sendiri kan, kilir tu ketika ni, dia tinggal tudung. Maka lagu mana dia kena hantar baliklah tudung tu. Tudung tu mesti hantar segera dan dia kena, yalah minta maaf muka bahagia tak boleh nak guna lah bahagia tudung tak ada. Tak ada. Tapi dalam keadaan lain, benda dipanggil supplement, benda tambahan tu tak apalah. Misalnya dipanggil, katakanlah dia janji tu hantar periuk nasi dengan dia kata kita akan bagi free gift, hadiah percuma pinggir. Pinggir tak siapa. Itu tak ada jadi masalah sebab kawan ni bukan beli pinggir, beli periuk. Jadi kalau dia tak hantar pun tanggung jelah nak jana dia, kita kena tipu dah lah, macam gitulah. Boleh tak benda ni?
1: Boleh. Baik, rasanya setakat tu saja masa yang kita ada petang ni Ustaz. Jadi apapun banyak-banyak terima kasih kerana bersama dalam pertemuan petang ni. Pendengar juga terima kasih kita ucapkan, walaupun hanya mendengar tidak dapat apa ni bersama kita di talian sebab kita nanti takut terjadi yang sebagaimana yang baru ni lah apabila kita terima panggilan dia jadi terputus talian saya bersama dengan Ustaz. Apapun insyaAllah lah minggu depan kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz bersama pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara kita baru saja bersama dengan Ustaz Tuan Amir Azizi Tuan Abdullah, panel asas Mu'amalah Islam kita pada petani dalam ruangan Rujuk Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita terus bersama dalam pertemuan petang ini untuk berhibur. Ada ruang lagi untuk kita berhibur seketika sebelum kita mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah terus bersama kami dalam siaran Kelantan FM pada petang ini.

Saudara yang dihormati Kelantan FM Ado Sokmo, setiap hari 16 jam sehari ataupun 18 jam sehari kita bersiaran di siaran Kelantan FM ini. Jadi insyaAllah kita akan teruskan bersama pada petang ini sehingga ke waktu maghrib nanti. Pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid seketika nanti.

setia warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Icah Botol Bertuah. Hadiah berupa 2 booth Mesika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Icah Botol Bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

Baik, saudara yang dihormati, yang tak ke mana-mana, terutamanya di kawasan Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat, ya. Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam. Hari inilah 10 Julai 2026, hari Jumaat, jam 8 malam, Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat dengan tajuk Hijrah Formula Juara Dunia, Juara Akhirat. Ahli panelnya Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, moderatornya pula adalah Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimin Muslimat adalah dijemput hadir untuk memeriahkan, mengimarahkan majlis ilmu yang diadakan ini. 7:12 minit malam ketika ini.

Baik, saudara yang dihormati, 7.21 minit malam ketika ini sebagai panduan bersama. Maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni, zon 1 dah pukul 7.31 minit malam, zon 2 7.32 minit malam, manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.29 minit malam. Kepada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ni. Saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 7.36 minit malam, jadi kita ada masa seketika untuk bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim pada malam ini dari surah Al-An'am ayat 44 hingga 52. Dipersilakan.

Dara Kelantan FM sudah pun 8 hampir 2 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah ya, dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini kita masih lagi bersiaran dan akan terus bersama dalam Selekta sehingga ke pukul 9 malam nanti. Jadi teruskan bersama kami Kelantan FM.

Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut

Saudara yang dihormati, baik ketika ini sudah pun melewati pukul 8.11 minit malam. Malam ini sepatutnya kita ada sembang bola dunia, tetapi oleh kerana waktu ataupun tetamu yang sepatutnya saya panggil pada malam ni ataupun buat panggilan pada malam ni tak dapat nak bersama kerana dia dalam perjalanan ke ada kerja lah, dia ada dalam perjalanan ya, dalam kereta, jadi tak dapat nak bersama. Walau bagaimanapun tak mengapalah, apa yang pasti sebagaimana yang kata Slam tadi, jika kau rasa getarnya peminat-peminat bola sepak yang memberikan fokus dan perhatian kepada Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, ketika ini sudah pun memasuki peringkat suku akhir, dan pasukan yang pertama layak ke suku akhir sudah pastilah France yang berjaya menewaskan Maroko pada perlawanan awal pagi semalam ya. Jadi sudah pasti dia akan mencari tiga lagi pasukan yang akan beradu nasib di peringkat separuh akhir, antaranya Spain dan juga Belgium yang akan menentukan peluang mereka hidup atau mati pukul 3 pagi nanti, 10 hari bulan hari ini. Manakala pada 11 hari bulan Julai, Norway akan bertemu dengan England pada pukul 9 pagi. Saya rasa perlawanan ini ramai yang akan tengok. Bintang-bintang kedua pasukan juga sudah pasti menjadi tumpuan, antaranya Erling Haaland bagi pasukan Norway yang sekarang ini sudah pun mencetak 7 gol tak silap saya, dan dia adalah merupakan antara prospek ya bagi perebutan kasut emas di antara Argentina, Lionel Messi, juga dengan Mbappe bagi pasukan Perancis. Jadi tiga pemain ini dan juga seorang lagi pemain dari England ya, yang Harry Kane, yang akan juga berpeluang untuk mendapat kasut emas jika sekiranya bertemu dengan Norway nanti dia mampu untuk menjaringkan gol. Lagi banyak gol yang dijaringkan, lagi mendekatkan dia kepada peluang untuk perebutan kasut emas. Begitu juga dengan Messi yang akan bertemu dengan Switzerland pada 11 hari bulan juga, 9 malam ya, 9 malam, 9 malam ya, awal malam ni, pada Belgium dan Spain pukul 3 pagi, manakala Norway akan bertemu dengan England pada pukul 5 petang. Wah, jadi dua-dua perlawanan ini pada 11 hari bulan sudah pasti ramai di antara kita yang dapat lihat kerana dia berlangsung pada sebelah petang, berbanding dengan perlawanan antara Spain dan juga Belgium pukul 3 pagi, dan sudah pasti mereka akan all out lah untuk perlawanan di peringkat quarter final ini ataupun suku akhir ini untuk menentukan 4 pasukan terbaik yang bakal layak beraksi dalam separuh akhir Piala Dunia 2026 nanti. Jadi ramai yang melihat peluang-peluang pasukan mereka banyak bergantung kepada individu di kawasan penyerang ataupun attacking, sebagaimana Norway ramai yang melihat keupayaan Erling Haaland ya sebagai seorang yang
mempunyai ability yang kuat untuk menjaringkan gol, ataupun seorang yang mempunyai segala-galanya, speed, kepaduan tendangan, tandukan dan sebagainya. Erling Haaland mempunyai itu untuk membantu pasukan mereka dalam separuh akhir ini. Jadi begitu juga dengan England, pemain ataupun key player dia, pemain yang menjadi tumpuan sudah pasti Harry Kane yang meledak, boleh dikatakan setiap kali diberi peranan dia akan menjaringkan gol untuk England, dan di peringkat perlawanan terakhir di peringkat grup 32 juga dia berjaya memainkan peranannya sebagai striker ataupun sebagai penjaring untuk membantu pasukan Argentina. Dan Lionel Messi juga demikian, walaupun agak panas perlawanan bersama dengan Mesir tempoh hari yang dikritik hebat oleh penggemar-penggemar pasukan bola sepak, melihat kepada corak pengadilan yang dikatakan tidak begitu tidak begitu adil lah ya. Walau bagaimanapun itu semua sudah pun berlalu, dan Argentina layak untuk berada dalam 8 pasukan terbaik di kuarter final ini bertemu dengan Switzerland. Jadi kita tunggulah nanti ya, 10 dan juga 11 di peringkat suku akhir ini, 4 pasukan terbaik akan melayakkan diri berada di separuh akhir. Jadi sama-sama kita tunggu pasukan manakah, dan seterusnya lah pasukan manakah yang akan berpeluang untuk beraksi di pentas final World Cup 2026 pada tahun ini.

0: kitoni kala de hidup penike dia ta adi kita nasti bila kita ni rajin kita bagi kita rajin jiwa medik kecek ke gapo kita boleh tahu lah gapo dia hak tak kena dengan bagi kita cumanya gitulah deh bila dah adi sah ke kita ni ada penyakit go tu ada penyakit go ni kenalah dengar gapo dia arahe apa pesanan nasihat daripada doktor ubat jangan dak lupa nak makan kalau ada rawatan susila pun jangan lupa gi jangan dak wah kak kita ja loni ni ke apa makanan kita ni dia memancing berani jugalah deh oh, sebabnya penyakit ni kalau dia kata nak kena bukannya yo kena selalu gitu kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita oh, kita dak makan lah sehari-hari makan mami makan masing makan makanan segera loni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita supaya mek bunga ni hari-hari mek bunga jaga kesihatan jogging buat senami yaknya pun tak apalah lepas tu jangan duk makan manis kurir ke lah garis tu kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga mek bunga tak marah mek bunga nak rayak je
1: orang dia panggil Mepunga. Memanglah saudara apa ni kesihatan ini amat penting dalam kehidupan kita seharian ya. Sebab apa? Sebab kalau badan kita sihat, kita boleh buat banyak kerja, bukan setakat kerja-kerja rutin yang kita lakukan, malah kerja-kerja sampingan juga kita boleh lakukan ya untuk memakmurkan lagi kehidupan kita. Tetapi kalau badan tak sihat, duit ada banyak sekalipun sudah pastilah tidak ada gunanya ya. Jadi kalau dah rasa kesihatan itu penting, jagalah dari sekarang ya sebelum terlambatlah. Kalau perlu buatlah pemeriksaan secara berkala dan pergi jumpa doktor, pergi dapatkan nasihat ya supaya kita apa ni rutin untuk membuat pemeriksaan kesihatan itu akan dapat kita kenal pasti ya jika sekiranya penyakit yang kita hadapi itu dari awal-awal lagi ya sebab kalau dah terlambat nanti kalau dah peringkat teruk nanti parah nanti sudah pastilah dia akan menjadi keadaan di mana sudah terlewat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita beri perhatian kepada kesihatan juga demi memastikan kehidupan kita lebih berkualiti.

0: Keluarga Klate, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta Icah Botak Bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Icah Botak Bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Dara, selepas lagu ini nanti dah akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.48 minit malam seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk ataupun bersama dengan Ustazah Zawiyah Hassan, dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang, ya? Kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya? Jadi pada saya ada masa di rumah, baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Al-maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang. Orang ada terkebir-kebir tengok kita. Ya? Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi literate-nya, aircon-nya. Ya? Dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain, dan kalau di rumah barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8:53 malam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan...

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, Hari Raya Haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar. Bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we have in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan janji. Saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di hari Jumaat hari ini sudah pun 10 Julai 2020. Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM walaupun di mana saja berada. Cik Suharap malam ni semuanya sihat-sihat belakang lah deh. Dan selain daripada kesihatan baik, cuaca kita pula setara mana adik kakak. Semoga cuaca kita pun semuanya okey sahaja. Dan hari ini seperti biasa setiap hari Jumaat, Cik Su akan bersama Mursi rancangan kelagu kita. Dan hok mana duk tengok Mursi live TV Kelantan FM ataupun live Facebook Kelantan FM, sudah pun ada tetamu di konti malam ni. Mereka lah antara penari-penari yang telah membawa nama sekolah lahnya ke peringkat kebangsaan. Itu semuanya kami akan kongsikan menerusi kelagu kita.
1: Kelantan FM. Selamat datang. Kelah ketika. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
0: Alright, kelagu kita pastinya menampilkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah sekali lagi Cik Su rasa ini kunjungan kali kedua dan Cik Su akan bersama dengan Cikgu Lin. Sihat Cikgu dah? Okey, hari tu Cikgu kata tak sihat dah, Cik Su mengelah dah. Tahu lepas. Tobak sama belajar biasa. Tapi semangat Cikgu dah. Yeah. Alhamdulillah. Walaupun mungkin orang kata macam perlukah kita ataupun haruskah meneruskan, ini merupakan salah satu daripada KPI juga Cikgu kan?
2: Betul.
0: Kalau sebut mengenai pendidikan, ia merangkumi segalanya. Mm. Bukan sahaja mata pelajaran, dia dari segi atas padang satu hal, dari segi kurikulum dan sebagainya Cikgu dah. Okey baik, jadi untuk anda yang sedang menonton Mursi Live TV Kelantan FM ataupun live Facebook Kelantan FM, malam ini Cik Su bersama kumpulan Sadung Bertingkah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta. Yeah. Okey, dekatnya Cik Su menanya tiap-tiap hari duduk lalu ni. Okey, baik. Cikgu Lin adalah antara guru yang mengangkat, membawa dan juga menguruskan pelajar-pelajar ini untuk ke peringkat bagi pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia. Yeah. Okey, Cikgu dan seorang lagi?
2: Saya asalnya saya dengan Cikgu Cik Eda.
0: Baik.
2: Saya ajak dia datang kemarin. Dia ada hak.
0: Baik.
2: Lepas tu start dengan Cikgu Syedah lah, saya dengan dia.
0: Okey baik. Bermulanya dua orang lah ni berganding bahu. Dan untuk pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia ni, satu sekolah dia menghantar berapa orang peserta?
2: Diikut kategori yang kita ambil. Baik. Kita masuk. Macam tahun lepas kita dah masuk taksim kebangsaan.
0: Baik.
2: Kita ambil tari pencak. Dia nak 10 orang.
0: Okay.
2: Untuk tahun ni kita ambil tarian etnik.
0: Etnik.
2: Yang tarian etnik ni dia tarian rakyat.
0: Baik.
2: Tarian etnik. Daripada etnik-etnik ataupun tarian rakyat tu macam kita orang. Kita ambil tarian rakyat Kelantan.
0: Okey.
2: Inspirasi daripada Wabula.
0: Baik, faham. Okey, maksudnya untuk tahun ini penarinya hanya
2: 3 orang.
0: 3 orang sahaja. Maksudnya kategori yang dipertandingkan tu banyaklah cikgu.
2: Banyak. Kalau okay. Ikut kelas dia ada 6 kategori. Kalau Kelantan ni dia atas 5 sebab satu tu tarian India. Jadi kita hanya atas 5. Satu untuk sekolah rendah dia ambil apa ni? Tarian duo. Dua okay. orang. Lepas tu tarian tradisional, irama tradisional. Kalau sekolah menengah, tarian etnik 3 orang ni. Dan okay. juga tarian nampayan tradisional.
0: Baik.
2: Yang satu lagi tu tarian kipas Cina. Tarian kipas Cina, sekolah kita, Kelantan dapat Johan.
0: Okey baik. Kita kena cari pula tu sekolah tu pula. Sekolah Cengwa eh. Okey baik. Jadi malam ni kalau kita sebut mengenai tarian mengangkat seni budaya khususnya negeri Kelantan. Kalau di Kibarat dia nutup dengan Wau Bulan. Okey. Jadi apabila tarian Wau Bulan juga dipersembahkan, ini secara tak langsungnya dia ada kesinambungan cerita lah. Okey baik. Kalau sebut mengenai tarian mungkin boleh cikgu nyatakan dulu bagaimana penubuhan kumpulan ini, adakah pelajar-pelajar ini memang betul-betul berminat menari ataupun dipaksa rela?
2: Kalau ikut cerita asal, sejarah dia. Saya start tahun 2023.
0: Baik.
2: Asalnya macam jom kita terah. Tahun 2023 saya saya ambil budak yang nampak macam boleh joget,
0: betul.
2: Boleh menari. Lepas tu tak suka pengalaman pertama kan, masuk-masuk memek out lah. Kita kita tahu konsep kita salah, baju pun salah, bunga sedabak ni, lagu pun kok si kok de masih bagi kita dengar sedap je lagu tu ke. Tapi sebenarnya kita kena ada, kita kena ada penceritaan, sinopsis je lagu mano. Lepas tu baju busana tu pun kita bukan nak nampak-nampak cowok mata kita je. Cara jahit teh pun nak kira juga. Lepas tu untuk tahun pertama tu tak ada dapat apa-apa.
0: Baik.
2: Dapat CJ lah. Lepas tu saya pun masih baiklah masa tu Cik Edah ada. Cik Edah yang yang tulis apa yang perlu untuk ditambah baik. Saya hanya tahu ajar je.
0: Baik.
2: Saya ajar budak joget ya. Okey, untuk tahun kedua tu okey, Cik Edah cakap link kita beli kain budak kena baju gini-gini. Dia macam ada pesok tak pesok gitulah. Lepas tu kain kain so kena lipat tak boleh lipat. Tak ada jahit kain ke kasu. Dia dia dia perlu kain tu macam kain ikat batik. Lepas tu okey lah. Dapat nombor tiga. Suka. Lepas tu tahun seterusnya kita cuba lagi. Yang saya tahu set-set dia betul ni dia punya dia dia jetak. Dia bukannya lemah lembut gemalai mana. Okay. Dia, dia dia ada jetak je. Dia dia, dia gagah.
0: Baik.
2: Lepas tu dapat tahun 2004 tu 25 kan? 2004. Eh, 2005. Ada tajuk dia apa ni, kategori tari pencak.
0: Baik.
2: Oh, masih eh kenung jiwa kita ni.
0: Okay.
2: Tegak. Tegak-tegak. Saya tak suka juga kak sebab bukan calang-calang lah lawa ni.
0: Betul.
2: Bila first time dengan tari pencak tu kita dapat masuk ke negeri. Sekali masuk PPD gitu je ada error je. Lepas tu dapat negeri, dapatlah menang, dapat pergi ke bangsa A.
0: Baik.
2: Lepas tu ingat nak berhenti situ dah macam letih kan.
0: Betul.
2: Nari ni memang siapa yang cekal hatinya. So lagi Kak Supeh ke tarian ni dia dia bukan semua yang yang orang terima.
0: Betul.
2: Ke. Lepas tu rasa macam macam berhenti lah. Tapi tahun ni kerah pedal.
0: Nak mencuba lagi.
2: Sebab saya sayang
0: kumpulan budak, yang dah ada.
2: Budak ni satu lagi saya jumpa coach. Coach ni tahun lepas dia pun ada juga walaupun sekejap dengan tari pencak tapi berhenti sementara. Dia ajak kita orang join aerodance.
0: Okay.
2: Sebab berarti gagah ke? Masuk aerodance. Coach ni buat kita dapat bagi kebangsaan juga untuk aerodance. Tapi tak dapat nombor lah. Cuma ada pengalaman lah. Untuk tahun ni tiba ada kategori etnik. Kita join suka-suka lah bila dia masuk kat su.
0: Dia masuk itu saya kalah.
2: Alhamdulillah. Sebab banyak saya pun banyak coach ni lah. Banyak dia dia semua. Dia tukar habis. Akhirnya kita dapat anugerah khas juri.
0: Okey. Okey, alhamdulillah. Maksudnya dia bermula dengan dia gapo-gapo pun dia bermula dengan kosong.
2: Kosong.
0: Bila kita pergi tu baru kita nampak rupanya gini, rupanya gini. Kita rasa lembut dah kita ni. Rupanya salah letak jari. Maksudnya sebegitulah dari tarian ni dia. Okey, baik. Jadi malam ni juga Cikgu Lim bersama dengan pelajar-pelajar iaitu Rani, Dina dan juga Mira. Okey, sebelah dengan Cikgu Lim pakai tudung warna hitam ni adalah Rani. Okey, baik. Rani, ini tahun keberapa dah bersama dengan kumpulan Sakdung Bertingkah ni?
3: Tahun ketiga.
0: Tahun ketiga. Maksudnya sebelum-sebelum ni pun menjadi peserta dah. Untuk mewakili ataupun bagaimana, Cikgu?
2: Rani ni tahun kita start tahun 2003, Rani masuk tahun 2004.
0: Okey, maksud tahun yang ketiga. Dan sebelum-sebelum ni pun Rani pernah mewakili. Pernah mewakili dah juga dari segi pelbagai-pelbagai dah lah. Sebabnya setiap tahun ada perbezaan-perbezaan tu deh. Okey, Rani, untuk tahun ni tarian etnik susah ke dok rasa? Okey, Rani
3: saya rasa it depends on the person lah. Bagi saya ya sedikit susah untuk menguasai.
0: Rasa susah tu sebabnya rasanya dia ada penceritaan yang sukar.
3: Gerakan dari segi gerakan.
0: Dari segi gerakan.
3: All out from head to toe.
0: Betul. Okey, baik. Dan selain dari itu juga kalau Rani mungkin boleh nyatakan apabila kita sebut mengenai tarian ni, adakah Rani memang betul-betul minat nari? Minat nari.
3: Saya memang minat menari.
0: Minat menari. Tapi tarian lagu mana sebenarnya Rani minat? di tarian ni ada macam-macam. Ada setengah orang dia minat tarian tradisional, ada setengah orang dia minat akan tarian-tarian yang rancak dan sebagainya. Kalau Rani sendiri? Boleh saja asal menari.
3: Boleh
0: je. Boleh saja asal menari.
2: Rani ni dia penari terbaik tahun lepas.
0: Okey.
2: Penari terbaik negeri Kelantan.
0: Penari terbaik yang negeri Kelantan. Okey, baik. Maksudnya atas pengalaman-pengalaman itulah mungkin kita boleh ubah sikit-sikit lah Cikgu deh. Okey, maksudnya adakah Tasim ini adalah pertandingan yang dianjurkan setiap tahun Cikgu?
2: Setiap tahun.
0: Setiap tahun. Yeah. Okey, dan untuk ke peringkat kebangsaan bagi sekolah menengah Dewan Beta ni kali keberapa?
2: Tahun kedua.
0: Tahun kedua. Okey, maksudnya tiap kali masuk baru kali kedua ke peringkat kebangsaan dan untuk tahun ni dapat anugerah kasyuri. Baik, kita rehat dulu seketika, sambung lagi lepas ni ceritanya mengenai tarian malam ni adik kakak dah. Jadi kita dengar lagu untuk adik-adik sebenarnya, tapi boleh juga adikku pandai menari, alhamdulillah.

0: Saya Amran DBA.
1: Saya Arjali.
2: Saya Nick Latte.
3: Saya Sir Asai.
4: Ambo Aci Mae.
0: Jangan lupa ikuti rancangan Kelas Gupita
5: setiap hari Jumaat 9.15 malam.
3: Hanya di Kelantan FM. Got it.
6: Right, terima kasih pelakon masih lagi terus bersama dalam kelas gua kita untuk malam ni. Malam ni Cik Su ramah sangat dekat kakak. Dalam teman ni Cik Su menerusi kelas gua kita untuk malam ni. Kalau tadi Cik Su telah bersama dengan Cik Gulin, bersama dengan pelajar kita Rani antara peserta ia kumpulan Sakdum Bertingkah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta. Dan sekarang ni pula Cik Su bersama dengan dia punya coach. Nash, sihat Nash eh?
7: Alhamdulillah sihat kak.
6: Okey baik. Kalau kita sebut mengenai apa-apa juga, dia wajib-wajib kena ada jurulatih.
7: Betul.
6: Kena ada orang jauh tengok. Atas pengalaman tu. Okey, kalau Nash sendiri, kalau mungkin sebelum kita tanya mengenai kumpulan Sakdum Bertingkah ni, sebelum ni penglibatannya dalam tarian ataupun macam mana?
7: Okey, before this Nash sebenarnya bukan dalam bidang tarian benar.
6: Baik.
7: Nash dulu sebenarnya asal-usul lah. Asal-usulnya sekolah di SIC. So waktu di SIC tu, waktu tu lah jadi penari sekolah. Wakil sekolah ke peringkat PPD ke negeri. Lepas ada juga macam cultural exchange dengan Bangkok and so on kan. So waktu tu je. So lepas pada tu Nash continue ke peringkat matric degree. So waktu degree tu Nash masih aktif lah macam orang kata wakil college gitu.
6: Baik.
7: Untuk tarian tradisional gini. So lepas pada tu tak ada dah. Sebab Nash habis study 2021. So Nash rest and kijau and so on. Sebab kita kena kijau kan.
6: Betul.
7: Okay, lepas pada tu 2025. Benar 24 lagi Cik Guling lah. Sebab Cik Guling sebenarnya orang kata sedara mahu juga benar.
6: Okay, baik.
7: Sedara mahu juga benar. So cikgu naik dah WhatsApp, tanya Nash, betul kau tarik ini ni gini gitu. So by WhatsApp je, by video call. So okay, budak ni kena gini sikit, budak kena gitu sikit. Tapi 2025 tu so rasa macam saya nak balik Kelantan, mata balik rest kejap di Kelantan. So waktu tu jumpa cikgu Ling. Pada hari sama saya balik tu, saya dapat tahu tim cikgu Ling ni dapat pergi ke peringkat negeri.
6: Baik.
7: So masa untuk saya ambil untuk orang kata bukan nak korea lah. Sebab korea hasil pada Cik Guli sendiri.
6: Baik.
7: So saya untuk polish je. Dari masa 2 hari je.
6: Nak betul.
7: Contoh saya polish hari ni. Esok tu tanding dah. Gitu memang mentah je. So sudah kena budak ni, memang kena malam ni. Kalau tiok-tiok lah. Sebab betul. Ada juga punya kata tiok malam tu. Dia buat gana kan. Yeah. So nak menek kan. Gitu lah. So kita teruskan lagi. After habis itu, saya rasa budak-budak ni ada bakat lagi dalam untuk aerodance. So untuk aerodance ni, saya bawa Sekyo untuk tani kat peringkat Perak. So Sekyo wakil pulak Perak ke peringkat Gua Sek. So habis itu tahun ni lah pulak Kak Wih. Untuk Tasim tu gitulah sikit asal-usul saya.
6: Kalau tersebut mengenai tarian, dia ada pelbagai lah Nash dok. Aerodance lain tarian.
7: Betul.
6: Bila tarian etnik ni dia lain sikit.
7: Betul.
6: Untuk kita dari segi, kalau Nash tengok untuk tahun bagi tarian aerodance dengan etnik ni, di mana kesukarannya untuk pelajar-pelajar kita ni catch up tentang tarian itu?
7: Okey, untuk aerodance dengan, orang kata aerodance dengan tarian tradisional etnik ni kan, dia ada perbezaan. Sebab kalau aerodance dia buat kepada aerobik kan.
6: Betul.
7: Kita tahu step, side kick and so on. Kalau tarian etnik ni, kita kena tahu asal cerita dulu.
6: Betul.
7: Kalau kita tak tahu asal cerita, budak tak pehe, budak tak nak buat gapo, buat mana. So ni masih ada tahap kesukaran tu based on kepada masing-masing punya tarian juga. Dia ada hak ni lebih, ada hak tu kurang, ada hak ni kurang, ada hak tu lebih. Ha, gitu saya boleh hoyak.
6: Okey. Masa ngajar tu rasa susah tak?
7: Masa ngajar tu memek. Pengang gini lah pengang kita nak. Sebab tarian ni ibarat kita mendidik juga.
6: Betul.
7: Kalau Cik Guli tahulah gana. Gana Cik Guli ngajar disiplin disiplin budak. Gana nak pergi budak peher and so on. So kita tak, kita bukan boleh hop budak semua panan nari. Bukan. Kita ada juga budak kena bertatih and so on. So kita kena ajar, kena tahu cara gana nak pergi budak tu peher benar. Gitu je lah.
6: Okey, apabila Nash sendiri telah pun menjadi coach bagi pelajar-pelajar ni dan sudah pun sampai ke peringkat kebangsaan dan mendapat anugerah khas juri dan sebagainya. Seronok tu ada. Kalau dapat nombor satu lagi seronok sebenarnya ni.
7: Itu lagi seronok.
6: Tapi sebenarnya anugerah khas juri ni pun dia satu penilaian ni sudut berbeza.
7: Daripada
6: nombor satu, nombor dua, nombor tiga kan. Dia ni juri mengkhususkan. Okey, maksudnya dan istilah kata lain, kalau Cik Su tak, kalau Cik Su salah, Cik Su minta maaf. Rupanya budak ni ada potensi. Sebab dia bagi anugerah khas juri.
7: Betul.
6: Okey, baik. Jadi apabila sebut mengenai tarian etnik, difahamkan bahawa tarian Wabuleh. Okey, selain daripada sarian, selain daripada penceritaan, dia juga memerlukan apa tu dipanggil bahan-bahan lain jugalah ya untuk mencantikkan.
7: Okey,
6: kalau untuk kali ini bagi tarian yang dipersembahkan tu lagu mana? Adakah semata-mata tarian ataupun ada juga bahan-bahan lain yang dibawa? Contoh kalau macam kita nagi tarian, adakah ada bawa dulang, adakah kita bawa wow ataupun dari bentuk lakaran itu menjadi wow.
7: Okey, asal usulnya okeylah saya cerita sikit. Bapos terdetik untuk bawa tarian. Kali tajuk tarian seyonya adalah karya Jemaah Wabremah.
6: Okey.
7: Wabremah tu sebenarnya adalah unsur sedikit cerita dia daripada Wabuleh. So pada peringkat negeri sebenarnya saya buat tarian Wabuleh. Memang tarian rakyat Kelantan lah kan. So bila saya menang tu, juri ada komen sikit. Terang selidik sikit Nash pasal Wabuleh di Gapur Penang. So dia ya terang kaji pasal hikayat dewa Dewa Muda. Hikayat Dewa Muda. So daripada situ saya kaji-kaji, rupanya dia Dewa Muda kita ni, hikayat kita dululah, orang-orang cerita dulu, dia guna Wabremah benarnya untuk naik ke Kayangi untuk jumpa Puteri Ratna Mas. That's why dia ada kesinambungnya daripada saya bawa berikat negeri Wabuleh, saya bawa kepada Wabremah pula. So untuk untuk mencatikkan lagi tarian ni, saya guna dari segi penggunaan kain. Kalau tengok busana lah, busana tu ada baju tu macam orang kata sayap tu, bukan sayap tu. Saya melambaikan benarnya adalah Wabremah. Saya duduk terbang kat langit benar tu. So lepas tu saya ada guna juga macam tali. Kalau kita perasa tali kot tu, ada penari-penari kita ibarat meniti tali untuk menuju ke kayangnya benar. Tu adalah untuk mencantikkan karya tu lah. Lepas tu kita ada juga guna dari segi rekaan busana kita sendiri. Kalau tahulah kita ada tukis lain hebat juga lah dekat Abedi, dekat DPSK Kadok tu. Dari segi desain baju dia tu, orang nampak oh ni Wabremah, orang nampak tu dari segi betul uang rekaan baju tu pun penting juga benar untuk mencantikkan karya tersebut.
6: Okey, maksudnya di sini mungkin lah kalau mana tengok manusia Titi ataupun jaga manusia apa tu Facebook Kelantan FM dan sebagainya, kalau tersebut mengenai tarian dia, dia ada cerita, dia ada cerita, dia bukan sahaja dari segi tariannya, tingkahnya empat langkah ke apa sebagai, tapi di setiap pakaian dan sebagainya lah. Malam ini kita boleh ilmu lah sikit sebanyak. Okey, Cik Su nak tanya dengan Cik Gulin sendiri, apabila ini merupakan salah satu daripada dari, bukan sekadar choreographer tu, memang benda yang susah bagi Cik Su atau apa juga tarian tak? Study saya malam pasingnya ataupun lagu mana untuk menghasilkan choreographer itu sendiri ataupun berkomunikasi ataupun dari segi berganding bahu dengan coach sendiri atau gano?
1: Jujur saya kalau tahun lepas tu memang saya koreo. Tu pun saya ambil, saya buat kajian YouTube lah, ambil situ sikit, situ sikit. Tapi kali ni memang Nash belaka. Saya hanya tolong-tolong macam Nash tak comel ni waktu kat gitulah. Tapi nya macam nak boleh kejadi ke Jemaah Wabremah ni, saya pun nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan saya. Apa ni, saya pun tanya, kita nak tanya juga cikgu apa ni Rozaime, Aju daripada UMK. Lepas tu siapa lagi Nash yang
7: Cikgu Hazlami Harun lah. Cikgu Hazlami Harun tu bekas kursus saya waktu SIC. Dia jadi juri waktu peringkat negeri tu. Dia tengah lah buat tarian Wabremah ni, tengah cari kapur benda Wabremah ni.
1: Cikgu no. Sebenarnya asal gini Kak, Kak Su, masa tanding peringkat daerah, kita buat tajuk lagu apa ni, tajuk tarian dia Paru Kayu. Lepas tu juri kata Paru Kayu tu bukan

0: Masa tu lah Hazlami bagi cadangan apa tu. Dapat tu kita tanya sikit-sikit. Ramai yang bagi idea.
1: Okey, maksudnya idea itu bergabung.
0: Bergabung.
2: Idea ya, betul. Itu bergabung. Idea itu gabung Kak Win. Sebab orang kata bukan saya seorang aja juga untuk bantu Sekyon ni. Ada juga sains saya sendiri. Macam Azra Ime. Dia bantu dari segi untuk opening tarian ni. Kalau Kimi tu benar ku set juga tak lupa. Tapi Kimi tu dia pergi apa ni? Ngajar kat Johor tu. Tapi dia bantu dari segi busana juga.
1: Itulah maksudnya bagi kita ambil ilmu dari sisi dari sini untuk kita gabungkan. Apabila kita kalau ikutnya berapa kumpulan semua Cikgu Lim? Semua kalau seluruh Malaysia
2: 16.
1: Okey, maksudnya bagi untuk tarian etnik ni 16 kumpulan. 16 kumpulan. Oh, 16 kumpulan dapat anugerah khas juri pun dah kira okey sebenarnya. Okey, baik. Cik Su nak tanya dengan pelajar kita, siapa Dina? Okey, Dina. Kalau sebut mengenai tarian etnik ini, mungkin Dina berangkat mic itu. Okey, mungkin boleh nyatakan rasa macam kan Dina, adakah kenung jiwa kau duk masuk tarian-tarian sebegini kalau Dina sendiri? Tak apa, cikgu tak marah malam ni.
3: Kena je.
1: Kena je. Maksudnya Dina pun rasa berminat, rasanya boleh buat. Okey, adakah Dina rasa macam susahlah tarian etnik ni?
3: Ada rasa gitu kot.
1: Ada rasa gitu juga lah. Rasa susah tu buat mana? Untuk menghafal? Untuk menghafal. Ataupun untuk memahami cerita?
3: Memahami cerita payah kot.
0: kena buat muka.
1: Betul.
0: Tak senyum-senyum. Adina dia pakai watak dewa muda.
1: Baik.
0: Dewa muda ni kalau ada muka bengih lah. Dia kena jadi betul. Macam kena rasuk lah. Jadi macam
1: payah juga. Maksudnya dia tiga watak yang tiga berbeza.
0: Macam Rani ni dia lemah lembut. Dia baik. Sesuai dengan wow.
1: Okay.
0: Hayo. Lemah gemalai.
1: Betul.
0: Merah ni dia jadi puteri kan?
2: Putri
0: Anam. Putri Anam, baiknya.
1: Okey, baik. Maksudnya, ada watak-watak tertentu. Untuk durasi pertandingan tu, dia berapa minit, cikgu?
2: Hari tu, kita buat 4 minit. 4 minit 30 saat.
1: 4 minit 30 saat.
2: Sebab dia rakut dari reach 4 hingga 5 minit untuk satu persembahan.
1: Baik. Okey, baik. Okey, tu sikit banyaklah perkongsian ceritanya. Kapung kita saya... okey, baik. Terima kasih untuk pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta. Ni daripada Rosida Safi. Terima kasih. Terima kasih juga yang komen-komen. Okey, moga ceria selalu. Alright, terima kasih. Abdullah Khairul. Okey, baik. Terima kasih juga untuk semualah rakan-rakan sahabat kita yang mana menyapa terbaik anak muda masa depan negara. Dia kata terima kasih juga. Untuk Cikgu Ayu, sudah ada ke? Cikgu Aju, sudah tak ada di UMK ke? Khairul Azhar dia tanya. Masih ada lagi. Okey, terima kasih untuk semua.
0: Aju ada cari mu, Aju.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus menonton. Kalau mungkin ada yang nak tanya dan sebagainya, boleh tanya menerusi Facebook ataupun menerusi Titi. Kita rehat sekali lagi, kita sambung lagi lepas ni.

0: this.
1: Plantan FM. Σλιγό τρασό. Καλά κοκκιτό. Καλά κοκκιτό. Σε διάψουμε αν σμίλια λίμο πλαχμάλε. Τι Plantan FM.
2: Baik, terima kasih masih lagi terus bersama dengan Kelagu kita untuk pertemuan kita pada malam ini. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat pendengar walau di mana saja berada. Ada nak cerita mengenai keadaan cuaca kita ni. Ada yang maklum hujan sikit dah, ada kata hujan lagi tu. Terima kasihlah atas makluman semua sahabat-sahabat kita yang mendengarkan juga di Selatan Thai, di Weng. Terima kasih. Hujan lebat di Weng lalu ni, dia kata. Terima kasih untuk rakan sahabat kita yang berada di Selatan Thai yang mendengar Kelantan FM. Terima kasih juga untuk Asfiah dari Mempawah Indonesia yang sedang menonton Mursi Live page Kelantan FM di waktu ini. Terima kasih belaka. Dan untuk malam ni yang sentiasa menonton, yang sentiasa menyaksikan apa tu orang kata live TT ataupun live FB Kelantan FM, terima kasih di atas sokongan anda. Dan sepuluh sekali lah, setiap hari Jumaat Cik Su akan bersama dalam rancangan Kelagu kita. Dan malam ni Cik Su bersama dengan kumpulan Sadung Bertingkah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta, yang mana telah pun menyertai tarian etnik menerusi tarian sekolah-sekolah Malaysia yang berlangsung baru-baru ini. Okey, baik. Cikgu, kalau kita sebut mengenai apa-apa juga pertandingan, apa-apa juga penyertaan kita, dari sekecil-kecil penyertaan dan sebagainya, ia memerlukan dana. Okey, mungkin di kesempatan waktu ini nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang menghulurkan sumbangan agaknya.
3: Okey, terima kasih Kak Su. Memang saya nak Kak Su tanya pasal tu. Sebabnya tarian ni Kak Su memang parok pakai biti. Contoh kita pakai muka saja, tak ada muka pun. Contoh kita ambil muka. Satu setengah sudah sakit.
2: Betul.
3: Dah sakit apa pagi muka saja. Kalau contoh saya tak lupa saya bisa ambil ramah ke. Bisa ambil ramah dia tak pakai modal.
2: Betul.
3: Hanya pakai beli vest je, vest pun harga berapa belah ya aja. Sebab so, ni memang hati nak tapi pitik modal tak modal aku ke. Tapi saya berasa baiklah kali ini sekolah saya ada terima seorang cikgu baru. Sebel. Sebel tu sewek dia bel. Aku nak masuk menari bel. Tapi aku habis piti dok bel. Okay. Dia buat lagu pun.
2: Betul.
3: Ratu-ratu juga kat situ. Sini-sini beli, nak beli kain ke apa semua tu ke. Lepas tu nak bayar kos lagi. Nash pun saya rasa macam tak padai dengan hot dia gimari daripada tupak mari dia betul main ngajar. Kena hujan, nak motor hitik sama dia. Kelaring siapa.
4: Tak baik.
3: Saya tak ke sebel tu, sebel ya, tak apa paling. Buat, aku cari.
2: Okay.
3: Dia hanya dalam masa 2 hari Kak Su, dia boleh cari saya dalam 4,500. Kejut saya. Lagi dah semangat lah Kak Su.
2: Betul.
3: Cari kain semua-semua. Ramai lagi yang bagi.
2: Sokongan tu ramai daripada semua. Sebab apa kalau kita berjaya ni, Cikgu Dok, dia bukannya sekadar atas nama seorang individu. Dan dia mengangkat nama sekolah tu sendiri.
3: Ni sebelah saya Cikgu Dok ni. Terlepas dia sekali saya masa bawa dia... Dia pun sama juga semangat.
2: Betul.
3: Bantu holo kat bawah. Holo duit terus melalui dia. Betul. Memang saya rasa sebab saing juga. Saing dengan tu yang buat kita rasa nak buat.
2: Betul. Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai apa-apa jugalah, sokongan daripada semua tu amat penting untuk kita bersatu. Kalau seperti juga dengan tarian. Okey, kalau tadi Rani pun cerita, Dina pun cerita, kita tanya Megal pula.
3: Oh
2: nama Megal. Okey. Tingkatan apa ya?
5: Tingkatan 5
2: tahun ni. SPM kita ni. Okey, baik. Mega bawa watak sebagai?
5: Puteri Ratna.
2: Puteri Ratna. Jadi kena jadi puteri lah kita.
5: Kena gawe dengan apa tu? Dewa Muda ni.
2: Okey. Kena gawe dengan Dewa Muda. Baik. Kalau sebut mengenai rasa susah tak kita nak menghayati watak dalam masa yang sama kita kena menari?
5: Bagi saya susah jugalah benar. Sebab ia macam... Kalau kita fokus kenari saja macam tak mari yo kita nyapa kat Korea tu pe.
2: Macam kita pe kedok. Okey.
5: Gitu. Lepas tu macam kalau nak sampai ke gapo kita nari kok Korea tu, kita kena buat muka lah, kena buat gerak
2: memek wajah. Okey, cabaran yang paling rasa sebagai seorang puteri gapo dia?
5: Sebagai seorang puteri.
2: Cabaran dia tu.
5: Maksudnya dari tarian.
2: Dari tarian tu.
5: Saya rasa saya kena bahagi masa tarian ni dengan pelajaran sebab saya, tahun ni SPM. Ibu kata tak saya go tidak benar. Tak saya masuk dalam tarian.
2: Okey. Okey, baik. Maksudnya dari segi nak membahagikan masa dari satu hal. Okey, dari segi watak untuk dalam watak dalam tarian itu. Rasanya mana part yang paling susah? Dia dalam selama 4 minit ni, 1 minit pun benda tu kita akan rasa susah. Kalau benda tu susah untuk kita bawa. Sebab kalau tarian ni kita kena ingat step satu hal. Okey, dalam masa yang sama kena ikutkan wajah, kena gerak mata, bahunya. Okey. Jadi kalau mega serau lagu mana, hok mana paling macam susahlah part ni nak bawa. Berapa kali kena ulang benda tu?
5: Bagi saya lah, kayak ada soft part tu, saya kena tarik tali.
2: Baik.
5: Daripada Hairani tu kan.
2: Okey.
5: Saya tarik tali. Saya takut tali tu jatuh. Macam kalau cabut. Kalau cabut tu Habis
2: cerita
5: dia. Tak ada gap pun.
2: Maksudnya sebab dia tarik tali tu dah tarik layar-layar.
0: Ya, betul.
2: Okey, baik.
0: Takut tali tu putus.
2: Tali tu putus.
0: Terlepas. Kita tu tak nampak lah.
2: Jangan cerita. Gap
0: coach nak bawa jalan cerita. Dia ni tiada tali tu. Kisah hok tu macam benar.
2: Okey, itu cabaran paling hok duk mikir lagu mana nak buat, lagu mana nak buat dan sebagainya lah deh. Okey, baik. Kalau sebut mengenai tarian ini juga, kalau Mega lah kata, selepas ini, adakah akan meneruskan lagi untuk menjadi seorang penari? Mungkin cita-cita hobi kita pelbagai. Tak? Contohnya nak jadi cikgu ko, nak jadi siapa-siapa. Adakah benda tu masih ada lagi dari untuk diteruskan? Ataupun merik pada sekat ni kala.
5: Saya suka duduk-duduk. Sebab saya suka nari ni dengan orang-orang buat saya
2: kenal, baik je. Baik sahaja. Okey, baik. InsyaAllah, paling ingin sambung ngaji dia. You jumpa orang baik pula. Kita berkawan. Berkawan ni kita akan jumpa seorang dengan orang baik-baik. InsyaAllah dalam hidup kita. Okey, baik. Sikit nak tanya dengan coach. Bila kita sebut pasal mengajar pelajar ni, okey, mengajar pelajar, dia kita kena ambil masa yang betul-betul masa. Sebabnya dia nak pergi ke sekolah lagi ni. Waktu mana yang rasa macam paling sesuai untuk kita menegur mengajar mereka? Kalau segi masa yang ditetapkan ataupun memang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah kepada coach untuk mengajar.
0: Okey. Kalau saya lah, kalau untuk untuk training student lagi. Sebab tahun ni agak sukar bagi saya.
2: Baik.
0: Memang susah. Sebab dua daripada tiga ini adalah pelajar SPM.
2: Baik.
0: So waktu
2: ni trial.
0: Itu degi waktu tani kebasak ni trial.
2: Betul.
0: Waktu negeri ada
2: exam.
0: Ada exam juga. So benda tu macam susah bagi saya. Waktu petai-petai dia ada kelas tambahan. Hujung minggu pun ada kelas tambahan. So saya memang kena susun jadual seia. Saya ambil dulu jadual seia. Hari ni ada kelas tambahan sebab aku apa. Waktu hujung minggu ada kelas tambahan kodok. So dari situ saya ubah balik jadual saya untuk set your best. Tapi kalau untuk set dia ni saya nampak set your belum malai tu ilmu set masuk depan lu.
2: Okay.
0: Belum petai ni tak masuk mana. Sebab ia letih dah.
2: Betul.
0: Ia letih dah dengan ilmu sekolah. So malai tu baru ilmu masuk daripada lu sekejap. Malai lah bagi saya lah.
2: Dan
0: sebab malai pun sejuk-sejuk.
2: Okay. Betul. Dan biasanya kalau penari-penari sendiri pun dia akan belajar malai.
0: Betul.
2: Okey. Sapa pukul 1 pagi ya, dan sebagainya lah kalau biasanya. Okey, baik. Jadi mungkin sedikitlah kata-kata akhir daripada Cikgu Lin mengenai mungkin nak ucap terima kasih kepada pelajar-pelajar. Mungkin juga adalah nak beri apa-apa kata-kata semangat juga. Untuk Cikgu Lin sendiri dah tak tahu bak dah setahun tahun ni.
3: kata-kata akhir. Memang kata tobat tapi dalam hati tu saya kita macam
2: tak boleh kata tobat sendiri.
3: Kita daripada bodoh.
2: Betul.
3: Oh, naik sikit naik lah kita tahun ni anugerah kasih juri. Nak juga rasa top 5 tu.
2: Betul.
3: Tapi saya pun masuk kat situ. Memang saya orang kata ani anak saya dia macam pemangking.
2: Rasa betul.
3: Dia tak safe, dia tak nampak apa yang ibu dia rancang.
2: Betul.
3: Saya nak dia cikgu.
2: Betul.
3: Dan CJ yang dia dapat ni, dia boleh, atau kebolehan ni dia boleh buat untuk budak pula. Dia nampak ibu dia buat lagu mana. Nanti dia buat untuk budak-budak lagi. Tapi dia tak nampak, dia tak safe. Cuma itulah saya harapan saya lah. Tarian ni, ikutlah, letaklah mana-mana pelana protein, okey. Letaklah mana-mana sekolah. Memang budak ada no.
2: Ada yang berminat.
3: Saya harap sangat pihak sekolah buka mata, beri peluang. Ataupun cikgu sendiri perlu semangat. Tak boleh cikgu macam suruh budak belakang. Macam saya ni, saya memang
2: sama naik.
3: Sama naik budak. Okey.
2: Untuk pelapis bagi tahun depan ada dah?
3: Ada.
2: InsyaAllah ada lah deh. Okey, baik. Jadi Cik Su pun mengharapkan semoga akan ada tempatnya untuk tahun hadapan, InsyaAllah akan terus kata mungkin daripada kesilapan dan mungkin juga daripada kita tak tahu apa-apa, sikit banyak kita garap-garap ni ilmu ni, pengalaman tu ataupun teguran itu, kita jadikan sebagai panduan untuk tahun hadapan dan sebagainya. Kalau Nash diri sikit kata-kata akhir untuk mereka yang berminat dengan tarian.
0: Okey, okay, kalau saya untuk kepada contoh untuk jadi koreografer ataupun coach ni, benda bukan mudah. Yeah. Benda bukan senang sangat. Faham tak? So kalau contoh kita ada ilmu, kita teralah kongsi hak kita mampu. Kalau kita tak ada ilmu tu, kita tengah belajar lagi. Contoh dengan saya, saya akan tanya macam, kau saya rumah macam Abi Azlami, saya tanya Abi Aju, saya tanya juga macam kau saya waktu UITM dulu, Abi ke rumah tak, macam cikgu Ayik, pahadak saya tanya kepada
2: mereka,
0: orang
2: mereka
0: dulu.
2: Mereka
0: ada pengalaman itu. So, kepada anak muda, kalau contoh ada masuk untuk anda jadi coach ataupun choreographer, grab the chance. Tu je saya banyak. Ambil peluang yang awak ada tu. Sebab waktu ni lah kita untuk bagi nafas baru benarnya. Betul. Kepada generasi baru. Sebab kita ni, orang kata Gen Z lah juga. Okay. So, kita lah untuk bagi nafas baru kepada tari pulak ni. Gana kita nak bawa.
2: Cuma jangan kita terus matikan sahaja.
0: Ya, betul.
2: Adat budaya itu.
0: Gitu. Okay.
2: Memperbaharuinya tak ada masalah.
0: Betul, betul.
2: Tapi yang pentingnya, contohnya macam kalau kita dikit bagak pun, keaslian itu kita jangan lunturkan.
0: Betul.
2: Begitu juga dengan tarian. InsyaAllah. Ya, sama Oja Jaya. Semoga akan terus mengorak langkah. Kalau lepas ni dapat keputusan SPM cemerlang, dapat melanjutkan pelajaran, semoga apa yang kita buat pada masa sekolah ni kita jadikan sebagai titik ataupun sebagai arah, arus kita dalam kehidupan untuk pendidikan kita pula lah. Itulah harapan Cik Sudai. Baik, terima kasih Cikgu.
3: Sama.
2: Terima kasih Nia.
3: Terima kasih,
2: terima kasih juga pada Rani, Dina dan juga Mega. Walaupun terima kasih belakang. InsyaAllah ada waktu kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Walaupun keluasan negara kita hanya merangkumi kira-kira 0.2% daripada permukaan bumi, Malaysia menjadi habitat kepada lebih 15,000 spesies tumbuhan berbunga, sekitar 300 spesies mamalia, lebih 700 spesies burung dan ratusan spesies reptilia serta amfibia. Hutan hujan tropika di Malaysia yang berusia lebih 130 juta tahun juga merupakan antara yang tertua di dunia. Di sinilah hidupnya haiwan-haiwan ikonik seperti orang utan, harimau Malaya, gajah Asia dan bunga terbesar di dunia Rafflesia. Malah para saintis masih menemui spesies baharu dari semasa ke semasa, terutamanya di kawasan seperti Sabah dan Sarawak yang kaya dengan biodiversity. Ini menunjukkan bahawa khazanah alam negara kita masih menyimpan banyak misteri yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi bukan sahaja terkenal dengan kepelbagaian budaya, Malaysia berada di kedudukan ke-12 dunia berdasarkan National Biodiversity Index yang mengukur kekayaan spesies dan tahap endemik tumbuhan serta haiwan vertebrata. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Nak dengar cerita kita orang Kelantan?
3: 9 hingga 12 tengah malam.
4: Cerita kita orang Kelantan.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Itu dia lagu daripada Ellie Mazlin, Merry Go Round. Bawa kita ke pukul 10.17 minit malam. Terima kasih pula yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ni. Okey, dan malam ni mungkin ada di antara kita yang mana sedang relax-relax, dia tunggulah tu nak tengok bola. Okey, malam ni yang minat akan tunggu di peringkat suku akhir pertama. Malam ni ada, malam esok pun ada peminat-peminat Argentina yang Jack Sui ingatnya. Ayat hak pukul 9 pagi. Tapi kat apalah, kat mana-mana pun, dari segi kita untuk menjaga kesihatan itu penting walaupun minat bola. Tapi waktu tidur kena secukupnya, makan kena secukupnya, jaga kesihatan itu penting sangat-sangat. Dan selain itu juga kalau sebut mengenai kesihatan ni, Cik Suara terbaca satu kenyataan yang dikeluarkan bahawa kanser antara penyebab utama kepada masalah kesihatan kita. Jadi kalau hari ini kita mungkin ada masalah kesihatan yang mana mungkin kita rasa adakah ia disebabkan oleh pemakanan kita, gaya hidup kita dan sebagainya, pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan, untuk dapatkan pengesanan awal bagaimana cara untuk kita menghindari segala masalah dengan kesihatan kita. Baik, dan waktu lo ni juga mungkin ada di antara kita yang kata, Allah Cik Su, nak makan patah kot mana kat, mesti duya-duya pulak mugoh tahun ni. Okey, jadi kita kena fikir-fikirkan apa pula kita perlu makan untuk kita dapat membezakan bagaimana untuk kita rasa makanan itu memberikan kita kekenyangan ataupun memberi kesihatan yang baik untuk kita. Baik, kita dengar lagu dulu dah. Hiburan untuk anda malam ni. Lagu Hindi pula, hiburan untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM.

0: cari pavan.
1: Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Habis ya, tu nombor kapal dia punya gegung ni nombor kapal dia apa ya?
2: Gini, aku suruh nak pakai awak petah lah sakit. Aku teriuk yang demuda lagi. Aku hati aku nombor tu.
1: Bapa tunggu? Kek petah molek doh ke?
2: Sakit, aku tak ada gigi kan ni. Aku tak tunggu kena makan awak tu.
1: Sungguh nak makan petah ke wano. Biar ni mengedah ke apa ya?
2: Mengedah apa ke sakit? Ya petah-petah ni busuk pun sedap sakit. Ayat kamu. Dia makan pakai makan saja dia banyak usia untuk tubuh badan kita ni sakit.
1: Amo tahu ke apa ya? Petah-petah ni kalau makan dia ke 4 hari bang lagi dalam tanah sampai ya. Mulut pun bang lagi dekat orang pun malah apa ya? Bang orang punya dia tu kuat apa ya?
2: Aku nak tanya muhik, mu tahu ke tak sakit? Dalam petah-petah ni ada gapo sakit?
1: Kalau petah buruk ke apa ya? Dalam petah ke ada ulat lah apa ya?
2: Mu ni kan sakit, tak tahu benar, tak tahu budak orang ni ke lagu ni sakit ni. Kita ke kalau makan petah ke sakit, aku nak kaya kemudian banyak usia tubuh pada kita lah sakit. Dalam petah ni sakit, dia ada vitamin C, mu tahu ke tak sakit? Dia boleh meningkatkan ini tubuh kita sakit. Dan juga hati oksida sakit.
1: Oh, tahu ya pagi tu nak bui.
2: Tapi kalau mu suruh malu nak makan petah takut bau busuk hek. Ni aku nak ayak kamu ni sakit. Mu tak sedarus ni lah sakit. Mu komo air kopi ke air teh hot tak ada gula sakit. Ile busuk petah nak ayak. Tidak pun dengan air garis sakit. Boleh juga sakit. Paling-paling mu rasa malah kan sakit. Mu makan berah tu sakit.
1: Lagu tu boleh makan apa-apa cupak boleh.
2: Sakit nganyi dah. Lu makan yang padah-padah lah untuk kita tak suruh bang.

0: FM Jeliga Terasa.
1: Kelantan FM Jeliga Terasa. Terima kasih belaka yang masih lagi terus setia bersama dengar Kelantan FM. Dan mungkin di waktu ini ada di antara juga mak ayah duk tunggu, anak dia duk ngaji, ada duk tunggu nak pergi ambil bahagian kelas tambah hair dan sebagainya. Itu antara jasa pengorbanan ibu bapa lah untuk pastikan semua anak-anak kita ni berjaya dalam pendidikan dan sebagainya. Kalau kita cerita mengenai pendidikan, ada juga di antara anak-anak kita ni ada nak sambung belajar, ada juga orang nak hijau. Jadi cik saya nak kongsi sikit mengenai kemasukan ke sesi akademi untuk tahun 2020 ni. Sebanyak 351,012 permohonan lepasan SPM diterima melalui UPU online dan yang disahkan layak 235,480 orang, dan calon ditawarkan tempat ke Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTA sebanyak 169,803 orang, dan 72.11% daripada calon layak mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran. Tapi dalam masa yang sama juga, apabila mereka tidak lagi berkeinginan untuk nak sambung ngaji, nak pergi sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya, lebih kurang 7,099 orang calon tidak hadir bagi semua mata pelajaran SPM untuk tahun 2025. Dan ini juga memberikan salah satu daripada keraguan ataupun yang dinyatakan oleh Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair. Dia kata jika perkara ini berterusan, hasrat negara untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan mencapai sasaran 35% pekerja mahir mungkin tidak tercapai. Jadi untuk mak ayah, kalau mungkin ada di antara anak-anak kita yang rasa malah tu ngaji, nak pergi kerja, kita sebagai bapa kata sikit banyak boleh pandang, boleh pendapat ni. Tapi kalau mungkin ada kata cik su nak ngaji kat mana, kat anak kita tahu dah tak lagi. Lah ni ada kemahiran, ada juga mungkin dengan kemahiran-kemahiran itu akan memberikan peluang pekerjaan juga untuk mereka. Yang pentingnya usaha, insya-Allah akan berjaya. Bagai

perhatian warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Icah Betul Bertua. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Kakak marilah sekapung deh. Pemenang Icah Betul Bertua minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Alright, terima kasih juga kami nak ucap kepada anda yang telah pun mahu turun aplikasi RTM Click semata-mata kerana FIFA 2026. Kalau dah mak turun tak mana sambung uninstall. Bulat lepas-lepas ni dah. Pastinya akan terus setia bersama sebabnya menerusi RTM Klik. Bukan saja boleh tengok FIFA yang berlangsung tapi juga boleh dengar radio, boleh juga tengok TV macam-macam. Dan mungkin untuk peminat-peminat bola sepak juga Doktor nanti-nanti menunggu-nunggu selain daripada mengetahui siapakah yang akan mana, kumpulan manakah, negara manakah yang akan menjadi juara bagi Piala Dunia 2020. Kita nak tahu juga siapakah pemilik kasut emas ataupun golden boot. Jadi ini merupakan satu anugerah, satu pencapaian dan sejarah terukir. Jadi kalau disebut mengenai kasut emas, ia merupakan anugerah kepada pemain yang menjaringkan gol terbanyak dalam kejohanan Piala Dunia FIFA. Dikenali sebagai kasut emas sejak tahun 2010, kalau sebelum ini dikenali sebagai kasut emas Adidas pada tahun 1978, dan anugerah ini diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1982. Pernah pun menjadi milik kumpulan pemain dari Itali, pernah menjadi pemilik pemain dari England, pernah juga menjadi pemain pemilik pemain Brazil. Ronaldo sendiri pun pernah ada memiliki kasut emas. Okey, dan untuk tahun ini siapa lah agaknya, kita kena tunggu sampai akhir lah. Dan yang pasti kita menunggu-nunggu kumpulan manakah yang akan mara ke peringkat-peringkat seterusnya, suku akhir, separuh akhir dan juga akhir, yang akan berlangsung pada 20 hari bulan nanti pada pukul 3 pagi. Okey, baik. Jadi untuk anda, semoga terus kita memberikan sokongan yang terbaik insyaAllah. Dan selepas ini pukul berapa ya? Pukul 11 pasal kita pergi ke Lupa Semata untuk ikuti berita. Dengar dulu lagu daripada M. Dok Kilau dan juga Syura untuk anda, Joget Burung Merpati, menerusi segmen ceria cekok cerita kita oleh Kelantan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada lagi rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Kebaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk memantau dari segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu, jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Mohamad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya, Luis de la Fuente, yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Captain England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 Keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan timbang tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM. Kembali bersama menerusi rentak kenangan dalam segmen cerita kita Orang Kelantan untuk pertemuan hari ini di hari Jumaat 10 Julai 2026. Terima kasih yang sedang mendengarkan siaran Kelantan FM di waktu ini. Keadaan cuaca kita macam mana? Zain Nasir bagi tahu hujan lebat malam ni. Di mana tu Zain? Ya, selamat malam untuk semua pendengar Kelantan FM. Semoga sihat-sihat walafiat. Itu ucapan daripada Nik Yunus. Selamat malam untuk Khairul Azlan bercerita hari ni kacau surau. Okay, esok pengasah pula. Alhamdulillah. Okay, masih ada ruang lagi untuk kita bersama. Alright, malam ni tema lagu dia Hamzaidi. Cumanya kita keudarakan lagu-lagu irama 80-an. Lagu-lagu yang jarang-jarang dikeudarakan. Lagu-lagu yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Ataupun lagu-lagu yang tak ada siapa-siapa minta. Tak pernah ada orang minta lagu ni. Jadi malam Cik Suha akan keudarakan insyaAllah. Mungkin antara lagu yang anda minat juga tapi lupa nak minta. Okey. Baik, macam ni seperti biasalah pertemuan merusi rentak kenangan malam ni. Kalau di awal tadi menerusi cerita kita Orang Kelantan ataupun menerusi kelas kita malam tadi, Cik Suha bersama dengan adik-adik pelajar yang telah pun menyertai pertandingan tarian Sekolah Menengah Malaysia. Okay, dan mereka berjuang dan Alhamdulillah walaupun hanya memenangi anugerah khas juri sahaja, tapi di atas komitmen yang diberikan, nak mana-mana lagi nak bahagikan masa untuk belajar, masa lagi untuk berlatih, nak kita tanding lagi macam-macam lah. Itu semua memerlukan perjuangan. Namun perjuangan paling sukar bukan menentang orang lain tapi menewaskan rasa takut dalam diri kita sendiri. Itu yang pentingnya. Jadi langkah kecil yang tidak berhenti akhirnya mampu menewaskan mimpi yang hanya tinggal angan-angan saja. Dan perjuangan sejati tidak lahir kerana kemenangan tapi kerana tidak pernah menyerah ketika diuji. Dan harus kita ketahui juga perjuangan hari ini mungkin penat tetapi hasilnya mampu mengubah masa hadapan kita. Baik, mukadimah untuk malam ini kita kedengarkan lagu daripada kumpulan Headwind, Segalanya Mungkin. Ini antara juga lagu yang jarang diminta tapi lagu ini popular. Lalu selepas itu kita dengarkan pula lagu Roy dan juga Friend, Siapa Dia Sebelum Daku. Dan menyusul selepas itu lagu daripada Tommy J. Pisa, Suratan, semuanya menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kau ni Fahan.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan saya bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

lagu daripada Tommy J. Pisa, Suratan, 11.30 minit malam. Terima kasih untuk anda. Dan pasti dalam kehidupan kita suratannya, suratan atau kebetulan? Itu juga satu soalan yang mungkin berlegar-legar di minda kita. Tapi kalau tersebut mengenai perasaan, kita sebut mengenai kehidupan, ada yang bahagia, alhamdulillah, sampai ke akhir hayat. Kita sendiri pun cemburu tengok, tak pernah gaduh ke? Tak pernah bandoh kau dia. Tapi ada juga yang sentiasa kita dengar akan masalah-masalah yang berlaku. Dan kalau saya tengok apa yang dikongsikan juga dari menteri, yang sumber daripada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang menyatakan bahawa hentikan keganasan rumah tangga, sebanyak 7,391 kes direkodkan tahun 2025 dan 104 kes membabitkan isteri sebagai pelaku. Kalau anda mungkin menjadi antara mangsa keganasan rumah tangga, isteri ataupun suami, ada talian yang anda boleh hubungi, talian kasih 15999. Ataupun juga kalau rasa nak telefon, takut dia tahu, hantar WhatsApp pun boleh ke 019-261-5999. Okey, yang pastinya juga dengan mungkin apa yang kita lakukan dapat mengurangkan sedikit rasa beban dalam diri kita. Namun perjuangan dalam hidup bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau paling cepat sampai ke destinasi, tetapi tentang siapa yang tetap mampu bertahan walaupun berkali-kali diuji dengan kegagalan, kesakitan dan juga air mata. Kerana setiap langkah yang penuh kesabaran akan membentuk jiwa yang lebih matang dan hati yang lebih kuat untuk menghadapi masa hadapan. InsyaAllah. Walaupun ada orang kata, kecek sini ajak sini, dan mahu tak rasa. Okay, baik. Berhubung lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Dwayne untuk anda, Suatu Waktu Dahulu. Dan selepas itu lagu daripada Suliza Salam untuk Sekali Lagi. Dan menyusul selepas itu daripada Elikat, Luka Lama Terkulis Kembali.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci.

Demikian tadi lagu lama, Luka Lama terguris kembali daripada Ali Kat, menghiburkan anda semua menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Lagi yang pastinya mungkin ada luka lama yang terguris kembali apabila kita mengingati kembali. Okey, ada mukanya luka lama terguris kembali disebabkan kita terserempak jumpa tanpa sengaja. Okey, namun dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa menjadi seorang pejuang, kerana seorang pejuang sejati tidak pernah takut pada kesusahan, kerana dia tahu setiap kesakitan yang dilalui hari ini adalah harga untuk sebuah kejayaan yang lebih bermakna pada hari esok, walaupun jalannya penuh duri dan kadangkalanya terasa sunyi tanpa sokongan. Dia tetap melangkah dan yakin demi mencapai impian yang diperjuangkan. Okay, baik, terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama, dan rentak kenangan semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Saya teruskan lagi dengan hiburan yang seterusnya, lagu daripada Rahimah Rahim, Masihkah Ada Cinta. Dan selepas itu, hiburan terakhir menerusi rentak kenangan untuk malam ini, lagu daripada Sweet September untuk anda, Hatiku Kau Kuris Luka.

0: Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengar Kelantan FM untuk malam ini. Semakin berada di penghujung pertemuan, saya Suhaila Mak Daud menemani anda untuk malam ini. Dalam kehidupan kita, jangan pernah malu dengan penatnya sebuah perjuangan, kerana setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan menemukan nilainya suatu hari nanti, insyaAllah. Jadi mungkin hari ini orang tidak nampak usaha kita, tetapi waktu yang akan membuktikan bahawa kesabaran, ketabahan yang tidak pernah sia-sia. Jadi terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Kami ingin melabuhkan tirai yang pasti Kelantan FM menemani anda setiap hari bermula 6 pagi hingga 12.30 malam. Tapi anda boleh mengikuti siaran RTM lagi menerusi frekuensi Radio Kelantan FM yang kami pinjamkan kepada siaran Nasional FM yang akan menemani anda sehingga 6 pagi esok. Bermula 12.30 malam sehingga 6 pagi esok. Dan 6 pagi esok kembali bersiaran bersama Kelantan FM untuk pagi esok bersama dengan Liz dan juga Faiz menemani anda. Jadi terima kasih semua yang terus bersama setia mendengar Kelantan FM. Saya minta maaf kalau ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan saya menemani anda untuk malam ini. Dan insyaAllah akan kembali bersama menemani rakan-rakan pendengar lagi pada hari Ahad nanti menerusi Gualik Kelantan FM. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. حمد العابدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا تهن كمي Tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman. An aminu birabbikum fa'amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا تهن كمين كمي أكوي يا الله بهوى orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekalipun daripada pertolonganmu di hari akhirat maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan,

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih kepada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat. Semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya, kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Lagu bersemangat daripada projek terbandnya dengan Sudah Aku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026 dan nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah. Semoga segalanya berjalan dengan lancar lah. Ya, ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya. Sonic pun ada juga. Noor Azila. Kita juga ada rakan kita DBY. Begitu juga dengan Hashim. Ya, yang ini kiriman daripada Misai. Tak ketinggalan daripada siapa lagi ni? Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sofian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim. Layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau. Itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa. Lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan. Banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026. Walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM. Butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus Nasional FM, sentiasa di

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda. Perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda. Serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain. Orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey? Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga. Undi anda sangat berharga. Undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey? Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey? Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah. Juga duduk lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin Besaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wanz ZZZ lah, banyak ZZZ dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam Dizay. Okey, Sam Dizay dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash pagi tu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTI.

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertemuan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di konti. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertemuan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okey? Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua terus

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.
3: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mini Piala Dunia.
5: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertemuan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey, apa kena kopi panas ya, sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar ya yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okay, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya, Adnan Cik Will, Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas, okay, one-one, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil, apa khabar Aidil? Selamat pagi, ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okay, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

0: Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbulnya pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa awak beli?
2: Mahal ni, mahal.
1: Saya baru nak sihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Tak perlu, Lin. Lin.
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah. Layan terus, Lin.
2: Kakak petang.
3: Ku cari cahaya dalam kekalutan.
2: Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya? Keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lin Zandu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

bersama daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Tak boleh, Fahad. Tentu.
1: Oh, kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana katanya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu, ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat, ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda, ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi, kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga, ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan, ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melancar kasih dan semangat tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Mini Piala Dunia.
8: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan, 4.58 minit pagi. Di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan kami di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh bertungkus lumus. Sebentar tadi perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aibdawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami National FM sentiasa di hati.

0: Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habislah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh, ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak. Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah. Tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang, rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ukama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu. Usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni, dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke, Suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak itulah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengemis. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh Al-Samarkandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya. Ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan, Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril alaihissalam kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud alaihissalam tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ya? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril pemuda tu, Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidup agak tak? Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik, apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud AS dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud AS berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, ha, umpamanya lah, yeah? Daripada pusat zakat, daripada JKM, ha, maknanya gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah asyik terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Ha, begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Ha, itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud AS membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, ha, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Ha, macam gitulah. Ha, ya. Macam kita tengok, ha, kita pegang adunan kuih tu. Ha, macam itulah Nabi Daud pegang besi. Ha, maknanya boleh bentuk macam-macam, ha, macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud AS. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud AS pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, ha, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, ha, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat saja. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita hendak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta-minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Ya? Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin mengaji ni. Rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku, kan? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Eh? Sebab apa dia ni naik pangkat? Oh, eh. Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Ha, kan? Itu asbab sebenarnya. Eh? Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun, dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Kan? Itu makna rezeki seseorang ni. Itu sebab kita ni, kalau masalah, ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: 4 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

kembali menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia, undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di Nasional FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Linsana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai pembantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Nidaul Islam.
8: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini, mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke ada, sebenarnya kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sarokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita daripada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
7: Nidaul Islam. #penyiaran jahil.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Sabtu, 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Pagi ini saya Iz akan bersama dengan Liz dan akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, 5.49 pagi, zon 2, 5.53 pagi dan zon besut 5.49 pagi. Dan bagi 30 minit, untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik, nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, 2-2. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya dari segi meluasnya, Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Dan semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comi ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayuh sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja. Dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah. Ya? Itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Walau di mana kita berada, platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi kita. Bagi edisi hari Sabtu, 11 Julai 2026. Bersamaan jugalah dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
2: Hai, kami kembali lagi. Yeah.
1: Hari ni ada Iz dan juga Liz lah seperti biasa.
2: Seperti biasa. Walaupun hari ni hari Sabtu, Liz dengan Iz memang suka sangat berada di konti pada hari Sabtu.
1: Ya, yeah, betul. Okay. Dan juga hujung minggu anda akan bersama dengan kami lah. Sampai pukul 10 pagi nanti, Iz.
2: Ya, yeah, ni baru jam yang pertama. Sabarlah dulu. Kita dah rasa rindulah, Liz, nak dengar suara-suara pemanggil kita.
1: Ya, betul. Okey, jadinya untuk anda seperti biasa yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh telefon kami lah. Nombornya 7488630 dan 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga, 0149740154.
2: Terkejut saya, 0 sepak.
1: Gitu.
2: Okey, dan untuk pengetahuan anda semua juga, kami telah pun memulakan siaran langsung kami di TikTok.
1: Pagi lagi hari ni dia buka.
2: Pagi lagi kita live
1: dah. Boleh tengok lah ya. Kalau ada yang bagi ucapan situ pun nanti kita akan baca.
2: Kita akan baca juga.
1: Okey, baik, Iz, kita bersama dulu. Pemanggil pertama pagi ni.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Wah, pemanggil yang pertama kita.
1: Hari ni Kak Cima Gogi.
3: Kejar ni.
2: Iya, Kak Cima rindu ya. Rindu Izzy eh.
3: Yelah, rindu semua. Rindu kita.
2: Hari Sabtu kena rindu Izzy. Hari Sabtu je lah.
3: Alah, hari Sabtu
1: kan
3: ada
1: sorry.
2: Hai, berdua. Sampai bila tu?
1: Hai, kalau saya bukan hari Sabtu, tak ada saya Sabtu. Dia mari pairing dengan Iz lah kena hari Sabtu. Okey, Kak Cima, ucapan untuk hari ni tu.
3: Selamat pagi dari Liz, Iz, dan semua di DJ kata SMS. Semoga sihat-sihat selalu. Dan juga kepada anak-anak natu saya yang sudah siap-siap tu nak pergi mana tahu dia.
1: Tak bawa ke?
2: Tak bawa ke?
3: Tak nak pergi kacau surau.
1: Ada majlis ngacau surau hari ni.
3: Dan juga pada pada Kak Pak, Nehe, Kak Beja, pada Kak Mamla Bede tu, Kak Yajabi, Kak Ida, Pak Seli, Kak Maksu, dan kepada Cik Usirabok, Kak Sarah, Kak Siti, dan kepada Kak Mi, kepada Kak Long, Pula Condo, Kak Cik, Kak Nu, dan pada kepada Mata, Pak Sumi, Cacah, Pak Siputih, dan kepada semualah peminat-peminat setia kata FN, dan di mana saja mereka berada, semua kegugu kata FN. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cima.
1: Okay. Itu bersama dengan Kak Cima kita dari Macet, pemanggil pertama pagi ni.
2: Biasa dia ngadu tak dapat talian.
1: Dia hari ni dia gorilah. Lepas tu kita ada lagi pemanggil seterusnya. Hello.
2: Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Pak Osu. Kena ada sela-sela.
1: Pak Osu.
2: Pak Osu sihat.
1: Tali dia tak berapa mana ni, Pak Osu. Lain ada ke tak ada tu?
2: Pak Osu ngutuk.
4: Tak ada lainnya. Malah ujian, petang malah ujian lebak. Sedap baik kan? Lebak ujiannya.
1: Ni ujian lagi ke tak tu?
4: Okey, baik.
1: Ucapkanlah Pak Osu hari ni untuk siapa?
4: Apa ni ucapkan pagi ni pada Pak Nili dengan Iz. Terima kasih Amir Talia Pak Osu dah selamat bertugas.
2: Sama-sama.
4: Tak lupa kot pada apa ni Pak Dil tu, Gingat tak kulak tu, Abeju dua-dua, Abeju tanah merah tu, pada Abel Mokhtar. Apa tu... Kak Sima saat ni, Kak Tis Lising, Kak Ayah Wakaf Baru tu, Umi Gunung, Bono, Portland, Abang Mes Libun tu, rasa sehat tu, minta pada tu, biar sehat-sehat, kursu tu selalu lah. Kak Min Kuala Keren, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapur Raja tu, Kak Su Bacok tu, Kak Su Pulau Melaka. Apa tu Abis ni Kupak tu Kak Mak Abedin tu Zul Alif Usman Gubah Umi Gunung Abis apa ni Bondo Ponik Lepuk Pukul tu Faizu Ojak Kokiok tu Apa ni Iwan Tawan Beres tu Abang Fadil Betung dan Amin Arun dan semua sekali lah. Mm-hmm. Peminat-peminat Kelantan FM rasa-rasa selak. Banyak dengar semalam benar rasa dua satu rasa.
1: Ya, Spain benar semalam.
4: Spain benar.
1: Paksa sokong kat mana?
2: Belgium ke?
4: Paksa apa tu? Apa ni Argentina?
1: Oh, Argentina. Tunggu pagi ni Argentina tu.
4: Tunggu pagi ni.
1: Okey, baik. Terima kasih Paksa.
4: Okey, selamat bertugas. Okey, terima kasih tu kat Su Bunuk Payung tu. Okey, selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak Su kita tu capai paginya deh. Ambil lagi lah sore lagi ni. Pemanggil di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Kak Su.
5: Selamat pagi-pagi.
2: Ya, Kak Su sihat?
5: Sihat, alhamdulillah seadanya.
1: Okey, baik. Hari ni ada nak pergi mana ke Kak Su cuti-cuti Sabtu ni?
5: Hari ni kata Kak Ngah Cah Suruh juga, dia pun kat Selimah kali hari ni.
1: Marilah macet hari ni nya.
5: Dah, Bunuk Payung.
1: Bunuk Payung. Oh,
2: dekat dengan tempat kita tu.
1: Ngah Cah Suruh lah kot tu hari ni deh.
5: Kot tu hari ni.
1: Okey lah, baiklah. Ucapkan Kak Su lah hari ni untuk siapa?
5: Ucapkan Kak Su untuk DJ Liz dengan DJ E. Selamat pagi-pagi dan selamat bertugas. Dan kepada Hajah Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Pah Bejak Kemahek, Kak Cik Beratul Macai, Kak Amal Macai, Kak Anunipo, Kak Simah Adi, Kak Amal Abedi Melo, Kak Cikut Rana, Kak Arus, Kak Cislicing, dan kepada Mak Dutu Hijab, kepada Di Pedek Matu, Sumun Payeng Haji Deng, dan kepada Opah Tawar Puri Mak, Iwan Tawar, dan kepada Abah Hing Kak Ayah Ditupak, dan Kak Sebukit Panah, dan Pak Mak Betul Umi Johor, Pak Mak Kibu, Pak Jak Kok Kio, dan Kak Long Pula Condo, Umi Habibah Gunung, Cik Usulah Abang Angka Rumi Pendek, Abang Meketah, Pak Seling, Mak Sudan, semualah pendengar Kerata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja ni, Is. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik Is. Lepas inilah kita ambil lagi pemanggil-pemanggil.
2: Baik.
1: Tapi ini kita nak layan dulu. Lagu daripada kumpulan X Factor.
2: Apa ni? 7251364?
1: Nombor lah ni kot.
2: Semuanya,
1: lagu kita belakang.

0: Ya betul, anda sedang mendengarkan kami Easy di Gu Pagi. Dan sekarang jam yang pertama, masih lagi kita rindukan suara-suara pendengar kita. Jadi jom kita sembang dengan pendengar kita yang pertama. Assalamualaikum.
1: Ah, hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini Zul Alif, Tanjung Musang, Kedah.
2: Wow.
1: Ya,
2: betul.
0: Ah. Betul.
1: Ah, Kedah lagu mana eh? Hujan ke?
2: Ah, Kedah hari ni tak kat lah ni tak hujan.
1: Semalam ada hujan?
2: Malay tak ada, panah.
1: Okeylah, baik. So Alif, hari ni ucapannya untuk siapa?
2: Hari ni Liz dengan siapa tu? Dengan
0: Is
1: ke? Dengan Is.
2: Hari Sabtu dua orang lah.
1: Hari Sabtu je dia terbalik sikit. Tiba ada dua.
2: Apa-apa, ni Liz dan dengan Is pagi ni.
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Okay, Alhamdulillah.
2: Dekat apa, National FM pagi ni pun yang bertugas ni, Is juga ni, Is Azlan.
0: Awam nama Is eh.
1: Okay, silakan ucapannya untuk siapa?
2: Okay, terima kasih Liz dengan Is eh. Okay, ucapan pagi ni pada Umi Faizah, Kak Su Bacok, pada Kak Mamelo dan juga Abang Din. Selanjutnya pada Abang Mat Kuala Petah, Abang Mamat Bukhari, pada Abang Fadil Pindah Kemaso dan Pakcik Osman Kubai, serta Kentiau, pada Ika PCB dan kepada semualah sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Tak kira di mana juga anda berada. Terus lagi memantau dan juga mendengarkan Kelantan FM bertemakan Liz dan juga Is 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Masih ceria pagi Kelantan FM, penuhi cita rasa anda jeliga, terasa buat Liz dan juga Is, selamat tugas.
1: Okey, baik.
2: Okay, hati-hati balik, nanti jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Wow. Itu Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah. Ini kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian kita. Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jabi kita
0: ni, Pak Mat ni.
2: Ya, betul, Jabi.
0: Pak Mat ni beruntunglah. Setiap kali panggil dia, mesti kita dapat ke?
1: Rezeki. Pagi hari ni ada pergi mana ke, Pak Mat? Weekend ke hari ni?
2: Hari ni tak ada pergi mana, ke rumah hari ni. Ada pergi balik kampung hari.
1: Oh, balik kampung lah.
2: Makan nasi.
0: Ayam bakar.
2: Pulau Berangai.
1: Bagi sedap lah tu.
0: Memang ramai. Situ famous list ke datu.
1: Hari ni tak pergi lah hari ni. Dia ke rumah je.
2: Hari ni dia sengaja sekali lagi.
0: Hari ni duduk di perantau ke?
2: Yelah. Bagi lain kau orang pun yang kerja kan.
0: Yelah.
2: Jadi ada rumahnya. Itu yang dia makan tu.
1: Okey, baik. Pak Mat, hari ni ucapan untuk siapa pula?
2: Ya, okey. Terima kasih yang tuan sekali buat list. Dan juga list dikontinuan pagi dan selamat bertugas. Buat Pak Suli dan Pak Suli baca. Kanun Nipo. Kasih baca. Iwan tahu yang beri. Mokhtar Kusiak. Ani Kuala Kere. Wajak Kuk Kiyok. Pak Suh Labo, Kamah Bedim Lo, Kak Tisli Singa Tikut Lana, Pak Suh Ni Pasir Putih, Pak Namun Ni, dia buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM tu, terutama sekali buat isteri dan juga Pak Teh Jabi dengan ucapan semoga happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Is, kita baca kirimel lah di nombor WhatsApp Kelantan FM pagi ni.
0: Baik.
1: Ini saya nak bacakan kirimel daripada Haji Ray Sri Kota.
0: Baik.
1: Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Go Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ini. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan sentiasa tenang dan dirahmati. Kelantan FM, teman anda selalu di hati. Terima kasih Haji Ray.
0: Wow, kita ada juga dari Kak Sah, selamat pagi dua-dua DJ Lizzy. Dari Kak Sah Pulau Malala, Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Pak Mat Bertam, Pak Ya, Pak Suli, Li Azman, Pendek, Zul Alif, Ipah, Tanjung Kala, Upah Tawai, Kak Sah Bukit Panau, Shimah dan Pak Mat Besuk. Semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya kita ada kiriman daripada Mukhtar. Baik. Assalamualaikum DJ. Selamat pagi, saya Mukhtar, Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi kepada Pak Suli, Pak Mat Besut, Abang Mat Pertam, Kak Ipah Tanjung Kala, Kak Subacok dan semua pendengar Kelantan FM yang diberkati Allah SWT selalu. Terima kasih Iz dan juga Liz.
0: Nah, ini kita ada Muhammad Faizul Rantau Panjang ni. Dia hantar stiker ni.
1: Pagi-pagi ucapannya tak ada.
0: Ucapannya tak ada, dia hantar stiker je tengah baca surat khabar ni. Baik.
1: Okey, baik. Terima kasih lah untuk anda semua yang mana kirimkan ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM Is. Dan seperti biasalah, kita akan ke utama 7 pagi selepas ini. Lepas tu okay, bersama dengan kami berdua untuk jam
0: yang kedua.
1: Kedua nantilah dan juga untuk anda. Selepas ini kita ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini. Tak pernah aku Kenangan Sheila Hamzah.

0: Seni berdamai dengan takdir. Anak siapa dia? Sekali terpandai, malunya terbayang di mata. Semuanya sampai sini, Digu Pagi.
1: Digu kita belakang.

0: Eh, bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zat kita.
1: Tak gaget sikit abuk.

0: berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menyunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Met Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi. Sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok. Melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut di sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meningkatkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rambutan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Baik, kita dah pun masuk jam yang kedua, sedar tak sedar. Dan Elise, orang kata tadi banyaklah saya baca komen melaporkan suasana ataupun cuaca di tempat masing-masing. Katanya macam ceruk.
5: Okey.
4: Ada juga di Lenggong. Lenggong katanya okey, alhamdulillah.
5: Lenggongnya di Perak ke?
4: Lenggong di Perak.
5: Ke Perak, geri. Gitulah.
4: Alik-alik itulah. Alik-alik geri itu. Lah. Kalau Legong tu barulah, Ulu Legong tu barulah Kedah. Jadi kalau di Kelantan, di Wakil Cik kita ni, macam Liz kata tadilah, sesuai untuk brisk walk cuacanya. Sesuai.
5: Ya, pagi-pagi ni sebab kita tengok cuacanya macam baik, Liz.
4: Baik sangat ni. Sebab dia tidak kata nak hujan, tidak juga betul. Kata panas lit-lit.
5: Baik. Jadinya kita nak berkongsi juga ramalan cuaca untuk negeri Kelantan pagi ni lagu mana. Agak-agaknya deh.
4: Untuk hari Sabtu ni, dikatakan pagi diramalkan tidak ada hujan.
5: Baik.
4: Ya, betul. Dan petang dan malam, ribut petang di beberapa tempat.
5: Super skala lah, Is.
4: Super skala. Seperti biasa, kalau alik-alik petang tu, seelok-eloknya kalau ada apa-apa aktiviti, elakkan aktiviti outdoor lah, luar daripada tempat yang tertutup. Seperti apa, berkeloh dekat air terjun, mandi pantai, lepas tu duduk dekat tempat-tempat yang boleh menyumbang ataupun
5: berisiko. Okey, kena jauhilah tempat-tempat lagu tu. Sebabnya is kalau di Macet pemaring, bukan maring, malam lah semalam. Malam lah, ada hujan lah. Kalau di Wakacai ni hujan ke tidak semalamnya, is?
4: Semalam ada juga hujan tapi tidak lebat. Sebab saya dengar jiran saya buat konsert di luar rumah. Dia tetap teruskan konsert, bermakna hujan tu tidak teruk sangat.
5: Risau takut orang lebat dia. Dia buat konsert pula dalam bilik.
4: Kitanya Gu Pagi esok dia duduk
5: Hey, bahaya ni jenis lagu ni. Kadang-kadang kita kena tengok juga. Jigit-jigit sebelah lagu mana. Tahulah hujung minggu dia. Tu dia tak tak bekerja. Dia bercuti.
4: Mentah-mentah kau dia hujung minggu kak.
5: Kitanya tak berapa hujung minggu mana ni.
4: Tak apa. Hormatilah jiran.
5: Iya, betul.
4: Kalau kita tahu tu musim apa, waktu orang tidur. Walaupun awak cuti esok, janganlah awak berhibur, berlibur, beraktiviti.
5: Iya, sebabnya waktu malam itu waktu untuk kita berehat. Ada kita sendiri pun rumah tu rapat-rapat. Kalau rumah kita sebutir, jauh-jauh jenak daripada orang, tak apa. Jadi persil okay.
4: Nak buat gap dia pau.
5: Tak apa. Tapi ini bila ada orang-orang di sebelah tu, kenalah ada apa rasa common sense lah deh.
4: Ya, Liz, kalau Liz macam mana Liz? Kalau jiran ni macam persis sekali buat lagi, dua kali buat lagi. Tak orang kata tak faham-faham kita persis.
5: Jadi orang tak faham bahasa ni payah juga, Is.
4: Jadi macam mana, takkan kita nak kena pindah pula?
5: Kita suruh owner rumah tu lah persis. Kalau boleh. Dah tak tahu nak lagu mana.
4: Yalah.
5: Minta jauh sikit ke, tukar ke, duduk jauh sikit ke.
4: Jauh sikit tu bukan akak dengan rumah-rumah dah.
5: Bukan.
4: kita pindah selai 2-3 lot tu.
5: Yalah. Okey, dan untuk anda semualah yang mana sedang mandu, sebab mandu berhati-hati di mana sahaja anda berada. Lepas ini kita nak berkongsi macam-macam lagi banyak untuk Gugur Pagi pagi ni. Kita tahu hari Sabtu hari ni banyak perancangannya. Tapi walau bagaimanapun, kena berhati-hatilah untuk anda semua. Okey.
4: Dan saya percaya juga ada adik-adik kita yang dah mula pun kelas tambahan.
5: Ada.
4: Walaupun hari Sabtu sebenarnya ibu bapa yang hantar anak sekolah tu ada.
5: Ada. Jangan risau. Okey, dan untuk anda semua yang mana pagi-pagi ni alah kupatah tu. Ni lagu daripada Fadil Tertubuh. Dia juga Aiman Najraj.
4: Kasih Pantai Irama. Ini kasih ke kekasih ni?
5: Kasih Pantai Irama.
4: Kasih Pantai Irama tak apa. Kalau bawa kasih ke patah siap.
5: Risau saya, okey?
4: Di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

Hatia warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta isyak betul bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang isyak betul bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih hadir lagi bersama dengan kami berdua. Easy pagi ni.
1: Betul sekali. Liz.
0: Ya, betul. Kenapa?
1: Nak kongsi satu kisah sikit je.
0: Kisah apa tu?
1: Kan saya kan pernah jugalah kalau saya daripada kampung saya nak mari ke gu pagi, saya akan gerak awal pagi. Ada satu hari tu saya bangun pagi, saya buka lampu dalam rumah, tiba-tiba saya dengar ada motosikal tiba-tiba dihidupkan daripada belakang rumah terus naik ke atas jalan. Sebab apa? Di sekeliling rumah saya ada banyak buah. Buah naga, buah jambu, buah nenas dan lain-lain lagi. Dan selalu berlaku kecurian buah-buahan saya.
0: Tak ada bagar ke, Is?
1: Orang boleh ruka.
0: Boleh ruka.
1: Okeylah nak buat pagar sampai atas langit.
0: Memang menjadi sasaran dia lah. Kawasan rumah awak tu.
1: Kawasan rumah saya, kebun saya, sentiasa jadi mangsa saya.
0: Agak-agak siapa tu? Tahu ke tak?
1: Orang kampung sebelah.
0: Orang kampung sebelah lah tu. Kena jaga-jaga lah.
1: Ya, tapi itulah bila dia jual hasil dia curi tu, sebenarnya benda-benda haram ni, Tak risau ke jadi darah daging?
0: Dia tak risau lah tu, kita pula tak risau ke dia ni? Janganlah lagu tu musim-musim buah lah ni Is. Kadang-kadang ada yang ambil kesempatan lah. Begitulah ke. Tak ada ke tuwe dia ambil kau ke. Macam-macam jenis lah. Kalau dia manusia ni ke, kalau dia pantang lah, pantang melihat ada benda-benda lagu tu ke, cepat aja.
1: Dan dengan cerita bila sebut pasal buah ni, dengan cerita bunyi-bunyi ada kes lu durian.
0: Durian lo ni Is. Kalau kita tengok di merata-rata tempat lah ada berkenaan dengan buah durian ni. Yang ini jugalah yang mana pasukan gerakan PGA Brigade Tenggara. Dia rapah 700 kilogram buah durian ni Is.
1: Banyak.
0: Hok mana dipercayai dibawa masuk secara haram dalam ops taring wawasan Kelantan. Ini di Pengkalan Haram Abeli Posmen di Rata Panjir lah.
1: Kapus
0: sirah lah ni.
1: Jadi seorang lelaki tempatan berusia 22 tahun, muda lagi.
0: Muda sangat.
1: Turut ditahan dengan nilai rampasan buah durian dianggarkan RM3,500.
0: Okey, dan ini Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC, Ahmad Razi Hussain, kata dia lah pemeriksaan ke atas kenderaan tu menemukan 700 kilogram buah durian di bahagian belakang tempat duduk tu dan juga di ruang muatan kenderaan dia lah.
1: Jadi ni tak tahulah durian hitam ke durian
0: merah. Tak tahu jenis durian kapung dia. Kapung ko.
1: Kapung ada sini dik. Pemandu itu gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan buah durian yang dibawa sebelum ditahan untuk siasatan lanjut.
0: Dan hasil siasatan ni pula yang mana suspek ni ditugaskan untuk mengambil buah durian tu. Kat mana telah pun ditempah majikan dia. Sebelum dihantar kelik lah. Dihantar ke lokasi jualan di Pasir Putih tu. Nak pergi jual lah kat anu lah tu.
1: Dekat dengan kapal saya tu. Jadi suspek yang bekerja secara sambilan, dia ngakulah dia menerima upah harian antara 60 ya hingga 70 ya. Dia bergantung pada hasil banyak mana dia jual.
0: Okey, dia juga buah durian ni telah pun bersedia di tebing sungai di Pengkalan Haram Abeli Posmen sebelum dimuatkan ke dalam kenderaan oleh beberapa lelaki yang tidak dikenal pastilah.
1: Jadi buah durian tu dia kupun dah biasa.
0: Ada dah situ. Standby molek-molek dah.
1: Buah durian bersama kenderaan yang digunakan kemudiannya dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut lah.
0: Dan juga kes ini disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 kurungi Akta 167. Jadinya kena ambil maklum lah untuk peniaga buah durian. Musim ni jangan duduk seludup lah deh. Ambil hak dalam negara kita pun banyak dah berasanya deh.
1: Itu yang saya pelik, kenapa harus seludup? Dalam negara kita pun habis buah durian.
0: Ya, banyak. Rata-rata kita dapat tengok peniaga-peniaga, penjual-penjual buah durian ni. Jadinya elakkan kalau boleh jangan seludup benda-benda hak memang tak boleh diseludup.
1: Tak boleh. Loni durian sampai ke murah kita memang.
0: Okey.
1: Baik.
0: Lepas ini seperti biasa 7.45 minit pagi kita nak dengarkan next sketsa Wuyah sama Ada Said.
1: Baik.
0: Lepas tu balik semula lah bersama dengan Easy di sini.
1: Di gu pagi. Lo ni kita nak jatuh cinta sekali lagi.
0: Sudahlah. Jatuh cinta berkali-kali dah ni.
1: Tak apalah, kita biar mata yang nyanyi. Di gu pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Terlebih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Kak Wano, Cik Uji bawa baku besar ni. Mana kira ke mana? Kalau saya, amal lah ni saya. Mu tak tahu ke tidak. Dan ni mesti duye, mesti duye. Amal lagi beli duye lah. Nak ke bunuh rumah. Jadi aku nak tanya mu pandai kau duk beli duye, Cik Uji. Amo ke pesai, amo lo ke jua ja, pilih mana tiba ya, jangan ya bui. Kalau tu ke cuci mu makan duje buruk lah, ke jua ke dengar kita ni lain. Ni aku nak ke mu ni cuci. Kalau mu nak cari duje tu isi banyak, biar betul pula. Ada juga ke pesai we, duje, betul persegi pesai. Tidak lah maknanya. Bulat lah pakai lonjong. Walau juga ha, kalau berat genge, aku mana pula habis ni. Kalau koho genge waduh ye tu, isi dia kau banyak. Kalau berat, duye tu duye lama lah nak ya bui. Tak sedap nak.

0: Itu tebang banyak je uji. Gitu besai panas sungguh pilih ruja walau sokonya di hati kita. Kalau duri pula kira ke mana, apa saya? Duri pendek jari-jari, maknanya isi dia tu pula lagi banyak. Banding dengan duri panjang itu. Tak apa lah kalau gitu, apa saya? Kita sanggup dipilih gitu lah. Kita tak nak tahu yang dipilih lah gitu kan. Apa saya nak beli duri, aku tak apa saya? Aku nak cari juga duri tapi aku nak beli isi saja. Aku tak rasa kulit mana dari jual. Kalau saya ni, tak ada lah saya. Dia kena beli dengan kulit-kulit dia tu. Waktu bayi teman kemarin dia gojek dia cari isi saja. Tak ada lah, mesti kulit saja ni. Isi dia dah lah kurang kan. Jadi rugi kita beli. Apa rugi? Beli pula kali dengan kulit dia kan. Rugi lah.
1: Aku nak ayah kamu ni.
0: Bayar ke apa dia? Degah mari.
1: Duria tempat kereta yang laku tu.
0: Lepas tu?
1: Sebelah luar tak makan.
0: Bapa tu makan sebelah luar? Berhi sebab anak ambo ada tiga orang sebelah luar dia kata. Duri tu nu asal
1: sawana sebelah luar tak makan duri ke makan hak dalam je isi kulit. Kau tu ibarat tak renti lah.
2: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: baca buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, klibot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dengah
1: gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
3: Okey, baik. Terima kasih. Masih ada lagi Easy temankan pagi anda. Dah pun pukul 7.51 minit pagi, Is.
4: Kita dah semakin nak ke jam yang ketiga dah kita. Betul. Sedar tak sedar. Tapi, Liz, kita ada teka bunyi sikit. Bolehkah?
3: Buat apa tu?
4: Bunyi apa tu?
3: Bunyi apa eh?
4: Itu menandakan
3: bunyi angin.
4: Bukit. Itu menandakan bunyi siaran radio tergendala.
3: Tak berapa nak dapat frekuensi lah. Sebab apa?
4: Dan orang kata masalah bunyi macam tu sering berlaku daripada 24 Jun sehingga 14 Julai memang akan dihadapi. Terutamanya mereka yang tinggal di Kuala Krai, Gua Musir, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mah, Pasir Putih.
3: Okey, baik.
4: Dia akan menghadapi situasi itu. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya sedang menjalankan kerja-kerja

0: naik taraf sistem pemancaran radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macang.
1: Okey, disebabkan oleh naik taraf itulah. Ada sedikit gangguan-gangguan siaran di beberapa lokasi yang terlibat. Jadi kita harapkan bersabar sebenarnya tak lama dah. Hari ini dah pun 11 hari bulan.
0: 12, 13, 14, 3 hari lagi.
1: 3 hari sahaja lagi untuk orang-orang yang mana sentiasa komen. Bagi tahu apa ni tak dapat siaran. Rindu, rasa macam buah tak dengar radio. Sabar. Berapa hari je lagi?
0: Tak apa. Sebenarnya itu siaran radio di frekuensi sahaja. Tapi kalau nak dengar secara lebih jelas dan clear, baik, anda boleh buka RTM Click. Sama ada anda buka secara terus online ataupun anda download sahaja aplikasi RTM Click dan dengar kami dari situ. Dan juga boleh ke portal radio.rtm.gov.my ataupun boleh tengok wajah DJ bersiaran dengan live Facebook Kelantan FM serta live TikTok Kelantan FM.
1: Okey, baik. Itu antara cara-cara yang lainlah untuk anda dengarkan kami. Dan seperti biasa, lepas ini 8 pagi akan bersama untuk perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas itu masuk di jam yang ketiga bersama dengan kami lagi.
0: Dan sekarang saya dah tak upaya nak menangis lagi. Jadi jom kita dengar lagu daripada Kak Nana kita nak. Di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Atlanta, San Sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 11 Julai 2026. Simpati dan kasihan dengan nasib etnik Rohingya yang tiada pengangkutan semasa bekerja di Kelantan merupakan antara alasan yang diberikan oleh rakyat tempatan untuk menyewa dan memberi pinjam kenderaan mereka kepada golongan tersebut. Siasatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mendapati alasan tersebut sering digunakan oleh pemilik selepas kenderaan mereka yang dinaiki oleh warga asing ditahan menerusi ops khas pemandu warga asing Pewa kelmarin. Kerajaan Kelantan akan mempermudahkan proses permohonan pembelian rumah mampu milik Kelantan RMMK di Badang kepada 27 mangsa kebakaran Gong Kapur yang berminat memiliki kediaman sendiri. Projek RMMK itu menawarkan beberapa kategori harga iaitu RM45,000 sehingga RM130,000 mengikut jenis unit. Tidak hanya berdepan isu sekatan serta syarat lebih ketat dikenakan China terhadap ekspor durian klon Malaysia, malah negara ini turut menghadapi persaingan durian Thailand dan Vietnam. Difahamkan dua negara itu semakin giat mengusahakan industri durian sekaligus memberi kesan terhadap ekspor negara. Kelantan adalah negeri ketiga terbesar menghasilkan durian dalam negara selepas Johor serta Pahang. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.